0: Bobo, arien gay na ligia.
1: Bosentina, arei da guaba.
0: Kei larinha gu itera, aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus ulun.
1: Maringa baitia ni kaun, nyudur gu baru da guabun walu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinha gu Moisés. Lu harihi ni gurigia lu aguarei da guadi gula.
0: Dale lebelo rubei Jesus ulido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itera.
2: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
1: Nibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
2: Nabure me, madinat na lu bebelo runubion. Arinha gu gubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labugin na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narin gulu nubuin lu ladigu furme gwegu katei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesus ule larinha gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
1: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narihare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku, luma Jacobu. Lida arui hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lakirin hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinha gu Jesus ulu gumada ligia.
1: Baiba bubion, ladegu ba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro. Aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu. Aba lagidaru abiruwa tuwe. Aba tasaru. Aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube. Aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu. Aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sunha sandibay. La susare duba isun le, lo lagun fuliru le mehe wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bay luago Jesusu.
3: Barulu buki wasandi, gidale wagari.
0: Dale larihi bay Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lao, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luliru du Moises lu Jesusu, aba larinha gu lu.
4: Maestro, Buset na fala ni bulenye hilu muti bide.
0: Aba luna bu ni Jesus, larinha galu.
1: Daritin aga siga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin aginye dunuru. Ahinti aule uguri garau walgote. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
0: Larinha ga aba hada ge lani disipulu gulu.
4: Nabure me, buset na fala ni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
0: Aba luna buni Jesus larinha galun.
1: Falaba na guento. Igira banha hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladi no Jesus tida ugune. Aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus. Aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinha gulun.
4: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
0: Aba luna bunye larinha gahon.
1: Kasa wago hanugu deda. Logu watafinye hugia le.
0: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinha gu.
5: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
0: Dale la chiliru bay Jesusu loba afurugu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiri guguribati ya, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasgere grige lidage umaligia. Abati hagwara ha hariaga.
6: Kaso wago bemetera wamu, Jesus lire bungi. Biabe san asufri la gidwa lubare gilidane sufriruni.
0: Yenya no sarago buiruhu ega madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribate hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
7: Awa basagara, ikira baalua beluru hadum biruga.
8: Awa bure me fula say bawa.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Hei ba ti hadum.
0: Aba hafuri du sifri gu uriba te hagia hadage uguri ya hagia. Aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun. Danle ha chilirin ödebu. Aba ha bahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago bayan sifiri uribatiya. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu. Aba hayumura gu lun lun lafuri dun hagayra gyan.
9: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latilere lagayron. Aba hanigu aba wugiri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
1: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
10: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wago bai hasaminara, aba larinya guhon.
1: Kansa wago liriwa bai hisamina itara, kati masamene go bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hon lwago gabafu na, aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
1: Saraba, udabu mbubarari, baiba bubion.
0: Aba Lazaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichugu wairigu ni lubungyu luwagu lichugu ni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giriwe Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubraha tina mehan lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
1: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
11: Idalinha salegui bei humaistru hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
1: Amagadinha banha, me megiru tinha surusia. Asandi banha, agia megiru banha surusia. Urende humei kala la nichigu bei leu wagu bei larinha go bungi yu tida lereru. Usente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudun anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
12: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
1: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misri hova tiyalido aba marie danlea ni hala adari ya hama nyi. La chilo rubaweyo lun luwa dun adari ya hama, igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon, aba me tahayri dagun to nyuluharu ubon. Aba ti mame ati laweri dun hayriti. Sinyati ginya teseruno diwen to iseri giru lidun uweru le binadahali. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi ugueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti ugueru, feri diwa diwen. Ligie lunti lubai teserunu diwen iseri lidon ugueru iseri. Itara luba le seri vidun biyangu bai.
0: Danyanyan lubai Jesusu arufu da heisumburi katele, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
13: Sumle tome nisani, gama lumo abu nyundu lubishu nibu abutu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyan ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
14: Lahuru guhula guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
1: Raguba gurasu niragu. Arita guadi bu laduga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha aba larinya guhon.
1: Uih mayagi mwe giru irahu to tarumugunye.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida su fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia. Aba hodi biama ugurya. Marihi tia larigi agua rehena itara.
15: Gudeme wa mabu. Bugu yele la duga wa gudavidi.
0: Dan lebeluru bai Jesusu munadon. Aba hachiliru marihi tia hagia lumo. Aba larinya guhon.
1: Afinya tu san luagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
12: Aha, afinya tuwa wabureme.
7: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Jesusu hagu. Aba larinya guhon.
1: Itara la keiligaburi hafinya.
0: Aba lefegechu hagu. Aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagun.
5: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinyaga tifariseo gu luagu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauni ritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia.
1: Saragu hanya grigia busenti hagambu ni ugano luagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hana ragmi itinya lun halubaha.
9: San Mateo, capítulo 12.
0: Luagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labadna guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile watrigu, aba heige nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
11: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
1: Mali hangidun san lagu leme ha la digubi David luagu abadan. Dan le lalama chubay ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo. Aba leigin titak ya fin to sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadiri guruginya nu lun heiginu fin tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la digo bai Davidi, ligibuga bungiyo. Adi maliha agido tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadirigo tidan luba bungiyo lidan luweiru e mera guni ani mama figo. nari hane hun luago anihi la aba weri guti sege tau luba bungi yo ya ugo ya uwagili gufuna da humani le lari ngu bai bungi yo tida lereru hime numuti lungu deme habu huma sege lao hadagara gaduna ni malugo no luhamuga gufuna da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu maya ni kata uribati kabafu tinagin yao le uwagiri gara uwari guti lu nari ngu ni kabalaga yara la dugu ni walida luwairi emera guni
0: Aba lidi Jesus Yengia, aba lebel ruti do haligili si hurio. Yengien aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busien hama fariseogo hama arufu do hetel luru do Moises adari ro liduru Jesuso. Aba harinha golun.
10: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veio le emera guagle.
0: Aba larinha go Jesuso hon.
1: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun aba teigo do lido aba fuso lida luweire emera guni. Lumidi ubaila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubaila dugu bui ti lidan luwairu emera guni.
0: Aba lariyago lu uguri ligia.
1: Tulebay buhabu.
0: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugo. Aba hagumestero aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi, aba hafalaru ni sarago grigia, aba lareida guaga de niya sun sanditia, aba halarinha guhon, lumarinha guhamani katen yenlan. La sustere dubai sun lira, do lagun fuliru lemhe larinha gubai profeta Isaías.
16: Aniha, mi buen lena lua dirubai, lula seri bidun lu, le hisinha bailu, le au bainagunda, linha bungiu. Michi gubay nari siti nilwa. Aba me larufu da hong necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magay nda gubay, maguwaradu, marain chubay umada. Gudeme ha gubay hong girigi ha gudeme banya. Kei si aba maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye. Kei si aba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adriga lali larume hale uora guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesuso, mari hilia madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun,
4: Aniha funa sala diga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu katele aba hariyangu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba lariyangu hon.
1: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende guhama kwa, lagun ishe guba. Ahin yakin yafani rago walila na aba uguru go o aba lai duhenyu no laduga uribu si aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa nari gafani rago bai anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifi rago uribatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani go loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nu aba gurigi ya lubi nu aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye, naga ni. Le mondara guagu dungu bai numa, Chagago wagudati. Kuguya, alinya gotun luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando sin abay ferudna wala figo ligia. Furumi gwarga ginya le hariya guti furumi gwarga kati uribati nuago au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubau le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibu. buidu baiginya li. Ai ma buidu lubai idibo, ma buidu baiginya li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Hanasa hewe hugi ya li. Siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le bui baitida anigi ligi ya lariye gubai iyumaw. Grigi le buidu bai, kati buiti lariye gubai ladiga tida in la lanigi wu buidu ni. Grigi le uriba bai, kati uriba ti lariye gubai ladiga tida in lanigi uriba ni. Nariye hane hon, luagu dame la la chilero luweyo ya guseru ni, son grigi ya gefebanya luagu son dimuri mala ti le hariye gubai. Ladiga luagu ba le bariye gubai bagusera guduwa, ligi ya barufu dai ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu duhetele lurudu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu dei luago luma gie la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia seini, gama lumu michi gubayamu seini hon luidige lea susertube lu profeta honase. Ladiga keilerederu honase uruwa weyu uruwa ari buloragirugu udu. Itara lubagi nerederon aule uguri garuwergoti, lida numuwa ha uruwa weyu, uruwa aryebu. Hami haga nubanye nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni, dame lagusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehishigun haduni uladuga sansi kwati hagabri nini vena, dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafridu aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya, aba ibuganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu warugu na girbuda tida nuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela girbudu, abaladari roni gurigi ya bugaligi ya kisi abamuna tomalatu, abuita hoa aru, aranse ruwa. Abati lidi, abaliabi hau sedu sifiri guuribati nisi gulau, abahebelu rusun hagi ya gana gualida gurigi ya ligia. Uribati maha liti legada abalisi gulau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ya uribati ya halani na danle.
0: Nyengi li Jesusu adumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu.
5: Anuhan buguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon. Kana mule nyubanya.
0: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
1: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya na mule nyubanya. Ladiga furumi warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bai. Lige na mule bai, nitu, nugu chu.
9: San Mateo, Kapitulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesusu muna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibeda gu grigia le nyein lubei, aba ladinu tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia la ruduna, aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu, aba larinya gu.
1: Nyeni aba abunagu ti ilau, aba lafrido abunagu, ida afur haina lani lila nade, aba laburhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heiginye. Libri aba laburhan labadina gwa dugu le nyi lumuti uwa la saragu muwa. Aba labo chumfurese laduga mahuli lila muwa. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagile lubei, aba lome. Aba laburhan libri ilo labadina gwa unhiyo, aba lawina mudun hiyo uwa laluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, aburhati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti uruwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimuni ha, hongirigi ya lau hempulu?
0: Aba larinya gu hon.
1: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masubdira gudu lumuti. Legamati, lichiguba laun lum, darime lagibe dun luma, ahile mama ti ibi ni murusu le luma bai lagi daruba loi lige na dime ha bai hon lau hempulo la duka ari hamani le na dugu bai aba here daru kama mari hiti aga ba hamai le nani agu bai aba here daru uga kufaran da hama kama hamu ga magambu ti awagu la un flira le me halani agu bai profeta Isaías si dale la niña agu bai ugu ya aga buba kama lumo u bai kufuran da hama hari huba kama lumo ibidi bai hon kala lila bai le hari hubai Ladiga dere ruhani ke guri ge ha daru hali lau ha gambo ane daru hali gi ye ha ai hamuga mita na ti ari ha ti hamuga lau ha go aga ba gi hamuga lau hari ge ufana da ti hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni ha hon ai ti hu ge le nani go bai ule se wato ladiga ri ha to lau ha go aga ba hu ya lau hari ge go ni naru hau Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufuli tia lumo bungio abuse aruti ya hamuga harihi ni le harihi bai weto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana da hamani itra hanya kei lila nadu le abu habi lidon uma abaliabi mafia Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nu beti da hani. Ilo le abu ra bai lidon dubu. Italia kai guri ki ha gambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilu na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi en uganu ligia. Aba hachugere wu. Ilo le abu ra bai lidon hiyo. Italia kai guri ki ha gambu bali uganu. Gamalumu. Wiri te mati hafudun luagu kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata agarigi hagi. Kamalumo, ilo le abri hobi lidu umuwa buiti. Itara linya kai girigi haa gambu bali ugan. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahi itara hanya kai lele ichugu bai saagu luagu aba. Hibiri kele ichi gube uruwa wen, hibiri kele ichi gube daran.
0: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gube ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumu ga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wena mudube iturigo aba legele weha, aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hanya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anrugo. Lia jinsan la sali rahidru uribati le. Aba larinya guyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hanya gul muso lun. Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gul hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahnya ligi yaturigu uwar luma. Igre gubai humai lun lawina mudun uwara darime li dani aluba hani. Aba me narinya gu hon na dagi meitinya lo hafu la hani hidu uri bati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
1: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da la bouchon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri tida uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lo hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon ma yusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuli ru le larinya gu bai meha bungi li umulu ge profeta.
16: Na timre haba lau hempulu kum, na fura guagu du bai kate le buri meha arapu da guaba in kum, luma gi la digi upo.
0: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba le belu ru munadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
18: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubai. ilo buiti agia grigi halila na laru ha bungi idru uribati agia grigi halani ku mafia aga niti le abu ni bani hidru uribati mafia meme aluba hani ligia lagu mu chuba ubo aluba habanya angelu itra kila budu ho no hidru uribati abala guru watu ru gulu lagu don itra lubangi la susre don dame lagu mu chu ubo aule wugiri garo wergati Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo ha mahadug banya uri batili da gya naruweha. Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafio gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni ha hari. Ame te dugba lile lubay bi bungiyo. Aba me hami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguye le garigo irugube lu hagambo. Itera linya rui hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. La dari rei aba ugei irisi ni ligia, aba ya la ramu duni nye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma bai, aba laganyi hani fulasu ligia. Itera linya gie rui hani le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati la dari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, Aba la luru ni son le luma bay, aba la ganja ni peru la ligie. Itera linya gen ruwe hani le lani na sielo kei aba seni to agru bon barana ha. Aba tanyugu son ha uyeri udra. Data buin chon, aba hachawa ro no a seni hati alaron beya. Aba hanyuru nye anuwa da hanya udra. Aba haredu ni ha buidu banya. Aba hachagaro ni ha uriba banya. Itera luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lalu ga dunia Jesusu larinya ga hon.
1: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya gu.
7: Aha uabure me.
0: Aba ti larinya ga hon.
1: Daniela aba ruhu dati lilulu do Moisese lugu furanda lani luwago tir aruhani lelani na sielu. Itera linga ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempu liburile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia. Aba la weri du hanigi grigia aba harinya gu.
12: Haliasa la furendere ugirile sundichu aule. Idaliasa gayara lubali milagru brile aduga.
14: Iraga sarafu angele. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliya getila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gunda tinha songo rigi ya lau ama profeta. Mama regali lingia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
9: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giri bai Galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma baya,
2: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagru.
0: Lem hesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodes luagu munglani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti Herodes gasi lau. Gusinya ti yebeti Herodes lafore ni huang hilagubai. Gama luma madiga lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba me larinha gotun lou finho, logo lítico baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinha gotugo chutun, lo tamure hanin labo lo guan le abadi se habai, lo lítico tun lida aba asiad.
7: Aba tamure hanin luma ita.
0: Aba liru do gu Herodes loiga kate le, gama luma kei arinha galali la lou finho. agamba hamu ya Mr. Houtia, aba larinya go luli chiguni watu, aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu, aba hanigani lida aba asiyadu, aba lichiguni watu irahi tuguya, aba tichiguni tutugusho, aba tihayabi lani gu huang, aba hanigani lugubu, aba habununi, lari gen, aba houdi awistere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilugwe, aba haria gulani Yesusu disipulu gulo.
4: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule, ona abaya grigia ha, nidha mamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
0: Aba laria gu Yesusu hon,
1: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haria gulo,
18: sengiri ginyonfei wa maja, ama bia udiro.
0: Aba larinya gu Yesusu hon.
1: Baruhu maununya hon.
0: Aba larinya gu hon grigia luhanyuru luwagu hidro. Aba lanigu nusengi feng hama biyama udre hagia luha burugu. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utuwagu. Aba tilaguba chagunu feng. Aba lichigu nuhon lani disipulugu. Aba hafare nhanu hada grigia. Sun hagia hauti ya kimule. Larigia. Aba habuncha gudu dusu fania tau to igiragu. Sengi ya numilu wugiria egitia, bogu di hawe wuria ama iranayo. Aba launa hani Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahi urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu luagu wubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye Yesusu labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyin la garabali. Aba liabi Yesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
4: Ufio!
0: Aba ladimure ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Gagura su humawei! Aule, manute tu humawei!
0: Aba larinya gu fedro lu.
4: Abureme, ahi mbuku ya lubai, ebuka kudabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
0: Aba larinya gu Yesusu lun.
1: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Yesusu ligibu kuduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu dedago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
4: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulun.
1: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu gwa tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
18: Inayru ni luagu lirau ba bungiu.
0: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
9: San Mateo capítulo 16.
0: Aba houdi fariseugu hama saduseugu ariahe Yesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le sielu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi uleabin. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
1: Buidu baidan ladiga funati sielu. Bina afin arinya gatun, uribo baidan ugunya ladiga funanyu linya sielu ani hamunyo ga. Bian watigibu huguye le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fienro luago awla anugubi asalbaro ni hon gurigi. Gamalumon, Maruf dubai amu saini hon loi lisaini honas.
0: Aba ligiru nia, aba lidi. Dan le hahin raguba disipulu gu lume Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon.
1: Goningu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu gu arinha gu hama gua.
4: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
0: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
1: Kau wago hatihere da luago ua ta fin huma, logo ua tiginha hafinha, ua galigufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fin to na fani ha bon hata sengu milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Bule guado funasa toi sedu fin to na fani ha bon hata gadaru milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idalinha que me fez roubar e logo mamba lá tuago fein na dumreha, da lenderinha que põe rum, lum raúne que rogou rongo loi halebi ni fariseu go ramassado seu.
0: Abagum furanda ramani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha ga rum, luei lá harufu da fariseu go ramassado seu go laueridiha. Dan le hachilo rebei Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo go, larinha ga rum.
1: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
18: Anyahe ngarinya gutinya lwagu kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwagu Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya lwagu Jeremias ba o amu la profeta.
0: Aba tilarinya gu hon.
1: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
13: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinha go Jesus ulu.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurugi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu baibu. Narinha harebun luago fedru la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituavu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bu. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara ga dun yau bogo la fara go du bo sielo.
0: Aba tilerinha go Jesus o hon lani discípulo go lumarinha go hamani ni ka un loago ligia la Cristo bai. Luma ge dan ligia, aba la gume ser o Jesus o arinha go hon lani discípulo go furango loago lun tilan lidi Jerusalém. Loago guie, a sufrira go du bai la o gurinha weiro go te lida hafinha hurio. Ama habuti go hafadiro ni go hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumo la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinya go lun tosun lanigi.
13: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la susera dukate lei bu.
0: Aba lagarara go Jesusu. Aba larinya go lu Pedro.
1: Dise ba noi mafia. Babu serun ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami naru kei uguru.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Le busenti la falaru ni na, gule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladiga le busenru ti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahele ahabi le feri deroni li bagri yago bogo nuegi di bihu bai I bagri le magumu jadi tisielo kagi ho la lungu rigi la ganyo ni son le lani no bole le feri dere me lubara sielo uati ni kata lani no bole au ti kayara la laganyi ha gurigi li bagri nagir buduba au le uguri garo wargoti uara hamanani angelu niabi malau weiri guni le meme lani nugusi aba meti na fairo ni gurigi segun le hadugu bai Nyenaru hau luago anyahin la hata ege hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
9: San Mateo, Capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyot, hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, Aba harihini Moises luma Elias si hameha abagari dubanya lida dan le segeha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
5: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Dan aniha lubay Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura gunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
19: Ani hadire le hisi ebenu. Le aube ome bulangu bunda. Atude humuile lubaiwe.
0: Da hagambu bali disipulugu. Aba habulu shagu lo

0: badi bu lubai buhabo obugu di la durubai kuibai di sebuariu buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biangu bai buhabo luma biangu bai bugudi mafio gati lenye lubai watu le menye gusadibai ahim bagu lubai afigo gudu badi bu sagabai kuibai di sebuariu buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biangu bai bagu mafio gati Manega humania bahata ke hauna bugutinya hakai nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la, hani angele guligi bunugu chin le sielo bai somada. La dega salbari le feri di halibe niabi, au le uguri gara uarguti. Ida liya hari hin lu, ahi anya hin lu bai samudu lu maba uguri, te feri dira bahada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu, aba melidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, Choro ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itala linya gina ti, ma busa ruti hugu chi bungi le sielu bai lu le feri duru niya ba hata angi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuna, bayanu halua mahabu warugu, abame basubu diragu duni lidunu lu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yada. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sun la lariya waguti, Anyahi hamamoga amuge fenti luago. Ahi madugu gasu hao, abame bariengu ni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gasu lao adamuri, abame badungu ni kei aba mafinyati luago bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hao, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielu bai. Lishi gu bai hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
2: Nabure me. Atri bai sa waiyo so la diga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wai yasu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti feru na bani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hani le sia lubai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye ha, Aba larinya guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me liga tau sun lumari, li ranginya, luma sun le luma be, lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligi ya ligi bugi uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bun. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligi ya nyingi ya, itera la duna gu luma aba musu lile di le adui rubali atrifiyadiru. Aba larga du ni luwegi ya ligi na, aba lagume seru achokre, aba la nye gu lun, faye bi le badu rubali na. Aba te lahu duragun ligi bu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bu. Maha ti le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la dega ba yumura gulun. Luti ye beginye gudeme ha bu ba lun lboba, ke gudeme ha bu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun la doe ha.
1: Aba lasuru Jesus waringe ina.
0: Itar lubagi la diga nugu chi bungi le selbe hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lubay labau che weyu libiti hordan. Saragu haya gri gya afalarut, aba larey da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesusu, alugu haburi guduni ti do sadara. Aba hali guduni harinya galun.
4: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luegia furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesusu larinya gahon.
0: Mali hagindu santi dans le rero bungio, blagoluma gen la furumia ti da, dans le ladugo bali ya bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Aria gatiginye. Lige ligru bay lube wuguri luguchi, toma luguchon laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abari gurigi. Mama nya lube ti biama, abari ganya. Lige mon lube la fani ragoni wuguri le ladona wagdu bay bungio.
1: Abati haliguduni, aria galu.
2: Kati wagu la renga liluru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba la ringu Jesusu hon.
0: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gon hama humari. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia ginya agabara hani.
1: Abati harinya gulani disipulu gulu.
2: Ahi itara linya lubi luagu tibugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Maso tinya gayara habagari du mamariga. Harinya nu umba ya lishi kapungi ubafo. Amu ya kwenda rugiti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahi itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri aduguwa ruguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hong wa sun suino gubay lo heservi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi yin lo hesusu lo lichiguni lo hobu hawago. Luma lo la furia idu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba lariya gu hesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhi yano. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya nilesia lugwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, larigia aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulu.
5: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli balu magumadi.
1: Aba lariyegu nibure igili ligielu.
5: Kata iburi.
1: Aba lariyegu Jesusu lu.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsye hagiye me bibiri gubon. Keibinsye gubongo.
1: Aba lariyegu nibure igili ligielu.
5: Gufuli numuti sunle luma gejiru ngina. Kagi yamu na mege irupai.
1: Aba lariyegu Jesusu lu.
0: Ahi busen bubayi buidu ban suinsuina gubayi. Alura bayi sunle buma bayi. Aba mebichu ni lepegi hongu demeti. Aba mebibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biyabi aba mebafalaru nina.
1: Da lagambu bali ugri ligia katele. Mahati ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarenye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu henye gu lan lule belu run aba risi ti lido ngarui hani le sielu bay. Arinye ga yanomuti hon, lagu mene gu ti malan lasigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigri lau le belu run aba risi ti lido ngarui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
6: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyagu Fedro lu.
2: Wabure me, waguya, igira wamali sunle meha wamambailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago lidan lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo urgo ti luago nala yaga ta sielo lun naru e ha lau son nuairi kon hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu ha lau lun ha gusara gu dunia dusu gu bay lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha moa nuaigia eresi biruba sao wei aso lau Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumia tinyaba nyagweto, agia bagumu honi. sara ko hago mo honi ba yung weto hagi ba forumi.
3: San Mateo, Capítulo 20.
1: Abalaria ko Jesuso.
0: Italinha rui hani lelani na cielo ke abalabure meixari le afritu be binafigo alu hanadag mentinha lo talo ba honu le nadur. Abaladugun darado hama nadag mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona hania nadag me lixarurugo. Lariguinha, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladariru, amo uguri mafiste tinha magidurugo. Abalania gohon, hei baguinha nadag me nixarirugo. Abamena fairu ni lebegi huadig marihon. Aba houdin, abaya lafredo amidirugo, furiligia ladanru uruwa rabon veio, ligue meme ladiga. Keibir ladanru sangue rabon veio, abaya lidin parkerugo, Aba ela dariru ugurinha mafisio tetinha nhen. Aba larinha gohon, kasa uago jahu beisson wei mamadi mariga. Aba harinha gohon, uagilini aba alugo tewa. Aba larinha gohon, hei bagi nadagme ini charirugo, aba menafairu ni lebegi huadig marihon. Dan le lagunha dumbei, aba larinha go labure me charir lon habuti nadagme tinha. Waba hon nadagme tinha, faye ibamu ganha. Baguma sarame hamage ha tatiru banyagumu honi. Bagum chame hama ha atatir banya furumi. Abati hayabi ha atatir banya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon veyu. Abahibihi ni faye ti luago aba veyu. Lariginya, dalila chiriru bai hadani ha atatir banya furumi. Abaharito kon luago gibe ti mabi lan hibihi. Abagin hibihi ni kara aba ha faye ti luago rigo aba veyu. Daliheresi biruni ha senso. Abamagunda hama luma labure meichari. Abahaninya go, hanyumbi banya gumu honi. Aba arginya ura hawadig mari. Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadag mani luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gulu aba hada gien. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fairu nyano hatatiru banyagumo honi kei na fairu nu ladiga itaralia la nabusenro. Marisha ti nafunagi e lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. O di gimuga ton la dugu nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagu mahoni banyagweto. Hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agu mahoni. La dugu gibe tiye agu arutiye. Gama lumu mibe tiye anuwa dirutiye.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwara hama. Aba larinya guhon.
0: Kailubai harihini, amudarei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na deregeruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe deregurunina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamuri ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
7: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bom mere, aba loige bubon na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
8: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ainti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishuguni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi wariga hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garo warigote lunesebri duni wa, ni abi en lona serbi don loma lo nishigo ni ni bagre le begi mi hasal baron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogi ya. Sarago haya grige afala ruti Jesusu. Yen yenu bian marihi tien yun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinaga.
9: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadain hagrige hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
9: Wabure me. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinha gu hon.
0: Kahabu sen robe na diga hon.
1: Aba harinha gu lun.
10: Wapureme, buseti wa warihi.
11: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme da gulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa en lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanegu niano. Ahen nyin adumara ti hon loegin hadugini, aba me harin go lon loago bosen lani ya Jesus, gamalumo lago yugo duban ya lan.
1: La sustere dumbo lira lu lagun filiru leme helarin go bay profeta dale laburi habay itra.
12: Arin ga fuma lun kuburu go siyon, anite buru itabu lau una bukuni, warin la naga wago aba huri, warin loago aba lirinda burigi, animalu anahanti ilan.
1: Aba houdi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha haringa.
9: Uweiri guni.
13: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
9: Uweiri guni lupungi.
13: Uweiri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
7: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
14: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayin hetinya hanyembaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba lareida guaga dunia. Danle harihi bali habuti ki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagurubu ile ladigubay. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
16: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gu lu Jesusu.
17: Agamba bumutu ale harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi u lenye lubai larinya wagua lu bungi yu. Chiluti buweiri gu yagunu umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigri ni ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesusu burugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri, da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba harengu lu Jesusu,
18: Ida linha satasa rubi tidibu igu to itara li furese.
1: aba lerinha go Jesus hon.
0: Ninaru hau, ahon afin lego muti. Mama rugubi kati libe le nadugubi tontidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lubu bule, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseredon. Son meginha kati le hamuri ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesus tempo lurugun, da aniha lubei arufu da hanyen. Aba hayabi habuti go fadir go hama wugurinha abuti go lida hafinha hurio, aba harinha go lun.
17: Arinha gabai won, kalabiriche bai luba dagani kate le. Kai ichi go bali ubafu lebon.
1: Aba larinha go Jesus hon.
0: Nal gadan dagin aba kate. Ahin houna ba, aba menarinha go hon kala a ubafu na dagai buri kate le. Kauna abalin huang abatise. Bungio o di wugurinha.
1: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinha go.
17: Ah, warinha ga, logo bungi la ona habali, larinha go on kala wogu mafinha bailun. Logo hona hala wugurinha, ouser go wadi wagriga uribola daga afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
1: Aba ti harinha go lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginha ti larinha go hon.
0: Marinha go nubai ginha ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinha go Jesus hon.
0: Na bagda gua aba kate hon. Harinha go imen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba wuguri biyam yanu lisani go. Aba larinha go lo aba hata gien. Nirao baiba na dag mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha go lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gien aba la sains regularita gong aba lidi na dag mi. Lari gien aba lidi uchi le arihi le aba, arinha ga ina le ile meme larinha go baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinha ga, aha, nidiba, kamalumu, miditi. Arinha ga humaiti no, kagi hada ge biyangu ba yadugu balile la busen robe uchi le.
1: Aba harinha go,
10: le furumi ati.
1: Aba ti larinha go Jesus hon.
0: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinha lisensu na gomati hama horu lidon larunha habungi sugu hau. Ladiga nyumbi ti huang lea bati se hebae ya rufu taha hon idalubala li gabri habagaridon. Mafinha no tun lun, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gomati hama horu afinha ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinha ro lun. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bu bebe ilichari ruko, aba ladiga barie rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigo hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanili ra, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hong. Dale harinhi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale eresi bire ya laga, wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinha ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hau na dagi mitinha hagi.
1: Aba harinha gulun?
6: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinha halu tinha hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
1: Aba tilarinha go Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinha hare nuago. Dubu lemehe aubi mebere sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenye gube hon luago lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwe. Hugele weiri gube lida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani larue ha bungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gubei Jesusu. Aba hasubudiruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimre hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luwagu ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotiye. Mahati amisra hotiye hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya kuma hon amisra hotiye luwagu waranse lila egini. Afaragu dananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetiye. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya amisra hotiye gasu. Aba lidin aba hadagin li charirugu, nyudun aba adiga amu badagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li sun kate lumari, aniya misra houti ya hagura, maduna matinya lon ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodin musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia. Aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihin aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le yemba lubay la yahu waha akini hamelari.
18: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uware hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
2: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengu be. Lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga ni kata la luwerigu grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la faye irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulinya Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biyan wati gibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lun, dan larihi balin aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
2: Liyawa luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinye gulu Jesusu.
8: Maestro, harinye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, Michu con jamaya me hasani con lo maría y que si mamá y don jamá ángel y con cielo. Ahí te lo hago sara jamá hilaña, luña jabaga y don. Malinha humagi li sale la niña que pungi y guanar y gujón. La niña haré. Au lo pungi te bey Abramo, lo pungi te Isaac, lo pungi te Jacobo. Esta la niña lo bey te. Ahí jamuga hilaño haña lo bey wuguni en aquella lun sonda. Marinha guti jamuga bungi y lo hago jabungi te la. La diga mama jabungi te hilago en bungi. Abungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali gridia katele. Aba taweri du hanigi lowle la rufu da habay. Dale hasubu di ruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragu. Nyenyen aba hada ge le rufu da hati leduru du Moisesi. Abu seruti lowchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungiyo?
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Isi ela babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, furumye tiginya lida ge son luguma di bungi. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linya. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi gwa bungu. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesus hon.
0: Kasa harita gu bai libuguri Kristo le lanua diru bai bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gu lun.
6: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesus hon.
0: Ida linya ti lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
1: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesus hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiya aruhu ta tiya liluru do Moises hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le harinya gu penhon. Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bay, la diga harinya ga tiya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madigiti ani kata lo hitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadigini son kate lo harihi ni gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tirahi ni gafu lao lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lo hadagra gun dawo to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru lida egini luma halal le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lua habusura gungurigi ya hon lau sarago inebesei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lula niya waguni wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ani abar ginye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lua larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Leseri vidu bay hon hibiri ligia weri guti mabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri lunabu da wagu da waba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ria ruhu ya ni le sielu bay loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri timaba ilubai hasufuri no luwegin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua afa ya humi barana alu hagurigi lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu gu hugu ya dunde ya tiya marihi tiya. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti di umurei. Ahin afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagun fliron. ibide ugolinha hao marinhi kagi ya weri gutimabai golu odi templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahila ishi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru malala lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduo bai luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugolinha hao marinhi kagi ya weri gutimabai kate le luagu bai lataru odi lataru la dugu bai kate ligi ya lun sagrou bai la. Le afiru be luagu lataru, mama reganyen luagu lataru lafiru, lafiru ya ginyen luagu sun le ligibogu be lataru. Le ginyen afiru be tuagu templu, mama reganyen ginyen tuagu templu lafiru, lafiru ya ginyen luagu bungyo le agano be tida. Le ginyen afiru be luagu cielo, lafiru ya ginyen luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halau ligia. Pugyabugu hugi ya rufu tahtinya li liru do Moisesi hama fali sogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebene sinatun lau arubu dani le weri kutema beli dan li liru du bungio. Keiburi, richagwa gudeme habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadigani, minkinu ka humi me hadigani le libiri. Hugi adonti hatin ya manihi tiya hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugiabugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tunlo harita kungurigyo lagu buidu la higaburi itarahinya kei uweru luma siya dole hachibu bei bogu diginya libiti. Ahi muna dagin hibiti guin hinya lauburi iveru ni luma igaduwo fariseogo marihitinya. Haruma guda humei uweru luma siya dolorageru gugin furumie aba meginya laruma du bogu diginya libiti. Fugiabugu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Itrahinya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti baugu digin libiti. Uende tilarihin, ahin luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinya, baugu digin hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau marasu walugu luma figo. Fugiabugu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogo biangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwago liluagu hamua ha profeta go. Wende guda humei hamua gurigi hama habuidu banya. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta go hagea. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufurinu le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha aweli le richakwa bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chukwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, Capítulo 25.
1: Aba lariya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidong mariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu den lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. abaharinya go hamaran seru banya hon haran se banya ruma murun solidan ge higasi won la duga lenya go chawalampo abaharinya go haran se banya hon siati la duga logo be won logo me hon ei bagu be lenya lu be la lugra howa again ha homamo go hongo dante anyangra la hamaran seru banya again ha gasi lige liabin adare hate aran se banya abahebelu ruluma lidon marie abaladoru no bena larigien Lige hachilu no hibri uriya ni buri ngiya hagiya abaharinya gon wabureme daraba ibena waba abalarinya gon hon ni narun hao ibidye tono.
18: Abati larinya gon Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala aura na giribuda awle wuguri garo warigote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lokei aba wuguri Le dan le be laranse han lo la dugu weya solido amo fulaso abalagua ron lo musuni abalishi guni lisensu labugion haria han roti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadage keibri bia milu lo aba keibri milu lo aba la fare hani ho kei ha bafu lo hawadi go mariduni abate lidi lo agon lo weya son le musu le resi biru bai sengu milu fiadre abaluadi go mariduni Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramuduni lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadri, Aba ledere goroni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rube ligi buwagun. Aba larinya gulun ni yubudiri sengu nye milu fiadru bichu gunun aniha sengu milu naganyi rube ligi buwagun. Aba larinya gun I yubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labuguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liyambi le resi birube biyan milu fiadru. Abalarinya gulun ni yubudiri bianye milu fiadru bichu gunun aniha bian milu naganyeru ligi bogun abalarinya gun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti nichi kagibeti labugin bariya ha kei mon gunda ba uwara noma ligia liabi le resi birubay milu fiadru abalarinya gulun li yubudiri ni yubudiri subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti Aluba haba lenye lumuti mabu na guba. Abuta habugi ya lenye lumuti mashaga ruba ni kata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa aluba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta haau lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun, Londala hamuga nagir budun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gitahume sensu le luma bay lwe, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bay, lichugu ba lau un lun, abame ligira gon lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouniti le, fuihume ilidun luburi gale lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, awle wuguri garo wargati ubo wagon. Ni abi makai uruwe ige yegu angheli gunawo. Aba mena nyuno lwago nala lau uweiri guni lu nagusara go dunia sungurige. Aba me haundara gun gurige halile na sunfu laso nigibu gine. Aba mena fani na guninya hawari waguwa kai la fani na guninya huniru mudon hata gine gabara. Aba menichi guni hari chagwa banyi ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungyo, luege banya nubona. Narinya ga mehon ha luege banya nonwere. Igo ugu, uge lebi nila libe nuguchi, resibi humai aruwe ha nile aranse lalube huba lume ge ledugu ni bungi ubo. Ledaga dale nalama chubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati, rutu muna no. Dagati madagra goni nuagun, rutu dargu no. Dale na sandi rubai nyututu arihana. Dale na daru rubai nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu wati hagiya no. Wabure me, ida bugagi ya wariha bulau ilama, aba vichi ngwa igi ni bu. ida bugagia wariha bu lau magrebo abawichi ngu dona bon. Ida bugagia wariha bu kaiche ludugu te abawichi ngu mona bon. O madora kunga abawichi ngu dago bon. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo abawodin riha bu. Aba meti nariya go hon, ni naru hau, furime warga kate leha dube lun aban hada gena mule no, ka lan luna bon bay, no ginyen hadugay. Nariga meti hon ha luegen bayan no bona. Dice Roma noi, uri ele lumbe ha sufre no lun sonda, e bali don wato ga meti le menye go chati bay, le aran se rube luba mafi haulani go. Lidiga na le na lama chu bay, mi chuto egini no, na le na magra go no bay, mi chuto dona no. E buga tina kechi ludu go ti mi chu go tu muna no. Mege tina da go mi chu go tu no. Sandi tina, da wa au, mi di tu arihana. Aba me harinya go uriba tina gaya no, wabure me, ida buga gaya wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu go ti o madoira gunga o lau sandi o furisi rungu lumidira go wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hau, lago furumi ya wari gila kate ile madoiga hubei hongu rigia, ka la luna bu bei, madoiga humuti ginya no, aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufri runye in lun sundan. Ha meti rishago ba inlegibu ge bungio, aba me haudi sielun lun ha gunda runye in lun sundan.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
19: Afigo uhadini. Lau nedere gu aba uguri madunu tilu lowe.
1: Aba harinya gu lon.
20: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
20: Siyati vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chilulumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
21: Baruga ko ti darandi mruso fulata ligia, ebegi legici po Israeli na lau bugiri ligia, aba hagayi na nilu fulasu aba bugiri le adagu bitkati lau timua lau, inariye nuli nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligi bugiongo madimati, le alga da gubali, larinya gahon.
22: Bugunya saharu etabai horiyo.
1: Aba larinya go Jesusu lon.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Daburiti hichigu habuti gu fadirigu hama wugiri ya wairigu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
22: Magabu bumuti sale harinya gu bwagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba adangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubei sungrigia. Aba lalga dunia, Pilato, larinya gahon.
22: Kahabuse rube nigra gudunhin. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya gua Kristo.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
23: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama ugriye weri guti hada ugridi ya lu hamuri ya halu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia. Aba larinya guhon.
22: Kahata gebiangu be hakusarabilo nigira gudunhu.
1: Aba Hariago.
4: Barawasi.
1: Aba Lariago Pilato Hon.
22: Capitan of Digalau Jesus Leon by Lariago Crisp.
1: Aba Hona Busungube, Aba Hariago.
4: That will be Laguru.
1: Aba Lariago Pilato Hon.
22: Captain Ripatin of Digibe.
1: Aba Tima Haguarago, Ariaga. Dale Larini Bali, Pilate, Luagusian Lan, Ladigan Nikata Luedi Chagago, Aba Lamure Haduna, Aba Lachibuni, Luhobu, Agibu de Gridia, Ariagena,
22: Mama Lubin Arihilau Lawyer will give him a duro to me, who be a Lu Harihilau.
1: Aba Hariago Sung Gridia
5: Wagi Hama Warani. When they go from here, what do you do? What do you do? Long way.
1: Aba Ligre Gaduni Pilato Barawasi, Aba Lona Abeche Jesus, Aba Ledere Geruni, Luladara Waguniwa, Luaguru, Larigye, Aba Hanuguni Lisuda Rago, Gumadi Mati Jesus, Tido Luba Pilato, Aba Hondera Guagaduni, Sun Sudar Gayagulo, Aba Hadere Aba Dago Funatu Luago. Aba hichu aba ridi loti hi yo labulugu, numa aba maburu luha burugu le longere, aba tihahu drogu ligibuge, aba hehera halau, aba haria gulu.
19: Kabaga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasu ereguni, anige he maburu ligia, hicha goi labulugu, lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago. Aba Hanugani, Lu, Ladara Wagunua, Luagu Guru. Dale Afuri Dena Haya Lube, Aba Hadura Guluma, Aba Uguri Sirenana, Giri Tistimo, Aba Hofosurani Lu Hanugani Lugurua Jesuso, Iterali Hachilre Lido Aba Fulasu Giri Golgata, Mini La Lira, Lubara Labu Ichigu, Yen Hichiga Diway, Migisinu, Lo Kate Gifiti Lu Jesusu Lulato. Ocho rigulumutu, matulumutu. Dale dago hamali Jesus luago gurua. Aba hahu erusudara ubunuruni luhafare hanu la dere guhadago. Itera lia lagunfli ruleme laburihabai profeta.
11: Agure da tinha ubunuruni, luhani kaba la hadagi, erede la tau nadere.
1: Aba hanyuru nye, luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni logia lichigune nyei lubei laringa kala lidurubei itere lia aburihoni ligia.
22: Esusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariyagina.
19: Dugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ye barara magudunu li da uruwe weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, la riba loige guru.
1: Itere lia gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufle te luluru du Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
8: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragun, ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lila finye luagu bungi, salba leiti bungi gueto, ahinao ni lubai luagu hinsi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lila lila bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia ha, daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
12: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage ha nyubi bai agambuti, aba hariago.
5: Laguhe ugiri le lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, larige la didire geduni, Tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatun, gama lumon, aba hariangu hahibiri,
7: Ingira bay, wari hale ya hinyu bi liya sa sal bare.
9: Wari ha hinyu bay.
1: Aba ya la dugu Jesusu aba aguara guni herete. Aba ti longwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun ti belu templo, lida bien murusu. Inu gian lo unabu. Aba la dagaro aba haraba ganale, aba la bou ha dubu. Aba la hunre chagun umuha. Agu ya guati estaragu hadage afinye te luagu bungi.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tuga lida que jamu

0: Jesus hawago abalarinya guho
1: rula li su ubafo no sielo lo mo bowo heba lo baiti habogri gri ge halelo na sunfu laso adiga humanya nani me disipulu badise humanya lidan liri bungi ugushile lidan liri bungi irahe lo maliri sifiri santo arufu ta huguya me hon luka kamba de hama lo sunle uwawo bainaria ga hon subudi humei Raguanahi la huma sagoeyu darime lagumuchun ubo iterala.
2: Uganu buiti lela burha boi maru kosuluagu Jesusu. Capítulo Aba.
3: Aniha uganu buiti luagu ti Jesucristo. Leliru buingiu, bruanyu linha ti dan liliribu profeta Isaías.
4: Nonahayenonagle bubaragi. Lularan se gani uma lupa biago. Agambu o tiago umala linda flaso magenda bati larinha da. Aran se uma uma lupa vaburema. Daraku uma uma suruti lupa.
3: An itara linha liambi bem juan lidon flaso magaira bati. Apurichi ahon grigia. Lun hasakri ha, luferudin walan hafigo. Badise iwa hagiame. Abatija hayabu in lida gesun judea luma sun Jerusalén agambu la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon abahe la badi seruniña juan lida duna legiribu y jordan. Lauti meja lura kameyu la deira gua juan lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legibanya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
5: Aniti ba yaba le gaba fatimati nui, darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au, lau duna nabad sarang, ahi legia labad saribadun lau sifri sandu.
3: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu nasareti gine, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labad saruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dumboi Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambunua larinhagun aba umalali cielo gi.
4: Uge nero le kisye bini le aube ome bulanugunda.
3: Larigye aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu biyamwi veyu nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari ginye aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari ginye ladarunu wa huan. Aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
1: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
3: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aba larinyagu hon.
1: Igo ugu, falahumana. Aba menadugun lo hadia ha gurigi ano.
3: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama. Ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus.
6: Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stugu ya lao aba sifiri uribati
3: aba lagu aragun larinyang.
7: Kame sabe mestero amo, Jesus Nazaret, bia bia san lu bagri shugu niwa. Subudi numuti kata mula, luagu bubu ya la lira pungyu le sandu bay.
3: Aba ladenga Jesus lu sifiri uriba tiligia larinyang lung.
8: Maniba, uriba lida agnya gurigi ya le.
3: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
9: Kata isan le? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
3: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya, aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesusu logo sandinyong lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tateni run hon. Dan le lalu dun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halau tinya amu yeguen rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
8: Anya hinta saragu girigi aluwa habu.
3: Aba larinyegu hon.
5: Keimo lidon buri fulaso le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe kon.
3: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sun fulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
9: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
3: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
8: Pusentina, areida guaba.
3: Kei larinyangu itara, aba lareida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyengie, lari ginyegua arinyaga ina lun.
8: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyangu nun liluru dun Moisesi. Itara luba harihi nigurigia luagu areida guati bulan.
3: Aba arugu lidin, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lidan ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lidan ge sun flasu arihei.
10: San Marcos, capítulo 2.
3: Ati reveju larigi aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigia luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie
6: Aba hagidaron murusun loigen tablu gumuna, louginye le nyin lubai Jesus. Aba hareira guduni, sandi ti nyin ginye, ti dan lubarare. Dan le larihin bali Jesus hafinye, aba larinya gun lun le sandi boy.
8: Ninao, ferud nawali bifigon.
6: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimre he itera, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungyo.
6: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boy aba larinya gun hon.
8: Kasa wagu hasaminaru itera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu saraba budabum bubarari baiba naru daliti hun lau gabafuna aule uguri garuwergoti lu ferut na nafigo
6: aba larinya gulu sandit
8: saraba budabum bubarari baiba bubium
6: aba lasaru sanditi lida oura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyingi ariya gusun hanye banyalu Wairi tu hanigi hanye banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lumbuingi yo harinya gaili.
11: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
6: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
8: Falabana.
6: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Laduga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
9: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
6: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
8: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo ubanya.
6: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galun.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
6: Aba launa bunia Jesus.
8: Gayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La diga lemme metife gamisa to iseri girubon Tahiri da gubon tobi nadu harubon dame le tadin ragon laweri tati ma bahairit. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iguero le binadu hali la diga tabousha gubay diwen iseri guero binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di mewero. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon guero iseri.
6: Logo aba lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Jesusu, Hau lani disipulugu labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
10: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida luwe yuremera guni?
6: Aba larinya gun hon.
8: Malei hagidu luwagu leme haladugubi David luwagu abadan, dan le lalama chumbayi, Ligia hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadiru e le inyu timabai. Aba leigi no feinto sagrobon, tomaha wa bon heigo no amo gurige hawidi ge fadri go segun liluru do Moises ani ruli gi hon gurige haluma bonye
6: aba ginye larinya gun Jesusu hon
8: luwo guri la dugo wa luwe yuri emera guni mama wuguri adugo be luwe yuri ligiye ligiya gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luago luwe yuri emera guni
12: San Marcos capítulo 3.
6: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilisi hurio. Nyinyi ti aban wugiri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiugrigia ariha ahen lagareni habalubai Jesus lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariengu Jesus lun le hilali bai uhab.
8: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
6: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
8: Kalumbi la dugunu lina luwire mera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
6: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya guniya Jesusu lau iganyu lumayiruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lun wugiri ligi.
8: Tule bai buhabu.
6: Aba la tuleruni aba larei dagu. Aba ti hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Lu mahama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boi. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudhe gye, Jerusalem gye, idu me gye, lobo afuru guginye duna hordan, tiru gye luma sidon gye, lun harihini. Ligia larinya gu boy Jesusu hon lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe Hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larei dagua gudun. Sun sanditinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larei dagua gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye harinya.
7: Lira upungi upuguya.
6: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hada ginye lun luma banya lan sun andan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba ya hondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilu yebe hanuguni. Laduga harinya gugrigi ya logu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gini. Aba harinya gu.
0: Gugri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
6: Aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
8: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanarigo. Fulmi aguarga ruihani le afani ragute lun agen dago hamagwa laguni chekuba ani sinya begi haduraru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa melumagwa sinya bela durano lagumu chekwa gulerugo belira uwati niya balule belunu lubi apa uguri le herete lun la nuguni lilago ahi magura gula uguri le herete ligia furumi itra rginye nga yara la libero hani lilago ni naru hau la uga yana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando sinyabi ferudno wala figo lira leredero bahaduno lun sunda
3: La rinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambai. La rigi aba tachili rungu chu Jesus haula mule no le nye lubai Jesus aba herede rumbogu. Aba hona gudun luago. Hati nyuba nyege yegu lau Jesus aba harinya gulu.
9: Anu hati abugu chu hauba mule no bogu di halu hanyadibu.
3: Aba la rinya gun on.
8: Kagia nugu chubon hama na muleno.
3: Aba lariyagu, awagu hanyuba nyege yegu lao, aba lariyagu.
8: Anyaha nugu chubon hama na muleno. Ladiga furume wariga hadiga tilugunda abongiyo, hagia na muleno banya nitunu tuma nugu chubon.
12: San Marcos capítulo 4
3: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba honda ragun sarago grigi elenye lubai. Ke gibe nye lubai grigi enye. Aba ladinu Jesus utidon aba ugune to nye imbo dunaru. Aba lanyuru tida aba herederun sun grigi elaru duna. Aba tilarufu da hansarago katen hon lau hempulo larinya ga hon.
8: Agamba humano. Nye nye aba abunago te aba lafuridon abunago. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida age luago uma. Aba hayabi dunuru aba higini. Libri, aba labur ha labati na guan dubu lenye lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati na guan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa la loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihin tilita agen, abur ha tilido mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihi lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
3: Aba ti larinye gun hon.
8: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
3: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama ibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
8: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guwati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya runhagirbu dun lu bungi yu lunferudu na wala hafigon.
3: Aba lariye gun hon.
8: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anyehen gurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya kei ilo le abu nubai lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Kama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati lehocha waguni wa ohei bahonu wa lan luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo leabu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Kama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi niya. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi, aba haresi biruni, alubohoti kate buiti hadagien keilela nadle ichigo be darandi ago luago aban ilo oruwa wen osan
6: aban lariangun hon
8: beba tifunagi aba lampulun lichigunu atabugien aba gafu atabugien lagabana wa luago dabula lichigo alun laruwa nga dagudun monada uate lubaiti ni kataleram dagwati luma fura kwagudun beila uwa ligia ni katale bidi wati luma subudiruwa beila agariga iruguba ya luha gambo agamba hama
6: aniya gatiginye hon
8: teni humati ya lule hagambu bay ladiga leauti hamisra hamo lau bagiye hamisra hoa ruwa rwa ya ligia memuruso laun itarali ya lubaiti legamati lichikuba laun lun ahiti le mamati ibi ni muruso le luma bay lagida ruba loy
6: aniya gatiginye Jesus
8: itarali ya lorwa ya bungiyo que le asusar dube lo aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lo aruma gonyo la, o agago duwa nyo la, aria bula yebe, o weywe wujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti lo abu naguti ida linya la la susaradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengie aba legele weha, nyengie aba labuncho ila we lao ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
6: Arinya gatiginye Jesus.
8: Kasa le nega be laruwa ha bungi, o kaha muga himplu ga yara be wayusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
6: Itara li yaha larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti ga yara la gufura nda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulugu.
8: Keimo lo bafurugu lagunu.
6: Aba ati higiru ni yasungrigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafurugu aba garabali hereti aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
13: Maisturu, meberese kutu pusala uatipira kuala.
6: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
8: Manibu, derega da guaba.
6: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
8: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
6: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halgidagun hamagu.
7: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
12: San Marcos capítulo 5.
6: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liyabu ngaba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagum. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uati ni aba ngayara ati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba agwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba laiba agu lubaru. Aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguara agu lung.
7: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira ubungi ulenyu timabe.
6: Ayumra guati na bun luago liri buingio, lun masufure gudun banin.
3: Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun.
8: Sifri uribat, igre bay gurigi yale.
3: Aba lalig duni Jesus.
8: Kabiri.
3: Aba lona bun larinya ga.
7: Lehio niña, ladiga kibetio.
3: Aba hayumara gun sifri hagi alun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luwe flasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu. Aba hayumura gun sifiri guribat nyan hagi ya lun, harinya ga lun.
7: Una bawa hadon buiruhu hara, rupa uma uon luwe beliru hadon.
3: Aba tilitu gu Jesusu uma hon, aba hafri dun luwe grigi ya ligi ya, aba hebelu ron hadon buiru. Nyanyanu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagi ya hongu aluwe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nyei lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, luun, grigye lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tiburi hu, on. Aba ati hayumuragu luha susu, luun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni. Aba layumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, luun, Lung lidi lung, mahat Yesus hari ni geragiti lung.
8: Bayi babu biu hamun biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugu bayi babu reme bumbi buagu lau lugu deme habu bon.
3: Aba lidi, aba lagume serung abahu dagui sun lela dugu bayi Yesus lugu lida sun fulasu deka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bayi. Dan lela giri budu bayi Yesus tida uguni lugu bafuru gugine duna. Aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
5: Anuhi nirau towe, kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga, ani gabagiri tuguyame.
3: Aba lidin Jesusu luma, Saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigia ha nyenyun aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago anivesi tali sunle tumat. Marei dagunti. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
14: La urugu mehena gurunu la dairagu. La reita guba.
3: Lida ora ligia, aba lerederun lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa luago areita guwa ulan. Aba ti la sandirun Jesusu luago areita guwago dalilan grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagun grigi ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
8: kaguru bi tawu na dauragun
3: aba harinya gun lani disiplu gunu
15: ariya gu pinya te luki be grigi ya alba gu muru hanya la alg da hagi di kala aguru bi wa
3: aba lariya gun Jesusu ge ye gun lao alu akala aguru bi lo aba tiya bi wuri tuya Adada garena lau anufudi. Subudi yun te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tun.
8: Nirao, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gye bisandi.
3: Nyengili Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubie gen wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logo tisandi lirao. Aba harian gulung tuguji irah tuguya.
13: Hilat ya bira, igera gube be maestro lungu aguento.
3: Agam balumuti Jesus sule harian gube. Aba larian gulung wugiri ligia.
8: Manufu de daba, afinya ruguba.
6: Mahati Houdin Amu Luma, Luis Diguez, Fedro, Santiago Luma Juan Le Lamule, Santiago. Dan la chilurin boy Lubion Uguri Ligia, Aba Larihini, Chagagu, Hama, Grigia Ha, Ayahuanya, Agura. Aba Lebelurum, Aba Larinagun, Hong.
8: Kasa Wago Harencha, Ayahua Brihukuya Itera. Bom etut ya irahuto, tarumu garugun.
6: Aba hehere han lao. Aba tilafri dagudunia Jesus sungu boy nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu, hama ha nyundu banyaluma. Aba lebelurun le nyengi tuboy irahu. Aba larugudini tuhabu, aba larinya guntun.
8: Talita kumi.
6: Mini lan lira, bun narinyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba teibugu. Weiri uhuru, du sirumu tau. Aba antawiri du, anigi grige ha nyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahu dagu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon, lun hichugu egini tun.
12: San Marcos capítulo 6.
6: Aba lidi Jesusu nyengye, Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da la chilu ruboi lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligi disihuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
9: Aliafuna san la frendere grigi le sunle. Kasa luwe relichu au le luagu bai. Ida liasa gayara luboi la dagu milagru. Saran fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón, ani wamayanu guinha litun.
6: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinha gu Jesusu hon.
8: Gunta tinha son gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia, lita gen hageira, o haduhe la o tila na la haba.
6: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei, loidiga lichugun luha bu hawago, biyanaru sanditi. Aba la rey de guagudini. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba nlichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung gay diglan hasabadu, lumabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
8: Namele rebelo ruti don abamuna pusura, rei de humanye inti da meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligye. Ahun ti meresi lue huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanye gye, aba me hafuri don ni kaliki lue gye hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligye. Igira humanya kei hadari lagu honwa, nenara hau, Lagu dame la chilo no luairu bungi lo lagu sera gudunia songurigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi birumbalun.
6: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongurigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai gurigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwali lubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba gen la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragun hanya arinyaguti.
16: Saraya huwale abatise bai lida geoweni, lige lueni bai lubafu.
6: Hibiri arinyaga.
9: Eliasi lemeha profeta le.
6: Hibiri arinyaga.
17: Aba profeta keiha binat.
6: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
16: Huan le meha na dira gudiba ichig le saray alida ge oweni.
6: Le meha susera dubai ouna hali meha erodesi adagri huan. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uirio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan lun erodesi.
16: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
6: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumun, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba anlawuguri richaguwati anisanduti huan. Aba ati launigiruni la usuda la la gamboni Herodes le la riangu bin Juan abalerederon ibidio galunga balan la dig agamba lumuti la ugundani aban tadareluni Herodes tichansi dale la gufliru boy Herodes irun abala dig fe du hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weirguti ha galileva aba tebelu runtiro Herodes inyihi luboy fedule aba tabina ha unda ti Herodes ama sunha nyi banya ai galuma lau tabina ha irahu to aba larinya gutu
5: amuri ha bai le babu seru luma nichu kubu
6: lulu mutilere runtu logo nichu kubu la furume go go kate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuridun aba tarinya guni tun kugush
18: kapasa namuri halum
6: aba tarinya gun tun
14: amuri habili chigu hwale pati sei habiluma
6: aba tebelunu irahuto furese lenye luboi urue aba tarinya gun lum
18: busena lu bichu ni lichigu hwale abati se habai nu lida aba siet gwele gwele
6: aba liru tagun urue saragu Kamalumo kirula lilubai lereru ani akamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa haurue aba sudara laudimure lu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aban asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa aba hayabu ilu hanugu ni lugubu aba habununi itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoli gu lidage hapurichi ha aba haundara guluma aba habahuda guni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu aba larinya gu Jesusu hon.
8: Igo ugo, keimu wemera walidama fulasu le darangilati.
6: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdi, tida aba uguni lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachiluru lubarage lachiluru Jesusu au lani disipulu. Dale larai rumbo Jesus tita ge uguni aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu bun la diga itara hanya la kai mundun amuni aba lagume serun arufu ta sarago kate hin dale tar gali aba hayabu lani disipulu aba harinya gu nu
17: tar gali tia eni uti ya kana uti lida flasule Una habaye girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu peji.
6: Aba, larinya gu Jesusu.
8: Ruhu maigi ni hon.
6: Aba, harinya gu lu.
13: Bayara tifunagi wodi ya gai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
6: Larinya ga Jesusu hon.
8: Atrinyonge fein humo. Hei bari hon.
6: Dale harihi baru, aba harinya gu lun.
9: Sengu fein hama bian udru.
6: Aba lanyura gudune gurigia sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gu hon. Aba lanugini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bian udru ha, aba larihi sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige, aba lamuru sohnu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare in hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bian udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi akimule. Larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, lau tife fein luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu.
13: Jesus urugal e buga labu gomuru. Abalari hi logo, ere guhal e la honlu, ehemha, ladiga, abarunyi la garabal. Duba laruga, abalidin Jesus un awagun aibugaina, ngibu agutun. Las gura ye behau. Dan le hari hi bali aibugal ngibu agutuna. Aba, harita gun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia, hari hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimure ahon. Aba larinya.
19: Ganiku huma ei. Manute da huma. Aule.
13: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lau. Ladiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro. Le latigu buitau fein. Logo gabafulan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubu diruni lila fulasu. Logo hesusula. Aba haiba agolido unsun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaa hasanditinya. Tida habarari le nyehi. Lubai hagamba logo. Nihi la hesusunu. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Kuburu yebe, liran yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya ume. Aba hamuri ya ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru la dairagu. Sunti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
12: San Marcos, capítulo 7.
13: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufudati en liluru du Moisesi. Ha, nyubu ibanya Jerusalem ye logo Jesus. Aba harihi logo anyangi la hada ge disipulu go magufuli ruti ya lao echu ni lelani na aruma duni ligibu ge bungi outi ya machibu go hamoi haha falaha mutifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu dale hayabu imagiri drugu gie maigi ibanya machibu go hamoi haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaibure lachibuni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus. Harinyaga lun.
9: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahap.
13: Aba launa bunia Jesus.
19: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larian hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebe se ino, ahon tu haniki, tise to noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye haguma din wuguri an harufu daha.
9: Aba larin yagun Jesus.
19: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hagaburi binadu grigi. La shibunu wa saudi yaro, wero lumakati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubo, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedara gu nibo, latiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi aguare gu la le arinya guti itara, mama li la lunti lidara gu niya laguburi gu. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
13: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
19: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe itidange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
13: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba lebelu rumuna don. Aba haligu duni ilani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
19: Uwa tisa kufuran da huma. Uwa tisa kufuran da humani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia. Sin ala lavia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanige. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafridun lidangin.
13: Laulira, larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
19: Anati le afri dobelida ga gurigia. Vie da gudalumuti ligibu ga bungiyo. ladiga lida gya guri gya otida gya hani ki lafru dala gubri samino agabara hani salufri afara hani iweru hani iga duwo iyere habuni iyeni marichara kula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tida gya hani ki guri gya liabi ligeti avieta da gudubali
6: abalitu Jesus nyengen lobo agun tiro luma sidon Abalebel runti don aba muna, animabuse runti ebelun la subduruni ni aba, gamalumu siente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba wuri luagu, tuguchu aba irahu, gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabui, aba tahu dragun ligibu de Jesus. Wuri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuei tirag. Aba lariangu Jesus tun.
19: No tiene dragonía no muti ha huri furumia. Ma bui diute lo tagida runo fein hawe isanigo lo tisigo no hang only.
6: Aba tona buni tarinya.
14: Ah na bureme. Gamma lumo ibini only. Ha labu ke banya dabula gayara tigine. Ai gitti dageti fe fento. Hago bom e sânico.
6: Aba tilarinha com Jesus o tum.
19: Adimo rehade bubuido. Gaiara halibidi. Furei hasi firi uriba titi da guinha birag.
6: Tale tachini rumba imuna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furei halisi firi uriba titi da guinha. Aba lafri do Jesus o lobo guinha tiro. Aba lasgrun sidon guinha. Luma lida ange buri fulasu lani na Decapolis. Aba la chidu nu luagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu la reida guagdu. Aba la dinyuru Jesusu nyei gien lau Hawaii gridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu la rigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba la ringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
19: Efata.
6: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tahigichu nyenye, nun ladimu rehabuidu. Aba larinha gu Jesus hon lu, mabahu da gu hamani ni kaun. Tatma larinha gu hon lu, mabahu da gu hamani, ligia tuma habahu da guni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba harinha gu.
20: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu, la gamba de tinha, ma gamba de tinha. Adimure gita lanha, marinha de tinha.
12: San Marcos, capítulo 8.
6: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
19: Gudeme tinha grigia hanu. Ladega uru aweyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga rubafalalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
6: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
9: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
6: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
19: Atri yonfei huma.
6: Aba harinye gulun.
19: Sede.
6: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingi. Aba la guba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serunga asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
19: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
6: Aba ligiru ni Jesusu,
3: aba ya ladi nuti duguni aba lidi loba furugun lagun buli hamuti disiplu gu anugu aigini aba rugunyu ti fein hama ti danguni aba leveri duniya Jesusu lariya gahon
19: goni gi humati loi halebi ni fariseo goluma lilebi ni herodase
3: aba hariya gu disiplu gu adangwa
13: ladate manugu ma fein lariya gu baitara
3: aba la subu diruni Jesusu.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: bali kata ile hadangwa alg dagurag tinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage owini abati halug dini hesusu harinya galun
1: kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du moisesi lagu lunti laliabi elias ifurumie lubaragi eliabi le kristu bai
0: aba launa bunia larinya ga hon
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumia anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungi nuago awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu na sufri rubalan sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halilan Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara rubalan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplugu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu dahatine liluru du moisesi asike ne ham. Dale harihi bali hesusu. Aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
3: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, mereru ngutela. Nye ilu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni mua rugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debi ludinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileloi, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
2: Gurigi mafiyara ditin, atribuisa da lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehi ida bai. Baru humaira huligia nyaho.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni ira huligia. Aba leiku watumua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lirimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
2: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
3: Luma genyiro gili. Gibelu waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Sum kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
3: Afinyo tina. Idra go bana lut man lagon du na finye.
0: Dale larini be Jesusu logo, fresa ti maha lila hakibe du grigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati nabulu bafri don, igre be irahile animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafri don, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Sarago hanya ria ko tien logo hilala aba lari ko duni Jesusu loy gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ro Jesusu muna don aba hali ko duni lani disiplu go danle habo goro ga nya luma aba harinya go lu
4: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya go on
2: lugundo libe sifri le lauro go nyi furia igi luma yundaro ni lubungyo ga yara la lafurito
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
4: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gay na ligia, luago ledere geruba la, ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bay la, hilagu bay. Aba mela lasarun lidage oveni, luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesusu.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
2: Le abusen ruti ligia lan furumi eti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bai, ani lunginye le servidun hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanugun luha burugu, aba laniyagun hon.
2: Gerugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamar gine au le resibir. Resibi lumuti gine nungu chile auna habalina.
0: Aba larinya gun huwa alun.
1: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburibatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi dironi lun madigun digiya lani.
0: Aba larinya gun, Jesus.
2: Meberi dire humay. La dugua tini aba le digati milagro lida niri lula dimbre hauriba nuago. Le mama be wagani, wama gienyen. Nienare hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Abu gine la figo guta bugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi sigu lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bugudi. La nyelubai mawe hama heveru menye gusha diligi ya watu. Abu ginye la figo guda bago, buiti mati lo basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon la ruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowin hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahile feridira lubaswa kabagi ya huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humogu.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo le nyingye lubai labauche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nying lubai, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Abati hayabu hada ange fariseu gu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilun ligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
6: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu gurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dan le muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu lugu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
2: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, hagi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laluguduni larinya galun.
3: Maestro buiti, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu madibu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligie.
3: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu lau isi ani, aba larinya gu lun.
2: Aba kati mege ibe lun badugani, baiba alura bai son le bumu bai aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni siel lari gen biabi me aba me bafala runina
0: dale la gambu bali ugiri ligi kata ile aba liru da aba lidi lao iruni la dega gibeti buga lirisi aba lari ni Jesus hawagu sungu bai aba lari ngu hon lani disipulu
2: La narme san lene con rebelo no risi te lido la rue en abongio.
0: Aba ta oiri du haniki disciplo go la ole la riña go bai. Aba ye la riña go hon.
2: Niran lene go san le belo ru no lido la rue en abongi. Mene go ti mate lo aba kama ye lo la sigun lida ge lu ho yo aba agusa sigu la ole belo no aba risi te lido la rue en abongi.
0: Da hagambu bali kata ile aba ta oiri du ti ma haniki aba halu da go hama go.
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti laria gunia Jesusu, laria gahon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongio, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lasi yano bongio.
0: Aba ti laria gun Feduru.
8: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailu wa fala runibu.
0: Aba laria gun Jesusu.
2: Ni narin hau, lagu furmi warga nale igru tu loba, ola muleno. Olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula su nuegye, olueygye la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibu ganyano, ituno, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumucha ditisielo. Sarago hanya hafurumi ya tinya banya weto, agia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, agia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falaru balinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
2: Ke lao bai hari hai. Wa mu deri lo Jerusalem. Le nyemba lo bai ne dere geruwa au le ugur geruwa rute. Hon habu te go hafa diri un kuri yo lo ma hon aru da tin le lur du Moises. Ha lo bai hasia do ni na lo nove. Aba me hetere geru ni na hon ha mama bai huri yo lo he he han nau. Ha bai chubadina. Asu ra go badina Aba me hafaron na hilago bai, lago me luru aveju, aba me nasaron lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinye gulun Jesus.
1: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba ti larinye gun hon.
2: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinye gun lun.
1: Lun dame la barue ha lausun buwe irigun. Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
1: Gayara wabai.
0: Aba laniya gu hon.
2: Lun ti hatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
2: Keha sobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahi hida, mama luba, leabunsa eritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, leabunsa eritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia aule wugiri garo wariguti, luna servi duniwa, niyabia luna servi dun luma lunishiguni nibagari lebegi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu hama sarago grigia nyi aba marihi tigiriti bari timeo lirau timeo nyularu uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali la Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marini tiligia aguara. Lariñak.
9: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu haya adeinha tiyan lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara.
9: Le dega wagu David, gudeme nabu.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
2: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba hariyangun lun.
10: Ragi baguras, saraba, lagua hayabu.
0: Aba lachirun ulidu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudun Jesusu lariyangalun.
2: Kaba bu saruba inadungun bun.
0: Aba luna bu marihin tiligia, lariyang.
9: Moisturu, agu yaguagi da boi narihin nun.
0: Aba lariyangun Jesus lun.
2: Kayara tibidin, arida guadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Ledan oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasuburi le beti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba larinya ku Jesus hon bia hada angelani disipulu go.
2: Ei bali dan lirere audu le wagi buginye bai. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyaho. Ahon aligudu wakala wago hadugi ile, harinya game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi, Buri gligia granyu lubadu aban bena, baugdi lue im, aban hafara gaduni. Aba harinyagun, ada gehanye banya imadarugu hon.
1: Ka hadigbay, ka me hafara gadai burigle.
0: Aba hauna bunia, kailarinyagu Jesusu hon. Aba higirunia lun houdin lao. Aba hanuguni burigu lun Jesusu. Aba hichugunu hadag logu burigligi. Aba lawairuni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasugun Jesusu ligibogu gini. Haubara ubanya hamaha arigi banya, aba hagume serun aguara.
9: Uweri guni lu bongiu, biniwati wugiri le nyimbibu ili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyimbibu le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba lebelurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari gini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulugu, laduga taru halilan. Larugan, dan le hafuri dumbu Betania gine, aba lalama chun Jesus. Dise gine, aba harini aba titibu, igu, gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Gamalumu, Kubana rigunye ladari ratuago, laduga, umama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinyagu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
2: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuga gumiha lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hongurigia luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lum hasugiru hongurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu dha hong.
2: Lariyangare bongi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tiku fadiri guhama arufu dha tiyan liluru du moisesi logu le lariyangu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaruni hilagu bai. Ladiga hanufu detinyan luwai. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega lan lumagin tilagu. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
8: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binyara gubugunyari, seha.
0: abalania gu Jesus hon sungu boy.
2: Afinha huma logo bungi, ninaran hau, logo furume guarga lale arinha gu telu, wubule, gidaba yagin, dabuba barana hon, ahi uwa lube li logo afinha nitida la negi, ani afinha ligia logo lagun fliru balale larinha gu boy, etara loba. Legia narinha gu boy hon, logo son lale hamuri haluma bungi yo, ahi afinha hube logo recibi huma lila, etara loba. Tamele hafuri e dunya la, ahi anihin lube la diga abba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilugi en ferudna lanu hugu chi bungi le sielu bay. Ahi uwa ferudna huma, uwe baygin en ferudna lani hugu chi bungi le sielu bay hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Tale eibu gina lube, Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gu fadiri gu, arufu da tinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gu tinye lita hafinye huriyo. Aba halga duni arinya galu.
11: Ka u bafu badagu isunle, o ka ichu gu bafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, arinya gina ligi ya hon.
2: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hona ba, nene gu behun kala au u bafu na dugi burikate ile. Ka u na habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimoreha amagu. Aba harinyagu.
11: Aha waniyaga. Lagu bungio la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wugunia. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga. Hauna bungitara. Hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huan. Aba ati harinyagu lung Jesus.
11: Ibidi eti won.
0: Aba tigi en laniya gu Jesusu hon.
2: Maniya gu nubegi en hon kala au gu bafu na duke kate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume sonu Jesusu adimure ha hon grigi ha nye imbanya lau himpulu. Aba laniya gu hon.
2: Nye nye meha aba uguri abu na gu titidi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa kontire bebe lidon tuma aba muna lo onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dalon aluba hani. Aba lona ha aba lumuso amuri he lufara hamagia na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seroni aba hauna hani larigon michu tiyan ni katalon. Aba yelona ha labure me shari aba nyamusu. Aba hachamura gondu buluagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Larigin aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gondulagu inyebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya gona dagme itinya hama guwa. Ani halen lube libi ni alaga wa fara li hilagu bay wagi alamu ga labuni ya sunkate aba ti harag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
0: aba ti lalg da ha Jesus
2: kaba ti ladiga labure me ichari liabi ba aba me la fara gunia na dagi menti ya hilagu bay aba me lichi guni ichari hon amu malinha humagilisa letarin ubeleren ubungiu dubuleme ya au bay Mebere sen hama abu na gutinya, legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladegu hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusuro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu, Lunharinya gudini somkate le gayara tihichu guliduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
12: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galuwe ni aba ladiga ni katala luweri gugrigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi logo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu lafaye hon sensu lu waruwe tele roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilumuti Jesusu logo binya wala hagipu, aba larinya gulu.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha naamu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Taan le larihi ni aba laligu du ni.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lu.
12: liava luma liri urui romani.
0: Aba larinya gun on.
2: Ruhu me iti lani urui lun urui. Ruhu me lani bungi lun bungi.
0: Aba tawari duhanije la uligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaruni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gun lun.
1: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligue me masusera da luma le horua. Mari tinha sede gu boi hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagum hon ora, abagnie towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige mari hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guaton la duga le bine tau te lenan bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malin ha humagi lo san liluru don Moises luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilawa nyabungi. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
10: Kata isalida ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gun Jesus ulun.
2: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me le bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi gwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loe biamale.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligi ya lun.
10: Buit baninya guni, maestro. Binaru luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wisi ya guwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sigi lau sun wadaga rikudun lun. Luma sunkata ile agu duba ilu agu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
2: Madise adibu lwe lila na ba laruwe inhabungi.
0: Aba manigi henya la lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisesi luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanare gu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisesi. Hinsia ti hon lun haibu ngon tau dau wa dururu tu, luma lun labuse roguni wa hon umada lau saragu inebese. Alwa hahamuti halau le hala weirigu tinyatita haligile sinhuriyu, luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba nguriya hahilanya banya umari hawei, lunti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migine guti. Weiri bai hasufiri ngon lagu sun le hadigu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariego hicha hangrigi isensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bin aba fikia buhuri to hilaru umari, Aba ticho ku bien gawa no ti don gafu tugui. Aba lagono Jesus hon lani discípulo lubadun, aba larinha gon hon.
2: Ninaran hau, lago gibeti mala ticho gon wori to sugo hau son ha ichi gu manya sen su ti don gafu to. La duga son ha gaya, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugu de merutu muti son le tuma bai luye betami mato.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale la frito en la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
1: Maestro, arija batun tubuido wa templo, luma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesús.
2: Arija gun hiya san lunta nari me templo to, merede beitia ni aba duble gibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba tihoudi, Logo wibu le giri boy olivo le tigibu gen boy temple. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gulun hagie guarugu.
8: Businti valu barinya gu nivon. Ida me la la suser de sun le tu templu to. Kaba sa seini luago chiluha li la danu la gufliru sumbri kateile.
0: Aba larinya gu Jesus unhon.
2: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi iti harinya game au Kristu bay, ani sarago haba heyedu, huguya, dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lube la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu, tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nwaigine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gen. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ole ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere ge rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derega hamanya me hagubrigo hasaniko, hagara baguba isaniko hawagun hagubrigo aba me hafara gunia hilagubi. Iere guduba lunsun ubau nuegin, le hafa agutitari lumu lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tamele harini kati ligia le nyin lubai maulan lun nyin la, le aliha bai, kufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gu mewurin ya hadagina telidun wei ligia hama hagaranhin yuti ya haguraginye. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburu gu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni, kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo ubow. Masusa nututiki ya limeginye, lariginye. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yodan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinyera huma. La diga hayabi bai yeha ti ariya ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibri, ariya ga hagia me luagu profeta gu hama. Ani hayani me, hadiga basaini luma milagro lun heyeda guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi nyuma, ania ganali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, lari gieme asufiru niligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garon sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, Ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou. Luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. dale nyegi li tilimu aba la bouchi utubana aba tiha subu diruni lagu anite li lan li dani lubachogo itara meme tamegin harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa li lan niabi ni narahau la ula susa tubala sun le lubana gen homi gungurigi ha lani na dan le la sigriba sielu luma ubou ahi nerero merede bay magunfulironga ahi ti weju luma oure len lubi la susa do sun kati le ibidi eti nika on ni hon lani bungi angeli go hasielu banya ni lun lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi luti lubai ti aranse nyuhuma akago duanyo afuri da lun bungi yo la daga ibidi eti hon ida mela la chilure oure ligi itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba waya su disiti lubara gen lafuri don lubi ngegen aba lichi guni sun kate haa burungun lumusun niya ani ru ligi ya hawadi gumari Ariya galigin lule lagu bi bena lu loni giron. Aga go duwa nyo huma lubaiti, la daga bidi yati hun kabala awra na giri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyo bi dugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyo gubai hun ariya ga numuti hun sungu bai, aga go duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba itaiguwa feinto magana bolebin. Abati halu hahabu ti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
11: Maligda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budeni buin lao ibiye le emet le seruti abatadara uni budeni abateseru uni ibiye labu lugu Jesus abahaganye dun hadanye anye banya abaharinye gun hamago
10: kame sale feri diru ibiye emet le gayara tihamuga gu lalu guru lwagu saragu sinsu lu hidere ogu gudemeti
0: abahebetuni abalarinye gun Jesus
2: igir homon kawau hanyawari hatun Aba kati buiti leta digu bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lun hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digu bai uri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun la dugu daradu hama lu ledere geruni Jesus hon dale hagambu bali abahagunda ragun abaharingun lun logo hitu wala sain sulun abalagume seru Judas aluha idalu bala ledere geruni Jesus hon efrumi atwe yulida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
8: Halia sabubusere lubau di arensere wabarwa. Luegine egini le lanina luey de esefruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubu nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyin.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesus hon. Aba harain seruni egini lani na luwe yiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bai numa.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
8: Aufu na san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: aba hida gien du sugu bay le edero tu lega fein numa lida asiedo ni di lu bay ti aule wuguri garo wurgu ti laule tenye ku bilere ru bungi no au gama lomo fugi abu ti le lu gurti na bay ti mati hamuga lu wuguri ligia lu magra honi wagu bay la
0: dale anya halu bayga aba la nugu nu Jesus fein lu haburugu aba le tenji ru ni bungi tu au lari gien La guba chagunu abalichu gunu hon arinya gai.
2: Hau huma. Nugu bule.
0: Lari gen abalanuga abaweru tau diwen. Luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago abalichu gunu hon. Aba hatu sunhagia didage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale. Le nani na isere darado. Le gen awiruwa bui hawago sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin ha bungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba, igira humana me arye bule, la digatariya harelerenu bungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gieme nasaron lidage oveni, nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ti larinya gu feduru lun.
8: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau. Arye bumeme le, lubarage la yugur ha gayu bian wei aso. Uru alime wei aso beyeda gunao.
0: Aba lariyangu.
8: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidong aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibuga afuri te lumbongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gung sarago. Sandiligia aba igarigu wairi titina lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditina aba iru ni wairi tile lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu, lubaru ugung memeru, aba labulu chagumuwa rugung, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe, masufuri irun lani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariya gulida la furi edu.
2: Bungi baba. Gayera bo muti son kate. Sefo bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
0: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba lariya gu lun fedu.
2: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duanyo. Agagu duwa nyuhuma, afuri idahuguye meloi heiguwa don lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debi liti.
0: Aba ya lidi afuri idalubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure lei larinya kubayifurumi, na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu, ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun, aba lidi, Liru mawai yasu aba lariye gun hon.
2: Harumu gunye memesa emera wahuguya. Buidiru gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugur garu warugati aha burugun kafigun tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
0: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chiluru huda si le aba hada agen duusu disipulugu. Liabu ihau saragu grigia tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigufadrihu arufu datia niluru du Moisesi hama amu vuzuri ya wairi kutia lida hafunye huriyo. Ariya galiti buga huda sifon ita.
13: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanidini.
0: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yarafadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
13: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu Aba hanugu ni adoro. Kama lumo, aba lalugu chunu aba hadage, anye ibo elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. abati larinya ku Jesus hon grigi agi
2: kau wau bhiabi tau efen luma webe lunha nugunina adora kama hamuga hiverutin sabi nha weyu huma na templo rubarufu da hon madau hamutina kama lumo la sucerdu bele luta gunflion lereru bongi
0: abati higiruni sun disipulu ku Jesus labugwa aba hanuraha nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu darugu laugwa tarugu aba sidi aba harugudini gamalumu aba lesefurun hawoi aba laiba gusurusu igira sidi aba hanuguni Jesusu ligibu gion fadiri le inyuti mabwe aba hondara gusun habuti gufadiri gu hama arufu dhatia liluru du Moisesi hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo Abati la falaru ni Fedru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nuje tinyo asa rutinya arinyaga.
13: Agamba tuwa larinyago, nagiricha gumo templu to, toha digu mwugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyo, to mama hadiga wugani.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
9: Muna butibusa ni ikata, idaliasa ale harinyago beibuago.
0: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga nikata. Aba elalgu dini fadiri inyo tumati.
9: Bugi esa Kristu baile lirubungi yu, leluba ila salbaru niya grigi alida age hafigo?
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Aha, au, ani huguya, arihubadina aule wuguri garo waruguti, nyuluwege longwene sunti kabafu, ariha humeime niyabi lida dueri siyelu ginye.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu leli ganyo, aba larinyagu.
9: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba buriti hagume saruhibiru asure guwe. Adoguragu wa lauligibu, abule serewe, harinyagati.
8: Harinyaga baige kala agayo haboibu wago.
0: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wa gungu. Nyeinyi Fedru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali, abacharago wa larugurugu watu, abataria guni, abataria gulu.
14: Maluma ya dibugia buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye edagun Fedru larinyaga.
8: Ibidi ya tigirige ligeno, ibidi ya ngubaiti no kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe, la bachara wa lun, la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nye imbanyo.
14: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinya gu a nye imbanyo lun Fedru.
15: Inarini, duwe aba hada gen. Ladiga Galilea na bugia, itara linya badimure ake hagia.
0: Aba lagume serun Fedru, inyaragwa luma afinyura.
8: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu Fedru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
2: Lobara gine la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
8: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondaragun habu tigu fadiri gu hama arufu tahatina liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha wairi gutia lida hafinya huriyo, luma sun hibiri linyu hangi liluru du, ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lun Pilato. Aba lalik dini Pilato Jesusu larinya galun.
16: Ubuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabun Jesusu larinya.
2: Ubuya kwana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gulung.
16: Mona bu tipu sani kata. Riha batin ila bijuru itu guti.
0: Mona bu memet Yesus ni kata, aba tawiri du lani ki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduru ti sag fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduru ti. Yini ti aba aduru ti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyuraguni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinyangu lupilatu luu ladugu kanya haladugu. Aba laligiduni.
16: Usea tisa lu nigira gudini haruwe tehuriyu.
0: Larinyangu bali pilatu lira ladiga subudi lani luagu ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kurigida hamanya habu tifadiri kugrigi ya harinyaga hong. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gu pilatu.
16: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
15: Tagwa bai lagu guru.
17: Tagwa bai lagu guru. Tagwa bai lagu guru. Tagwa bai.
0: Aba larinya gu pilatu hon.
16: Pati huri batu ladugu tu.
0: Aba ya haguwa ragu.
15: Tagwa bai lagu guru.
0: Feito bucinha lá piloto, lera de rompui do hama, grigia. Aba ligira que tem barawasi, lari jeti, launa ha aboite Jesus. Aba letere que uni, lulatara wagun logo guru. Aba tihanugu ni sudara, lidon, kuduru luluma urue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagu de nitau aba, dugu funato. Aba hadudu aba rigi, lau ki hibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
15: Gapagarila haru ite huriu.
0: Aba hagayo ha labulu gun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahudu ragun abusu ralu. Lari gien heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lungu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba hawre run sudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
16: Haruwe ite huriyu.
0: Tako tiengi ye biyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lau. Aba anabu ni hariyan.
12: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba yelame barara magduno lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru do Moisesi, lao, aba harinha gu hama gu.
1: Sefu tu yamu, anisinyati le sefu da gulungu, rarila Kristu, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa kubanya logo guruwa uwa raluma. Amitirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
18: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
19: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
15: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biya murusu. Inyugelu unabu. La lagambu bali abu tisuda ra romana le rara bai ligibu ke Jesus la guara gu. Ari halle italia la longe abalaria gu.
1: Inara ni luago lirau lambungi u berile.
0: Nyenye nuginye urinya aria gu tiantisegi. Nyenye Maria Magdalena Salome tuma Maria to lugu chu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesus.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lidong. Aba hamuri hasifi di hagaya lumo hesusu lumo na halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu eiga lo agaba wubu. Jarafa aba hayumu nogu sifi di hagaya lung lulong na hanya hadong buiruhu hagi. Aba lanharu hesusu aba tihafri du sifi di wulibati ya hagaya loibu giri ligia aba hebeluru hadong buiruhu. Aba tihagu rogu buiruhu hagaya hongua loigi aba gudungu. Aba haburi halidong laguna aba hanyara dagung. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili Dubai le nyin Dubai hesusu. Aba hadari ru niwugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu, tauladorugu, are idagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumu nogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidong uguni lulidi. Aba layumu nogu wugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu hesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babu ubiyon. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau da guni la digi bai Hesusu lung lida sun fulasu ligi. Dan le lagiri budu bai Hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligi lisi huriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi Hesusu, aba la yumrogu lung lulidi lubiye, la diga aba reguyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Hesusu, aba hafalaru ni saragu gerigia, dare lung, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hahita utidagi. Besi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulung Hesusu, lanagagi, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Hesusu,
1: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalarienga fedru hama libirigu.
2: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
0: Abalarienga Hesusu.
1: Guru alinuago, la diga sandite na lafri don ubafu nidanguinha.
0: Dan letasubu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Hesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sun girigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Hesusu tun.
1: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Hesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
3: Hila abira, maberese digie ba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Hesusu le, aba lariagu lu.
1: Manufu de daba, afinyo riguba aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili ribo Hesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Hesusu hon.
1: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata, abalarigu duni Hesusu tuhubu, aba lariyagu lau umala li heriti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyagu Hesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagu Hesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuser Dubai nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Hesusu la nidusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha wia resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, aba lona haniya apurichi ahuganu, luago tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagadu sanditinya, lariyaga hon.
1: Manega huma ni kata huma guwa luago huwayesan, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huwago bon. Por mi aguare como uno toñejo lumuti hachelura, rey de Jumani daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa Juma, dame le hafuri du lida gen fulasu ligia, aba me hafur duni kali ke luegen hugudi aru da humamo ke luago magunda huma lau hagabiri lila na fulasu ligie igere humanya kei hadari regun hongo.
0: Aba ti hafuri dun disipul gu hagaya aba haibugu ni sun li rahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni areida guage da hagie sanditia li da sun fulasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate ilele digibay Jesusu ibidi etilu kaba la larita gua la diga nyinye nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay hibiri arienga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni aba la rinyagun erodesi
5: au gonarigu au nahabaya dure ili shigu huan kate funati le Le wago ben naga bala bahada wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nugani lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
2: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagiya me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon,
1: ruho ma egi ni hon.
0: Harinya ga lun.
3: Sen girigio fei wama, hama biya udru. Hawa gubari gijida gai hai gini hon sugri gya ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugiri ya. Abalarenya gu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Abaha digini itara. Abaha nyuru sungu bay. Abatila nugunu Jesus sengu feng tuku ya. Luha burugu. Hama biyan udiru. Abalarihi sielu. Abala tengiru ni bungiu. Larige la gubacha gunu feng luma ui. Aba lichugu ni hon lani disipulu gu. Luha fane ha hada grigi. Hau tinye sungu bay kimule. Da le habuda habaru igira gutun. Bwingi da tinye dusu faninye tau. Logaba veju. Da le lafuri dinye luboy Jesusu labugua. Nyinye nu lani disipulu gu. Diseru luwe. Aba larinye gu hon.
1: Idalinya sa harita gu gurugia nuawu. Katana sa segon hagia.
0: Aba harinye gu lun.
6: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinyagu hon.
1: Age huguye, katanagia lida harita gu.
0: Larinyaga Feduru lun.
2: Kristu, lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinyagu Jesusu hon. Lau eregu, lumariengu hamani kate ileni kaun, abalariengu hon.
1: Nasufri ruba sarago, aule uguri garo uerigote. Hanigu bedu na uguri ya uerigote lida hafine huriyo, haputi kufadirigo, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai nikata, nafaruwa bahilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weyo.
0: Larigye, abalariengu hon sungu bay.
1: Lebusente la falaru ni na, bule ile kate nye la, barule iluguru wa, Falalana, radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubay, ahi le feri diruti libagari nuwegien, le sefru bay. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga nu nuwago luma luwago nereron, au le uguri garo uergati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nuguchi hama angheli gu hasandu bany. Ni naran hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyagwento, Mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kate ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongi. Baru lumuti Feduru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Feduru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabay. dale adise de inanya bien ugur y hagia lo jesusu abalariengo federu lum
2: maestro lida dan avanjala ya adiga oma urwa di basen ya ababu abalu moisesi tumabalu elias
0: gamalumon ibidi eti mehalu federu kalalariengo boy sunti anihala adimoreha abaliabi abaduiri oburoguanya abahanufu de dagun La diga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage dueri ligia.
7: Ani hani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelu baitu.
0: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila jesusu, abaherederu maninyu, mariyagu hamuti kate le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri budubai, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
8: Maestro, flesa hiabubano, ariha bai nireule ligia erguinien bai, anin abasifiri uribati luago, dan le larguduni, abalaguara guaguduni, abalomeha, afriha ligia hakuto liumuluginia, anyawari halumuti animahati ligiruni. Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu, lu hasaga ru disifri uribati le luai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigi ma fiere de tia ani uribati. Atri bai sa dan nere de ru huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha ma fiere ni le hida bai. Baru bai bero yaho.
0: Danye bele lidi irahu ligia lu. Aba lahu churu ni sifri uribati muorugun. Aba lowe ha gudini Aba ladenha Jesusu Lucifer uribati ligia Aba lareida guagudini irahu Aba ledere geruni luluguchi Aba taweri duhanigi sungubai Lauluweni gubungi Sunga nyaha la Lautuweni hanigi Lauleladigubai Jesusu Aba lania guhon lani disipulugu
1: Agamba humai kate leboidu Nedere geruwa ba Aule uguri garuwa rgote Ahaburugun nagani
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelariya gubay la diga darunyo liya hasamina lukate ile ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa luagukala wairigu timabay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun abalariya gu hon.
1: Le recibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibirutina, recibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba waguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Meberi dirahumai. Ladigale mama bai wagani wama gienyein.
0: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larigi di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama samariena heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
1: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigie. Niyabia asalbaranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gu aba waguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, lenyihi lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Dariti nga kasiga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Anti aule waguri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Larinya ga ya Jesusu lu aba.
1: Falabana.
0: Larinya ga lu.
10: Nabureme, igira ba lu nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Igi rabanya hilagwa nya luhabunu niya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichi uganu lagu tilaruwa ihabungiyo.
0: aba yati lariyagu aba lun.
11: Nambure me buset na nafala nibu. Gama lumon na ibuga yebya yoro gong honha wabi yebay.
0: Lariyaga Jesus lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wohugu lay. Larigin aba larihin larigong. Mabui dunti lulila na me laruin ha bongiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue kate ile, abalanua diru Jesusu uruo ven dusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tiyan na dagami tiyan, lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona na dagami tiyan hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin, manegu huma sagu humagua. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huguia me ayano han ni ka uma derugo. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, ariñaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi habuti alu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay, abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumenti lu lafai ruaha. Masansi ha huma muna. Damele hachilu lu lidon aba ageiro le nyin lumuti heresi birua. Ho humay le ishi kuti hun. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hun. Ahun hachilu lu lidon aba ageiro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi ni likali ken ha geire le lagu bai wagudi. Furuwa muti, luwarufu dini hun luago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halau na habanya apurishia luagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugundani, arinya gina hagia.
12: Wabureme! Ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama la biri haniga. Subudi humay lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riegun.
1: Ruti na uweirigun ibon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kate ino. Uwa te ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwa te ginye ni aba subudi habuti kata nye la nuguchi nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
0: Abati la digi ragu adimule ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunsera unti ya yabe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumon, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du Muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba lariye gulun.
12: Maestro, kaba sana daga lu gayara lani bihini bagari magumuchadit.
0: Larinya ga Jesus ulun.
1: Kate gya buruwa nyo bailida li lurdo Moisesi. Idalinya gya baliha nyein.
0: Aba loun na bu larinya ga.
12: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti larinya go Jesus ulun.
1: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei ti buse la. Arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan. Aba larinya go lun Jesusu.
12: Kata hege nibiri gubaya.
0: Abati lona buni Jesusu larinya galun.
1: Nyenye aba wuguri araka chuti Jerusalem gen lun uburu gon heriko. Lagu luwe yason, aba harga duni hiveru tin. Aba hiver honi sunle luma bay tumala dogra gon. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida gen memel uma ligia. Dale larinya bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada gen ladduga wagun levi nyengen. Tangin le lari hibali aba gen lagaye don loy aba lasigiruni laibugun aba ti lasigrun aba wuguri samaria na awo yesu hatili dage umaligia dale lari hibali aba lagu de medagun lo aba le abi aba lagare ni halun biti burile lagu bai lau garaba tuma diwen aba lagura guni aba lawari de guduni lagu le lugu burigu aba lanuguni ti don haba chilu de gutia aba loni giruni laruga dale laibuga la samaria na ligia Aba lalu uchumu bia sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gibay wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalu gudini Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uru wa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwey biliwer ho walidan barita gun.
0: Larinya galun.
12: Le gudem he bubaylu.
0: Larinya gayati Jesusu lun.
1: Bayba. Ani ligia memela badaga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Weri ti teteniru lutu bere segun. Aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilen lubo imagida rumbo ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila, itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa balida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maon lumuti hanuhu da dun hawe girige haa gabafu banye lun hafaru no hilagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uway lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma luay le gabafu bay lu launa hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, luay la hanuhu da dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bina gawanu, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ge guriga luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago awle uguri garewar guti. Gayara tiferud na wala. Ahin le anaba guti sifiri sando sinya tiferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno awra lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sando le lun bay harinyagu ni hon.
0: Abal harinyagun. Aba handa ge grigi hagya lu hesusu.
11: Maestro, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: La rinya ga hesusu lu.
1: Kage ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
0: Arinya ga tigien itra.
1: Konigi gwa huma hungu loi igadu wo, la duka mama luigen libe luma tigurigi la bagarida.
0: Abati lichugu hemplu lehon la rinya ga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati la rinya gu risiti le lungu rugu, kaba safu na nadugu. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba la rinya gu, subudi nali kaba la nadugu. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadugu amu wina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Aba meti na rinya gu nuni gua, buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubumal lun sarago da. Emera waba, houba, gurab, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, anisunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nyubungi.
0: Aba larinya gu Jesus honlani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini, gebegi ugubu sigutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia haigin, lausun lira, ouida lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigulao dunur. Uwati ni aba hidagin e gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luagu buri libiri katai. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, kei narinyagu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun, mewende tunti kei aban lidagin. Ahin ti itara linya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la. Logo tafinha ruia le. Madihri da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubou le, larigi anuburi kata ile. Ahin huguia, anihin aba hugu chin le subuti habuba ilun sun le hemegi rubai. Alwa ha umai lubaiti ha laruai ha bungi yufurumie, aba me lichi guni sun le hemegi rubai hong. Manufude da huma lubaiti nirahan yu, lau sumibe huma gunda ti bungi ilun lichi guni laruai ha hong. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Laulira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagata sielo. Le nyen lube isi nyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hagi eha muti li nyen lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nyen lumuti hirisi nyen bongi nyen hanigi. Aransia nyo huma durungu hilampon, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge aba amariyei, Luhadaru ni bena luba, le ora laguaron. Fulese wabanyo musu hala dari rubanya hayubudiri agagudunwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ra agagudunwenyu, fulese wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagudunwenyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalga dini Fedru Jesusu larinye galun.
2: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Larinye ga wabure me Jesusu lun.
1: Lun furumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, Le ligru be li yubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agun flira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nyanaren hau, luago lichi gube lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liabi li yubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni lueri age ya bai chuni luago. La siya direi me lo la sufri lo ni le ha sufri rubai ha magunfu li banya. Musule subudi habu belung kala labu seru beli ugu dire ane maran serunte ma bahu den lei labu ichu basarago. Ainti musule ibidi yeti lung abal adugun kati leburi lung ti labu ichun luigiye ma wiri be labu ichun le unti lichugu agibeti gibebe alugu ti lumagiye le gibeti igiru ti labu gien lariya ha gibeti ma be alugu ti lumagiye. Niabia adona kwagita watu ubowogo ani busenha dina hamuga ndurun wali la watu ligie lonti nasigun luege aba onwe bon ocha waguni memenia na nigi lagumucho arita kwatun san luagu niabia la ichi ga darangi la ubowogo manugo tina darangi lo fare ngwa na nugo bai lumage kwento sengi goti da ba muna afani na gobo uru wa hawe biama biama hawe uru wa noigi lagara ba gobo uguchile luagu lira isani luagu uguchile Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Arinyega tigiye Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyegu lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyegu lagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu hugiye le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasub diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, le ledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon lagu mafri dumba di bola nyegi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawana.
4: San Lucas capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugiri galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye sun huwe. Agi ya disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nyenye lagu ni kata. Aba luna bu ni le ouni girubali ishari aba larinyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luagun tugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligie. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, ladiga larida guagadunu Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyibanya.
14: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
1: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweyru emera guni.
0: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bi gayara la nou shagwe, Itra linha kei aba li rara tila mostasa, le labu nubay aba wuguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun li abin lun aba bay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bay gayana la noushago ni laruwa inha bongiyo. Itra linha kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi run sungu bay.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun odu lumalirahin fulasu le nyingel boi lasgira. Aba larinyegu aba wagiri lu Jesusu.
12: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba louna buni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lida gien. La diga kainarinyegu ni hun, sarago haba busentin he belurun sinyabai. Larigien la doru ni tabure me muna lubena ri. Uge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyega me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyega me hun. Ibitinye tu nu, ibitinye ti ginye nu halia na huma. Aba me ti hegume seron harinyega. Hou hati wa, gura wagiye buma, aru taha bugiye wang umadarugu. Aba me ti louna bunu, larinyega me. Harinyega nali hun, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Ligia baha yahu waha, akun hiya me hari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwa inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru lu hanyuru ega lida laruwa inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwen to, hagia ba furumi yatia. Hame tiye furumi yatia banyagwen to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
12: Bai bayage na diga busente erodes lafro ni buhila gubai
0: aba larinya go hon
1: hey ba hania ga melu wugu bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasi firi go buriba tin hada ga ngarigia arei da kwa da au me sandi tin lari ga haruga la sora no adig mari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari ga haruga la diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta go. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani nariya ne hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgedaniya Jesusu, arufu datin liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayarati larida wa guagudun aba wuguru lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagudni, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
1: Furumi guarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emeragu ni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasinyelo guhongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniyegu hon.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lupidon agay ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin le amisuro habalu laniyega me bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibu, larinyega me bun, numada, seguba lidon aba ubaru uiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyumba nye lwagu dabula, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, uiri ba ilanungu.
0: Arinyega tiginye lugu giri le amisra habali,
1: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tia. la dega ha misra ha badi buginye, bibi hu bati bafayi ruaha, damele badegun fedu, a misra ha banya ha gudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, la dega sinyati ha fayi ru nibu, bibi hu bati bafayi ruaha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
0: Dale la gambu bali aba hadage, ha nyumba ya logu dabula katile, aba larinye gulu hesusu.
10: Fulesi wa banya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Aba ti larinye gulu hesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni, aba lona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhali ore lun adineruni, aba lona ha nilumuso arinye ka hoa amisra hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, aba harinye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furu mieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larin ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu nebuga ochenye adiga ba fulesi no ferud na bana sinyati nidi larin ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir bu dubai musu aba lobah da ni sun kati le lun liyubdiri aba di laganye du liyubdiri aba larin ga lun musu Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulun yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani hameme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musuligia bai balida son o mo bogudi loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata ge han na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saragun hanya gerige afala ruti hesusu, abalagara ragun abalarinye gu hon.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagasteron lo larihe ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme la sinyere yu wadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lao. Haniaga me, gumesati wuguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gya nyuruti furumi ya lun la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dama ele disi segili le aba uruwe, aba me lona ha arinaga lun luma uri bohan hama. Lun hebelu run lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi ya gwara hidangia, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu hun la, mabui dun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labui dira guduni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16
0: Ariye gatigin Jesus hun la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au niguru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati li ariye wagu bai no buwago. Ariye ga bai no idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba ti le redaron au nigiri ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi gariti nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagu duni le furumi yate, larinya galon. Atri nye mba duwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti saa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guru ti ligie lun, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimi saa. Larigia, aba ya lalagu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nye mba duwe ha. Larinya galon, saa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba la subudiruni iyubu diri luagu chula lau aunigiru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
0: Aba ti la sigiru Jesusu arinyaga.
1: Ani gat na lubiti hon lonha yusuru ni hirisin le obogona lonha dugon buiti. Lon dame lan lagumuchon irisini lon nyen hama eresibiri ton tida muna tolani na sondan. Le gunflubay lidan le mi bebay, gunflubay ginyan lidan le gi bebay. Le marichara kubay lidan le mi bebay, marichara kubay ginyan lidan le gi bebay. Ahon lubiti magunflion lau buri irisini le mama bayti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisini le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariyahan. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servidon aba grige hon bian iubudirigo. Ladiga liyeregu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwerobe lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le servidon walu bungio luma lun irisini.
0: Agamba guhanya fariseugu lusun kate ile aba hehereha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Abatila niegu Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongu wa kei buiti in hagibu ga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu ba gurigia ke kate weiriti linsi en hon. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huang. La purici honya uganu buiti le luagu di la rua in habungi. Ani son grigia, houcha tiñan lu hebelu nu lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou. Lubara gen magun filirun lan, aba letera lida gen li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaru, la dugi gen agabarahani.
0: Ariye ga tigin Jesusu
1: nyinyi me ha aba wogori risite dagwa finu to wende go to la dagro go bon sag ha we yu la dinera go don lau sara go wende go nyinyi gin aba go demeti giri ti lasaro son lura lau gumei la nyura te buri muwar go to benere lu ba risite ligia alu ga legi ni life egi ni le egwa ti lu ege le dabula risite abatia hayabi only ehlu he lu gumei lo aba we yu aba lonwe go demeti ligia Aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu, aba gine lonwe risiti aba labono. Danle la sufri rinya la risiti ligi ya lidan fulasu lenye habehi ilanya, aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba ti laguwa rugun larinyaga. Nugu chi Abrahamu, gudeme nabon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lidan watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lon, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da, gwento buiti da lon ya, gugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Aba ti larinya go risiti, amuri hatina buma nugu chi Abrahamu, lo bona hani lasaro lubie nugu chi. Anya hisengo na mule nunye lo la dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runile abalarin go Abrahamu lo ani hin le labur ha bai Moisesi hama profeta go hama nyi adika ha ma gasulau abaluna burisite larinega binaro nugu che Abrahamu gamalumo ahenyu de aba hada ge hilanya dimure ha hon asakri hen ha muga larinega Abrahamu lo ahin ma ha bai hadu gasulau le larinego bai Moisesi hama profeta go Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigia. Gamalumon, fugiabu gurigia le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gounigi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun, sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi yaringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamun wafinye.
0: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
1: Lo hamuga nihi la murun sero afinye ni hida, ibi di hamuga nyurere la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinye gultun titibu webe to, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihe funagi aba hidage anihe gutelu lumuso dale lagir budon arabu gie larige lawoha oloni gironie ibianigo beluba nyurubo eiga wa anihe garikubi lu aranse bay neigi aranse nyubugia melu beteni runu su anahala eiga luma ata larigie me gayera halime baygi luma bato seremi lumuti funagi iyugudiri musu luagu ladugni le lubay bilu wa uya gnyati dame lasu no hadugni le wau belarinya go bungi hon lo hadugni lunti harinya go musu mauni ti wagaya ladaga ler gnyi lube wadugni wadaga
0: ni dala sigiru hesusu lo yesu jerusalem abalas gud la badi no gwage samaria luma galilea dane la chili ru bailida abaliru ru fulasu abahayabi disi wugurinya gawagu tin lepura lubaron abahereru disi loi abahagu oragun lun itara
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
1: Heiba alhu da guahon guahon fadirigo.
0: Dale houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bilago areidago alá, aba lagiribu du lenhin luboi Jesusu, adimo lehina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Aba lahu durogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligie. Abati larinya gu Jesusu.
1: Ma disi nya no rei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Abati larinya gu lu wuguri ligia.
1: Saraba. Baiba arita wadi wula duga pafinye.
0: Aba hali gu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Aba larinya gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha oanigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
0: Abati larinya guhon lani disipulugu.
1: Lachilu rubada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adali gie, larinya wakubai hon, aniha Kristu ya, oanigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, Ladega itra ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le wuguri garo wargati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dan le nau. Keime ha la susera dun lida li dani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le wuguri garo wargati. Dame haligia, heredere meha gurige eiga, ata, Amari ida isha hanya harahan yelu hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niabi au le wuguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le guriga le baugidi baitoe luba, ahe anihi lubai lumege munada mebelu rala sagare. Le guriga le arabu belida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
6: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
0: La rinye gahon.
1: Lenye lumuti lukubu hilali, nye bahondara kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, luagulunti la hafuri idun lubungiu, suwanda, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
1: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebele teni rutun, larigia, abalarinha gon longo rugo, la usum minebe la bongi no, minebe hagia gurigi no, que ya nuha meme la uri to, asa da gudei nichigo, nichigal trichaton, hebe lam gatiabi, gumuli nuguraso.
0: Abalarinha gon resuso.
1: Aniha alarinha gubei agusera gudeti le uribabei. Gubu meti lichike bongi yo haricha lani guhon, hayumra gutinha lo.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: sungrigia ha aria gubali katile abagien hichugo oerigunilo bungio.
1: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó, abalagumesiru asugara uburugu guinye, yin abawaguri, disitigiriti Zaqueu, abuti agubura atien licensu gumadi, buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subodiruni, siati larihini, la deganyuru til lugub, anigibetien grige, luti ganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba, abalawariru toga batidu bebe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Zaqueu.
2: Zaqueu, lariba furesei, la diga nuti nereda rububi ugunyei.
0: Abati larariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimureha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lun Jesusu.
3: Nabureme, nichiga lamida le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lube lois somu grige lawa yera aguni. Nagu ygudiba gadri waya susigur lau lun.
0: Lariega Jesusu lun.
2: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye abramu buguye. Ligia niabi beyu bowagun awle wagiri garu wargute. Lunalu hania, luma luna salbaru ni haye beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina alila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Abati larinya gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu walurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uugiri lige honlile na fulaso, aba hona ha larigi, luhaninya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudun lagairon, danle lachuli rubei, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nyin la ganyen ukala aba. Abaliabi le furumiete, abalarinya gon. Nabureme, ganyen tina diisi weya su ligibwa gun bisensu. Larinya gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinya gon, nabureme. Ganyen tina sengu weya su ligibwa gun bisenso. Abaginye larinya gulun, baguma diha lida sengu fulaso. Abati liabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gun ba. Abati larinya gun uruwe ilun, musu uribati. Lwago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kistubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
0: Abalarinya gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Abaharinya gu lun.
2: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Abalarinya gu uruwe.
2: Narinya hane hon. Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
0: Larigye lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, hau lanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bay olivu, abalarinya gu hon bian hadage lani disipulu gu.
2: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinya gu Jesusu hon. dantile anyaha lubai afarega de burigu abahalega dunia laburinya harinyega hon.
4: Kawagu afarega de burigu le?
0: Abahona bunia harinyega hon.
5: Ladiga mega ilani wabureme.
0: Abati hanugani lu Jesusu abahichugu nuhadaure gula naga wagu burigu abahawaira guduni Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu atuleheina hamon hadaure gun umadaru guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
6: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidi daliri wapureme, ni atarani ilu sielu luma uweri guli di daliri wage.
0: Abati hariagu fariseugu, hanyimbaya, hagana go grige lu.
7: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
0: La riega Jesús hon.
2: Nenaru hau, lo ahaya la amanisha ha. La guara hapa laburi dubu nuago.
0: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalén. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawa gulila na fulasu ligia la riega.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara belichi kundarangi lo hon. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Iga la chilur ba lubai uwei uburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bariya ruga yegu wa lau huburu gute lunsinya la hafri du nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha gubai fulasu sun suayina gubai. Migrun ba nyani aba dubu ligiba gudubu. Hafara wa guba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaronia ha alugura habanya ni larinya gahon.
8: Larinya haretida lereru bungiu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagunia wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
9: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le. Ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Nala gudadu ginya aba kate. Auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Lona habungiyo. O di hona ha wagunia.
0: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
9: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga lwago lona halabungiyo. Larinya wagu wa bawon kala wagu mafiyanu wa bailun. Awa ariyanga lwagu houna hala wugurinya. Hachamura guba dibu wa wagu. Ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
0: Abati hariyangu. Lwagu ibidi ya lahun. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinyangu Jesusu hon.
2: Mariyangu nube igienti hon kala au ubafu na digi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labau dagu aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligi.
2: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabuni bulese hamai ona hamai michuga ni katalon. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gien habulese iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona halinira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebebe hon. Aba lona hani. Dale harihi bali. Aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
2: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafaragu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba melisi guni ishari hong amu.
0: Dale hagambu bali kataile, aba harinya gun.
10: Masuser dalamu gaiter.
0: Aba lario guniya Jesusu, aba larinya gun hong.
2: Kati lila bele buru anyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai larinya ga. Dubule me aube me beresa hama abu nagutinya, ligi al dubule timati mati. Purumi warag le chugar guti lagu dubu ligiya, lanyoru duguba. Leti uaguti laburha labure chagubai.
0: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni luago, hawagu ti la hempulu lelarinya gubay, gamalumum, madaga hamuti, la daga hanufu de hawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutiya kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagaduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni lugu madimati. Ligi hal gudubali harinya galun.
7: Maestro, subudi wamuti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masun isi hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu, Luriba haritogun abalarinya guhon.
2: Kasa wagu habusen rahishiga sadara no ba, aruhu tahuma abalida aga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
0: Harinya galun.
7: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhon.
2: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
0: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigia. Weriguti hanigi lao louna bagule hon aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, arie Jesusu, haria hanyale sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti haria gulu Jesusu.
5: Maisturu, larinya hale Moisesi won tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu galibiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oveni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine Maria ita hama sedu guboy?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lida ubo le, Maria iti uguriye hama urinya. Ahen lida me dale lubi liabi, uwa bay amari idu ni sielu hada hagarisha banya lun asarun lidage oveni, lumba lun hebelu nu sielu agana wanyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun Maria. Laduga, Mowe digi ayame gurigia sielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Aruhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Aruhuda lumuti Moisesi. Luago vive aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. La duga mama habungiyo te hilanya bungiyo. Habungiyo te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguniya bungiyo sungurigia.
0: Abati hariyengu arufu datien liluru du muisesi.
7: Buiti bariyengu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Lariyengare bungiyo luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
0: Nye nusarago garige agamba Jesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
2: Gonigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tiya haibu kon tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadango furia gi migina go buriti. Weiri ti mabu ha bai chun luago son le hadango bai.
1: San Lucas, capítulo 22.
0: Jara falifedu, le lidani nantegi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru domu isesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagubi, ibidin yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien gu luhudasi, luago hichu gu bala sen sulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere giruni hon, dame la ua hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lo feduru lo mahua.
2: Heba aransere egni le lani na luweiru eseforuni.
0: Aba halu guduni.
5: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Laringa hon.
2: Tamele hebelunu uburugu. Haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tidon muno tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haul nani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa mona. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
0: Aba hodi. Aba hadari nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haul lani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
2: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
0: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bongiu la riega.
2: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
0: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
2: Nugu bule, le nubu ile dere gerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
0: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariye gu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le ugiri garo warigati. Gama lumo ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
0: Abati hagume seru. Alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu. Lagu kaba la hadagien weri gutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
2: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigia. Gamalumu, nitara la hida lubarange lira le weri kutimabai le tima atima ti hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri kutimabai le anyurubai ega lua utabula o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudinia duusu kubilani Israelu turibu.
0: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum.
11: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
0: Lariega Jesusu lum.
2: Fedro, ugunye meme, beye degu banau uruwa weya sulu barega la yugur hagayu. Barinya guba luagu ibidia na bon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masagu teiga, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Abalarinya gu.
5: Ua maestro, memege iru tiba ni kata.
0: Abati larinya gu hon.
2: Ahinti weto, lega sagu de ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain ha le feinte. Narinya hane hon, luagu lagun fliru bala le tarinya gu belerenu bungio nuago. Abajo duwa ti hada uriba tiya. Son le buru wanyu bain nuagu lagun flurinya gu eto.
0: Aba ti harinya gu.
11: Wabure me, nuha biya e fein ya.
0: Aba larinya gu hon.
2: Buiduru gali.
0: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luagu vubu olivu. Ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul gu luma. Dan le hachili ribu lida flasu ligia. Aba larinya gu hon.
2: Hafuri yida. Mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
0: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba la hudurogu afuri da lubungiu, laniega.
2: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
0: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, da letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilidage la furidun, abaladari runye disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, abati larinya gu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgati.
0: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
11: Mabure me, afra guamanya sato efein.
0: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
2: Igir humanya. Buidirugal.
0: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinya guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyebi banya anugei.
2: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
0: Abati hari gudini Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni fedru disegi, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu laruguri gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
12: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
11: Ibidi yanti vugiri ligia no.
0: Maluti loige, aba ye larihini aba, aba lariegu.
11: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariegu Fedru.
11: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigie, aba ye lariegu aba.
10: Inaru ni luagu luma nye hanye ila, vugiri le laduga galilea na ginye.
0: Aba ti lariegu Fedru.
11: Ibidi yanti nukalawagu badimereha.
0: Lida meme ora ligia, dale aniyogo la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikiregu wabure me Jesusu arihe luago Fedru, aba la ritogu Fedru luago lebu galariye gubo y Jesusu lun.
2: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Aba ti lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligi buogun, aringa inahagia.
10: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa boy ke kalagayu hawai buogu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga du boy, aba hondara gu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru dun, aba harinya gulungi.
7: Harinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
0: abalarinya guhon.
2: Aha narinya guhon luago aula mafinya badono. Aha nalo gudagua mono buhubadna migra gudunhumana me. Narinya ga abakati hon. Lumagya kueto na nyura aule wuguri karuwar gati luwege longwere bungyo le sunti kabafo.
0: Abati halo gudun isungu bay.
7: Bugye lubay tilirayo bay bungyo.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Huguya guanarigo arinya guhumali luago aula.
0: Abati harinya gu.
7: Mabuse ruha do gefe hama amu won. Wage guanarigo agamba wa mali liyumu lugugye.
1: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bay. Abahanugni Jesusu ligibu giyon pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gu.
7: Dariwa mali bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logo mon la lua fai ha senso lu uruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu baile la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logo uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lu.
3: Buguya saan harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lu.
2: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
3: Madari tina duru logo wagerile.
0: Abati maharinya gu here.
7: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale la gambu bali pilatu kata ile, aba laliga daha ahin galile na lubai wugadiligi. Danti le harinya gu bailu galile na la, aba launa hanilu erodesi le gumada galile. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
3: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugeda laani niya grigi. Alga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gu bai luago. Madari tiginye Herodes liduru giribu gda la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Na baicha gda li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
13: Afara bai le,
14: ligira gudu bai
13: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
13: Dagu wabe lau guru, dagu wabe lau guru, dagu wabe lau guru, dagu wabe.
0: Aba lariegu Pilatu hon, lagu luru wawai asun.
3: Katu huribati ladigu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai. Le ada rubai loige inyora guni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi Arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
2: Urinya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liabi baveju dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyabu iha garudu, hama ginye ha barahi iha nyabani, hama ha matagata ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu haba wawagun, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawawu,
14: le diga anya diga habali sunle lau tidbu webe le tidbu gili kaba gema diga hama laule mabwe hale
15: bariti yegiye bien gafara hatia lu hafaru uwara lumu hesusu dan le hachili ruboy didon filasu le giri bay lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lagu guruwa hama ginye bien gafara hatia hagaya aba loge lovere aba loge lubona dantile anya hala adara goi hesusu lagu guruwa aba lariña gun
14: nugu chi ferud na baña laduga ipiti ti hon kala hadugu bay
15: aba hahore rusu daragu ubu nuruni luhar hi kabala un hada gen tere dera la daura gu hesusu ninye nu grigia ariagua ninye nu ginye gumadi matinha ehereha la uhariaga
16: salva ti amo salva golagin lungua ai naru ni lubai lagu ligue la cristo bele la nua di rubai bungi lula salva runi grigia
15: ehereha ti ginye su daragu lau la uhayara fadu ichi gabini galun lulatunu hariaga burilun
3: ai haruai te bubai horiu salva go babungu
15: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
17: Ani haa, aruwe ite huri.
15: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
18: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
15: Aba la denha leaba luloba, larinya ga lun.
19: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebo ya aba meme sufuri. Luma, uwagia. Gadine tua lung wa sufriru. La diga wa fai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti wugiri le. Ma digi ti ni kata uribate.
15: Abati lani agun.
19: Jesus. Hari tigo bati no agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
15: Lani aga Jesus ulung.
14: Ninari bau. Luagu numa batipu la. Sielu. Ugunye meme.
15: Amidirigu. Aba la buriga du sungu bow, dari la danru uru warraban veyu. Aba la buriga du veyu, aba taheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Aba ti la guara gu Jesusu.
14: Nugu che, derega nu moto, nu ani, buha purugu.
15: Ke larinya gu itara, aba lonwe. Dan le larinhi bali, abu ti sudara gu romana, le susir dubai. Aba lichu gu ueri gu nilubongiu, larinya gu.
20: Inarani, maduron ti buga ugari le.
15: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai hani guogu ahanya sun lumada gu hesusu hamagiye wuriya ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyiye aba wuguri giri ti hose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibge bungiu lidanyin linyu wange haluru dun huriu Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, la digibay linyo age lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba la muri hani lugu bu Jesusu luma. La rige larari ragedini luege guruwa, aba loburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga ba dubu, le nyin lubay uagi lila ni aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emera guni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebe banyan luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamay umuwehu, ariha hamay buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuwehu. Dan le hagiri bu dubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawago hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
1: San Lucas, capítulo 24.
15: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuwehu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboy hamagwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuwehu. Aba hebeluru lidon umuwehu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, Aba harinya gu wugani hagi hon.
21: Kawa gu halwa hile miwa bai hata hilay, uwa kiya sara li lida gyoi. Rita gu huma logu le meha lariya gu hun dale gali le ugi meha. Logu le lugu la susar zulu, ligia le ugiri gari wa ributs. Lut na le dere gerung haha hu gu gafigu kiya. Aba me hata lari logu guruwa, aba melasa rulita ge oveni logu yuru wabene.
15: Aba ti harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, aba habau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, ma finye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi ei bagwe na lagu umuhu. Dan le larihi ba ilura gerugu, gamise rigaru nye u wali ugubu. Aba lidi lubiyon, lau tukweni anigi, lau kate ile larihi bui. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lani gu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora ei buguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile Jesusu erdubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagu meseru ei buga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
4: Kansa le wagu bai hadumre ha sun ei buga ina huma.
15: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gu.
19: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
15: Aba tilania gu hon.
4: Kagi ya susere dubai.
15: Harinya galun.
19: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigi bai luma luagu lereru ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagu luagu gurua. Ruwa muti yebe wemeni gi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai, harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
15: Aba tilania gu Jesusu hon.
4: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafian lo lagu lemeha harinya gubi profeta gu. Mafu na gya lunti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
15: Aba tilagume seru afuna wage de isun le tarinya gubi lerenu bungi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili ribo didon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerede runhama, harinya galun.
19: Reide iba wama, la duga la tari dunya anigunya memeli.
15: Aba ti lebeluru Jesusu lulerede runhama, dan ti le nyuruha lihama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
19: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura hei na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
15: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
15: Aba ti habagu daguni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi ya adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariye gina.
4: Darangi lau hon.
15: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida haniga. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabu ligia, anati au.
15: Dan larinya gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Kaiti mafinya meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai, aba larinya gu Jesusu hon.
4: Ani isa egini humaya.
15: Aba hichugu murusu udiru sutilun, lumasirudu. abala nigini abala igini hagibugie sun hagi larige abala nie guhon
2: le asusen do beno ligie le me hawa ube narie gahon dame hale huma gidin lagu lagun fleru abala sun le burunyu beno agoti dan lili buru moisesi te dan halibru profeta go lumati dan libru togir bon salum
15: abatila daru ni hasamina lugun faranda hamani lerenu bongiu abala nie guhon
2: Buru wonyu linye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru mawe yu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurige ubogu lunha sakri hana lunha ferudu na walanha figon. Lagume serenye apurichi hani ligia uburigu gien Jerusalem. Huguya ke fentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburigu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siyelu bai.
15: Abatila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Abale nyuruni luhabu, abala biniruni. Sunti ya ni ala abinirenya, abala dinyuru hawai, abala nigini wa siyelu. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandanti templu rugi enula, ichigo werigu ni lu bungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
6: Dale, lagume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi isun katei. Uwati ni kata adugati le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali Afin hage luago lulu muti bafu hon unirahi baya la bungi. Nirahi bungi hage mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai Lumagian, bungi uguchini. Nadega ligia la liregubai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalaniagu.
8: Aniha alenya ha wagubai nadimure ha hun. Dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladega anihin halila meha nubarage gini.
6: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Padri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katinila. Abalania Guhon Fura.
8: Mama O Christube.
6: Abayeti Halgudani.
5: Tata Buti, Profeta Elias Ibuguya.
6: Lania Gahon.
8: Ua, Mama O.
6: Abay Haria Gulu.
5: Buguya sa Profeta Ligida Leluben Liabi.
6: Aba Lania Guhon.
8: Mama Ginye Ao.
6: Aba tiharia golo.
5: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, tagi e gayara baibania guwon guwogu.
6: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, Narinya gue baik profeta Isaias.
17: Au umala lile agua rahaba ili dan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
6: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani gue hadamu ni fariseu. Abati harinya gue lo.
5: Ahin ti mama luba i Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
6: Aba larinya gue hong.
17: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yati hun paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
6: Sun kata ile lida kula sule giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badi se hua. Laruga aba larigi hua liabi Jesus oyar fadeina lu. Abalarinya gu hong lani gu.
17: Aniha mudun le launa ha bei buingi u lu lagita lu ni hafika ungrigi. Lu aku nyaha na dun mureha dan le narinya gu boi. Lebi baba wagiri nari gi le wairi gu tisugu nao. La duga ni inga le lame ha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Gama lumu abati sehad na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
6: Arinya gati gie hua.
17: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi la lirai buibu ingyo.
6: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgun Jesusu aba lariyego.
17: Aniha mudun le lanua diru bai buingio.
6: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
2: Kaharia habai.
6: Aba haniya gulu
9: maestro halia baganao
6: aba laniya gu Jesus hon
2: higo gu harihei
6: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligia luma ladiga keiburi halila gadri raba veyo ora ligia andresi le lamule simon fedulu ligia aba hada ye bia ha gamboni le laniya gu bai hua aba hafalaruni Jesus Lubare geamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalariye gollo
9: Dariwa mali Cristo
6: abalanuguni Andres Simon le nihi lubai Jesus abalariye guni Jesus Simon ligibogu abalariye gollo
2: Simon buguye le lero Juan cuento se face babiri mini la irile Pedro
6: Laruga Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
2: Falaban.
6: Felipe ligia Bethsaida. Lenye lubai gie lagana wa Andresi la usun Pedro. Aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli. Aba lariye gu lo.
12: Ei, ariha wa mali gile wagu bei laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru dubungi leginye wagu bai haburi ha profeta Jesusu le liru Josele Nazaretna
6: aba laniye gu Natanaeli
22: anihe infunagi Nazareti na buiti
6: aba laniye gu Felipe lu
12: higabu bariha
6: dale laniye Jesusu layara fadu Natanaeli aba laniye gu
2: anite aba laduga wagu Israeli le timatimat uati yegu au lidan
6: Aba lariye gu Natanaeli lu.
23: Ida liyangi ya basubu diruni.
6: Aba lariye gu Jesusu lu.
2: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
6: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
23: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
6: Aba lariye gu Jesusu lu.
2: Pafinu bai nun ladegar gu nariye gu bon. Luago ariha nani bu tabu gen atidi bu igu. Bariu bati kati ya wainu muti mati loile.
6: Ariya katigia Jesusu.
2: Ninaru hau, Lago hariho bila cielo darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanogi aule lira uguri.
1: San Juan, capítulo 3.
6: Nyenye aba uguri lida geti adamu rifari seugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
23: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
6: Aba lanie gu Jesus ulu.
2: Ninari ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebeluron lidon larumi hapungiyo.
6: Aba lanie gu Nicodemo ulu.
23: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebeluru ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
6: Aba lanie gu Jesus ulu.
2: Ninari ubao, lagule la magra hoti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, siyate lebeluron lidon larumi hapungiyo. Le agora houve hata que agubri go haguri ge banya itra linha ligabri keisi hagabri gurigi le agora houve lida ge sifiri sando itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando mauri da talu beiti banigi logo nani go mula go luti laia hagora houni wa songurigi itra ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la busera agamba bei la muri ani ibidia te bon halia ge la liabi ni halio la lidi Itra hanyagi nyesunha agra hoba nyelida aga sifiri sando.
6: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
23: Ida lubasa kata ile.
6: Aba larinye gu Jesus lu.
2: Aba omen bu maestro Israele na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninari ubao, la ule la wa subu dirubay, liga na wa dimure habay. Gefema gia luagu le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinye gu bay hon. Ahi mafinya hubay nuo. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubou, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi liniaba amude riti cielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. No iti gya aule lira uuguri. Ita rakeme ha linyuru no Moisesi ti yawa hever luago uwebe lida afulaso magaira wati, lunga salboro balan sunha arihiti atuago, ita linyaginye ni iruwa balan luago guruwa, lunson lale afinya riti nuago, meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
6: Aba la sigiru Jesus waniyaga.
2: Laduka weiriti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutinya luago. Meferitun hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi mung hadono gurigi ya. Lona hani luha salbaron ha ubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubogu agon lu narugon ga dagudun la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburi ga sugulau larugon ga. Laduga kati la uribati hatagu bay. Son ha dugu banya kati uribati, iere guti larugon ga hon. Aba hadisa don loy la rugon galigia, loy la subu diru no akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hamala rugon ga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungi.
6: Lari yesun katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyenye gie hua, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalu Salim, ladiga nyenye la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba habadi seiru. Lubarege la deiru huwa, la sustere da sun kata ile. Aba tihagume seiru, hada nge lani huwa asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba tihodi aniye galu huwa.
5: Ariha basa maestro, Ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimure hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
6: Aba lanie gu huwa hon.
17: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya narinye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le huna houbay luba. Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. agamba humuti nubai gea nariya gu hun furangu logo mama la au kristu logo au la aba le una ho boi luba le damba marie adari tau boi ladari le ti luma da adari le nyei boi agambi wiri ti ligunda la ulagambu ni ladimureha itara niya gienti dayari halini gunda ngueto ligia lunt.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Una buduntima.

0: Lumon, Bafala Rubadina Larigine.
1: Maringa Fedorulum.
2: Napureme. Kawagu sinyal lubei na fala un nebuguento. Aranse tina lunichu un inibaga ribuagu.
1: Laringa Jesus ulum.
0: Benaro saluago aranse balubichu un ibibaga renuago. Nenaro bau, lago bayede gubalan na urwa weyasu, lubaraga la yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
0: Madijere de Juma, afin Juma luago bungio, afin juguie menuago. Anihin sarago ubaro tidan luba nuguchi, nebua lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarante, aniega nali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyein badun lagi ele meme nyeno muti. Ani subudi humuti umalidon fulaso le nyemba dina lubai.
1: Larinyaga Tomasi lun.
4: Labureme, ibidia tivon halin yon badi bula. Ida lubati wa subudiruni uma.
1: Larinyaga Jesus lun.
0: Au uma bai, au inari ni, au ibagari. Ani uwati achiluriti lumo mbungi uguchili, ahi mama lubai nuaigi. Ahi subudi hubalina, a subudi rubegi enuguchi. Ani subudi humali lumbagi kwento, ladiga ariha humali.
1: Larinyaga ti Felipe lun.
5: Nabureme. Arufu da bay ugu chili won, buy durigali me won.
1: Larinyaga Jesus ulun.
0: Felipe, luha dina huo may bidni yagi dina bon. Le arihiti na, larihi yagiye bungi ugu chili. Kati wagu bariyaga no lun narufu dini bungi ugu chili hong. Mafinya ti bonsa lagwa nahi la lida bungi ugu chili, anehi lagi ya bungi ugu chili nida. Le buri kate le narinyaga bay hong, mama lan lao nani nungwa narinyaga. Bungi ugu chile le aga nobe nida ligia digu balin lua digu mari wanariga. Afinye humano luago anahe la lida bungi ugu chile. Ani anihe lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luago rigu kate leburi na digu bai. Inari hao, luago lela afinye tinuago la digu bai la kate leburi na digu bai. Ani la digu baburi kate weine otumati. La digu au neibu ka lenyihi lubai nugu chi. Sunle hamuri ha lida niri na digu bai. Arvu da namu ge loeri go nuguchi. Na digu ba furumi ya kwarga kate le hamuri ha le taniri. Ahin hinsi ya nubay hon, gunfli huma laule ya nubay bay. Aba me na yumro go lo nuguchi, lo launa ha amu ama lihati hon. Lo huma bay la sifiri lani na inari ni lo sunwa da. Ha lani go baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. La diga sinyala harihini ni ha subdiruni. Ahin huguya, subudi humale. La diga nihi huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugo, nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihi hamagurigi, ahi huguya, harihubadna, ani gabagari badu la diga gabagari tinala. La regieme liabi sifiri sandu, luhuma la lunsunda, asubdi rubay luago anahi la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudi hebutinya lun nugumadi ani uwara wa hagia luma, Arufu da hamuti luago hinsi ya na hon le tima ati mati. Ani hinsi ya bube nungu chen hon ha hinsi ya buti ya no. Hinsi ya banyagi ya no arufu da wa au me nungu wa hon.
1: Aba lariye gu huda si, mama tiye le iskariote.
6: Apureme, tasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo, mama hon grige ha lani gubaule.
1: Lariye ga Jesus ulun.
0: Ha hinsi ya buti ya no, adiga niya kaso lau le nubay bay. Ani hinsi ya dubai lu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya buti ya no, madigati ya kasu lau le nubai bai, ani dimure le nariyegu bai, mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariyegu yensun le hon, lau anaha wala huma. Sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lu litera gunu, larufu ta haba hon, larita kwa kutu badungi ya luagu sun le ariyaga nalibi hon. Nigra li nidana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu da da huwiye me. Agamba ko male nariya kon luago neibu ka la. Ani nagire bu da yaba la, lun huma na. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatun hamuga lau hasubu diruni lago neibu ka la lumu nugu chi. Ladega ligia inyu kutima bay nui. Ligia ariya ka kia no bali hon. Lun dame la la susre don afinya huma muga. Madimu ya hadi na sarago huma. La diga nita lilea gumati ya belidna ubao le. La suma bafu la nuagu, lunti itara luba la lula subu diruni ubao, la uhinsi ya la nugu chino, ani ya diga nani le lubaibi no. Sarahuma, kaimo yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesusu.
0: Autide bubei bei bei lete mati mati bei. Nugu si ti abu no baron nada. Chano muti son limo le miti. Gamalumo atiru mo halumuti le gimbei. Aroma gata lei lunti ma la gindo. Uguia, aroma don larige naruda hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinati la gindo aba limo. Ahi mama yen lubei luago idibo. Itra hinyagi. Sinati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinya nuago. Au idibo bei. Uguia limo. A badula nyitia nuago. Badunya lau hawago. Agindo bagibe. La diga sinati hadugo ni kata ahi dire nyuhinya lubei noe. Ha merete tinho badula nyo nuago. Ha gruba baugu din. Aba me hamaba idun keiburu limo le abuda hobe no lago dunio. Ahan asigra badula nyo nuago. Mabuili dun humei mele naruta habei. Gayara bei hamuni hani leha bunzerun ani hibihu bei. Ibiha ti nuguji uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruta humuti lago nani gu huma disipulo hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi elu nuguji. Itara meme huma lubei ti lida nisi habu. Ahon nyudu lau le nubei bei. Hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubei bei nuguji. Aba hinsia meme nalu. Nadibre habi hon itara, luhagunda ronuma, dayaro lamu ga hugunda. Anihan nuguma dimbay, luhinsia gwa huma hongwa ken hinsia no. Luiriage insia nile gayara begani lani gurigia, lulichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu, ladiga ibidia tile ladiga bay liyugu dir ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago, ladiga subuti gda na li son le lariya gubay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu, ani ruha di na diumuri hon lunga gindu gibe, lunga ya ladura ron hin, itara luba lichi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon, lunghinsia gwa huma hongwa. Anhu iere guda lung ubou, subuti humai lagu iere gu hati na lan lung hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou, insia tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ken hinsia hani gu hon. Anua da hanumutun hada agen halani gu ubou. Ligia hiere gu ubei lun ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita gu huma lagu le na ingi gu bei hon. Uwa ti musu ingi gu ti loe liyugu diri. Ahen eiba ha mani la lubei. Eiba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha bei lun narufu da ha. Gagamba di banya ginye hon. Adigu bei sun le hon noe ginye. Ladiga ibidin la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu tin hamuga lau hafigon. Ahin gwe toga duno hinya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu, yere gutigi ya nugu chihon. Maduru mbanya yebe, lun hamuga madugu na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Gwe to, ariya hamali burikati ligia ani lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugi ya nugu chihon. Gamalumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun flirun timuli le buruwa nyo belida halurudu. Aba ni yere gudu hon mebunu. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi, ligia ba diumere lago nufulese, uguya ha diumere baginye lago nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
3: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye guñumburi kati le hon lumome la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi, uriba baida hon, Darime lu ahon la lafara gwa furume gwar gurigi hilagu bai. La rita gubal luago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nania gu yele hon. Lu dame la chiluru dan ligia. Lu harita gong lago ariya ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon lumagin binaru. La duga meha humanya dina la. Ahiti gwen to. Nebu ga lumu leuna habalina. Ani malugu du lumuti na ni aba hita agin halion badi na la. Hiru rugu ton lagu nanegu ni kate leburi hon. Enaru ni nanegu bui hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi. Miami bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu. Nona habai. Dame liabi. Larufu du bai kala aga figon banya. Kala madunu banya. Luma kala lagusa rugu du banya bungi. Larufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, luego maduro jamás. La larufu de nihon luego nidi bala le nihi lube nuguchi dame le nigiruno. Lijo guba fehon luego lagusa regodun bungi, la de gasiadi wali la mafia, le agumati abelida ubole. Gibegeli luti narigo nihon gamalumo, hansi rubi kufona da gueto. Gamalumo dame le abisifiri sando le lani na inarini, la ruta hobei son inarini hon, la de gamadimu e habe luego lani lungua. Le lagambu bay ligia balariga. La sub de ragu bay kati lebri lumbi la susera don hong. Lichiku bo weirigun in no. La de galesi birubalita angele nani. Abame la sub de ragu de ni hong. Son le luma bay nuguchi nani guine. Liga naingo bay luago le resi birubala sifiri sando lita angele nani. Abame la sub de ragu de ni hong. Munusun da larigele marini humadina me. Munusia me da larigele abaya me harinina. La de ganebu ale nihin lubay nuguchi.
1: Aba ti hal ke dagun hada ke lani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gu.
2: Kasa mini lanle. La ularinya gu von. Murusu da lari ke le marihi humadi na me. Murusu yame da lari ke. Aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu da lari ke le. Uo ti gu faranda wa manin. Ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subdiru ni Jesus logo buse ama halgu daguni. Aba la niego hon.
0: Ayen get na hon. Logo muruso la dan lari gen le marin humadi na me. Muruso ya lame dan lari gen. Aba ya lame harihin na. Liga le wagu be halgu dagu ho magwa. Ni naru hau. Lau hayahu ha bala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigri gi ya halani na ubole. Hagun daruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira ko bahiro lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluha la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linha gen, uguya hiru tu ueto, nariha ya badan, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huay. Lida me weyu ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichiko me la nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo matimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimu ni hafurangu hun luagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri habalida niri. Baniya gutina luagu na yumura gubala lu nuguchi huagu. La diga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungi luagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto, nigra li ubaule, nebua ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
2: Anati nguento, baduman haya frango, mayusulunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Luago lira va finyera, luago lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesus hon.
0: Afinya dunti nguento, anite le ora, ani nguento nguento, dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loubadina, aba mehigiru nina nabuguwa. Lau sun mama la nabuguwa nyadina, la diga nihi nugu chenoma. Naniya gubali isun lehun, lohadari no darangi le lida hafiyaro nuago. Hasufri ruba ubawago. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniya guni Jesus usun kate ile, aba larihi cielo, aba laniya gu.
0: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu gaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumu chaditi honha bichigu banyalun. Aniha lebu nabai ibagari le magumu chaditi, lunha subdiruni bubugu ya lebungi yu amariguti. Le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristu lebouna habai. Ruha ti na uwerigu ni buu ya ubowago. Kumuna aginye le wagu bibona hana. Wetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani baibuma lubarege meha nyi la ubowu. sebuti kita nali honga pasaga rubanya ditagi ubo lubichi gunia no kata bula bane gumeha aba bichi gunia no ani nyudu tia laule bubai bai weto sebuti hamali lago son lale bichi gubai no bumagi lali abi runali uganu le bichi gubai no hon ani resibi hamuti ani sebuti hamali lago inario ni la lago bumagi lani abi afinya nyaginya lago bubia la au na habali ni ajumra wat na bu hawago majumra guti na hawago lani gu ubau na yumra gu hawago habichi gu banyano la daga bani hama son le nani bani le bani nani ani ari huwati noiri gu hada au merede di na ubau gu ani hagia herede ruba au neibu ga bumon nugu chin sanduti goni gi bani habichi gu banyano lau bubafu Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hele hama na ubowago. Kouni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi gen leme haferi di halibay. Lulagunfuli nule buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu ka liyehin bubay. Luawanaha wala ubowago arinya gunumuti burikati le lun habuinshu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereru hon. Aba hayere gunulo ubou. Dadega mama hama lani gu ubou itera keisi mama na lani gu ubou. Mamori ya hati na buma luba sagaru niya ubou gugine. Mamori ya habuma lubou nigiru niya loi uriba niya. Itera kei mama na lani ubou le mama gine lani ubou hagie. Derege kwa guta banya hongu wabon lau lubafu berenu le inari nipaye. Kei bouna hani na hadon lani gu ubou lau uganu wa lani na asalbaru niya. Itera ginya nona hani hada unlani gu ubau. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi he derege ragun hongu wabun le timati mati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hama ginya. Amuri ya tinabuma lulita hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buidu buidu. Lon la finya ron ubou luago bona hana. Rona li uweri unileme mebiju ube inu hon. Lon aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, bugu ya nida, lon hayabi lon aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamu ge ubou luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugu ya ichi gubali eno. Puseti na lon numa banyala le nye inumuti. Lon harihi ni uweri unile bichu ube inu. La dega hinsi ya kubanya di nabuan lubare gen la dega no ubau. Nugu jinyo rishago ati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kamalumu, subudi tibu no. Subudi hamali ginyo uguni ya haluago bona hala au. Subudi kuta nali hon katabu la. Ani asogu diraguta meme batibu. Lunye la hinsi ya ni le buwago bai no hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari gelari yang guna Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gulung hau di, lo bafru gudunan le, sedron. Nyeri abah flasu lebur nyeri lubai tidi bu olivo, nyeri lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut gini, huda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondara guanya hal Yesus nyeri hamal lani disiplu, abah lubai dilacilu nu huda sinyeri, au saragu sudara gu. Hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la li la. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lu.
7: Walu haye Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
1: Nyenye ti judasi le dere girubani hama. Da lania gu be Jesus hon. Lagu ligel lah leh halu habai, abah hodih hari gom, abah hei gua tu, abah elaniya gom Yesus hong,
0: kah halu habai,
1: abah hariya gom lu,
7: walu hanya Yesus le Nasaretna,
1: abah tilaniya gom Yesus hong,
0: hariya gadina tiye hong, lagu aula, ahi aulu bay halu habai, ikir humanya halu hodih,
1: Yesus terendu bay lira, lu lagu fleru le elaniya gom bay Yesus guanar. Aba di la saga no Simon Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lumusu fadri me iyo timaba igiri di maluku. Abalaria ko Jesus ulo fedro.
8: Dabon be feinte tarigon. Ahen rula lubei nubuchi uni engi fitele nu. Mole muti funagi anatuni.
1: Aba dhenugni sudara ko. Guma da hama sudara ni guhuri yu. Jesus wadar. Aba harigudni. Lari gen aba hanugni lubeyon anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyo tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariyegu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lowe aba uguri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyo tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadi. Ahi ti Fedru. Aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligi ya lafri dumbe disipulu ligi ya dimu na hatuma. To unigirubani bena lun. Lebele agduni Fedru. Aba ti tali gduni unigirutu bena Fedru.
9: Ma bugu ya aba hada gen lani girigi ele disipulu gu.
1: Naringa Fedru.
2: Ma mau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nyei abachara gua. Nyenye ge Fedru hama abachara gua larigiri gu wat. Aba lagume siru Fadri. Leinyo timabe ya ligu dagwe Jesusu. Kata ya la lani gu bae disipulu. Kata ila gie larufu da habai. Larinye ga Jesusu lo.
8: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Son ada naruhu da hati dan ligili si luma templu rugu. Lenye lubai hondara gua song huri. Madugun gidna lubai tini kata ramu da guarik. Kau wagu au lubai balagad. Alagda bain hagambu balina. Agia larinya ge le uau bai na dumre ha hong. Subuti hamuti le narinya gu bai hong.
1: Da larinya gu bali Jesusu kata ile. Aba liabi aba hada ge sudara guha. Tani na templu. Aba lagayo ha ligibu ogu. Aba larinya gu lu.
10: Itra linha sabu no buni fadri lenyu timabui.
1: Larinha ga Jesus lu.
8: Ahi arinha ga no bai uribate. Arinha ga bai halinha yin la luriba. Ahi ti buitu lu bai len arinha gu bai. Kagi ya uwagu bagayu hanuago.
1: Aba ti luna ni anasi gragu lu gaifas. Fadri lenyu timabui lida irumu ligi. Suti dale anhe go buo Fedru abachara gu larigri gu watu. Aba arinha gu lu.
11: Masa buge aba hada ge lani girigi ele disipulu gu.
1: Aba la yeda ko Fedru aba la niego
2: mamau
1: aba ti lal gudni aba hada ge lumusu ni fadri le inyu timabe aba lidu hele libu ko Fedru ari ge
10: mafuna ge ari lumuti bulu mali dan flasu le burinye lubai ti di boliu
1: aba ye la yeda ko Fedru ni daure lige aba la yugru hagai aba ti hanu ni Jesu lubai ge gai fasi lubi o gumada aru ko den liati me velu ti huri palasi rugo loi havietu Sinyali megada lani ya adine ni le lani na weyile sefuru. Ligia lafri dube ipilaku loo la dimone ha hamu. Aba lani ya gu hon.
12: Kasa liduru begrigele humu.
1: Aba harinya gu loo.
12: Luhamuga madugu ila uribani. Medere geri uamuti ya munga bun.
1: Aba ti lani ya gu pilaku hon.
12: Baruhinu. Agusa lakata humai kai lani ya gu ni hiludu duguanaru.
1: Harinya ga huriyu loo.
13: Wagia huriyu. Maricha tivalno wasia diruniaba grigia lun longwe.
1: Italia la gufliru le laria gube Jesus luago ida lubala longwe. Aba le belo no pilato palacio go. Aba la gua no Jesus. Aba laria gulo.
12: Puguya sa harue tabai horiu.
1: Aba laria go Jesus no.
8: Luago bani bungo balga ta haluago lira o de la dega haria guni amu bunu ago.
1: Maria ga pilato no.
12: Horiu funagiao. Binasio go hama habatu fadrigu. Hagi adere gribali bunu, kage biduru bai?
1: Aba di larinya gu Jesus lu.
8: Mama lani na ubole na ruhi ha. Luhamuga itra niya la. Agente gunya hamuga nani gu lume dere geruni wa na hon lurdu gu huri. Mama yana na ruhi ha.
1: Aba di larinya gu pilatu lu.
12: Uruwe lu bai tibuguya?
1: Larinya gu Jesus lu.
8: Buguya arinya gu bilua gu uruwe na. Lule nagra hoa. Lule niyabi lidon ubole. Lule narinya gu nile inaru nibi. Zonha gagamba di banya lu inare ni agamba hamuti le narinya gupi.
1: Narinya ga pilato lu.
12: Kata iti nare ni bai.
1: Lari ge ladig ni pilato alu gudaha ni le. Aba ye lafri do dimu ni hama huri. Aba laniya gu hon.
12: Madare iti nani murusu duru logu wagiri le. Kai hechu huma lu nigira gudu aba adan riti hon. Lida fedu le lueyiru ya seferu ni. Hussein tu luon nigra gudini Jesus le haru itu huriu.
1: Aba ya hagu ara gosong hagi.
4: Migra gudah bayle, Barawas la bigra gudah.
1: Barawas ligi ya, aba hiberit.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanig ni Pilato Jesuso, abalona ha abay chagde. Aba hichu gosu dara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagdani tawaba dugu koloru guch. Da meme jarafa ya nubadu ariye gaina.
10: Ui, kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri no Pilato, aba laniye go hon huriyo.
12: Nasagara liyahu, luha subduruni logu madare na duru luagu.
1: Aba lafuri do Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la daerah gua kolor guc, apa tilarinya gua pilat tuhong,
12: aniha awakiri lagi ya.
1: Dah hari ini balik, apa tiku fadil gua harus susu darah gua, abah gua meseru aku ara.
4: Dagu belau guru, dagu belau guru, dagu mai.
1: Tilarinya gua pilat tuhong,
12: baru kemai ti, dagu kemai logo guru, lalu gaau, madarit nani murus duduru luagu.
1: Abah hari ini gua hori ulo.
14: Wagie galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, la dega larinya guluo gua logulire ula bungia.
1: Dan lagambu bali pilatule, aba timala nufududu. Aba elebelu no palasi urugu, aba laniya gulu Jesusu.
12: Halia nasa abuguya.
1: Mona buti Jesusu nikata. Aba tilaniya gu pilatu no.
12: Mona bu bumuti nasa. Bidat sabun logu gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logu guruwa.
1: Lariya ga Jesus ulu.
8: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numaga ura ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira gaduni Jesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
13: Ahim bigira gada, mama buguya lumada uruwa iromana. Furumia gwarga learinya guti luo go lagu uruwa ila lagani uruwa iromana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira. Abalona asagari Jesusu, abalanyuru lagu halule, aku seragile. Ubaru elu beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Dah midi heli, lea bawe lubalue yure sefuruni, abalaniya gu pilatu hong huri.
12: Aniha huru waite.
1: Aba hagu aragu.
4: Ilala, aha, ilala, dagu bela uguru.
15: Dagu bela, dagu bela, dagu bela.
1: Laniya gu pilatu hong.
12: Usia tiupan lagi, nada lagu ni huru itu lagu guru.
1: Hari yang kehabut itu fadri gulung.
13: Maru itu tiu amu luai huru itu Roman.
1: Laulira, abah ledera geruni pilatu hongu. Lada lagu lagu guru, abah handukan. Abah di lafri tu Yesusu, baru nelayan lugu ruah luli di lidon fulasulai ubai. Hari yang galu fulasun lab ugu. Golu gotali dah heran huri. Yang ini hada lagu lagu guru. Dagu hagia biya ugunia uwaralum. Aba luege kaa lobu. Aba luna hapila tuichi kaguda. Aba aburi huni luagu guruwa. Dariye ganyai.
10: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
1: Saragu haya hadage huri walihati aburi huni iligi. Naduga fulasule nyi lubai. Hadaragwe Jesusu luagu guruwa madisi tuburu guta. Anilida hebreo griye guluma latin aburi du. Lagi hari yang gue bayi, habis itu gue fadil ni, huriu lupa pelatu.
13: Ma beri dabanya ini, haru itu huriu. Berubah, le hari yang gue bayi lagu haru itu lah huriu.
1: Awal hari yang gue pelatu hong,
12: le beri nali bayi, beri nali.
1: Lari ke hadra gue ni saudara gue Yesus lagu guruwa. Aba handuk gue nula doa gue. Aba handuk gue gadiru fani titau. Aba fani titu kada saudara. Aba gini handuk gue nula lisi lisi. Kei mau coba gue tu bayi. Aba argunyo fiesu, iu gelu unabu. Aba hariya gu sudara gu hamago.
10: Mahari itagu awamu, aure awama tuogu. Hariya awama amu gagaba la aganyi iru.
1: Itaraniya lagunfulinu le taniya gu belenenu bungi.
16: Fari wa hafutu na dagara gu hama. Akure rehaguya tuatu nisimisi gaba la aganyi
1: iru. Itaraniya lubaiti hadugu ni sudara. Nyenyo lugu chesusu yarafa luguru atuma tamulani. Maria tolong Maria Cleophasi, tuh Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isya belu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
8: Lugu cur, aniha, birang.
1: hablaría con los discípulos.
8: Anuha, ugucho.
1: La mujer ahora le guía, hablaré si vieron los discípulos le guía el lugo. Lari Jesús cate y le, que si pudi lani Jesús lo hago, gunfle ni la, son le nube la digni, lo hago a salvar, ¿no? Hablaría con, no la gunfle ni un, le estaría con bailaré no punya.
8: Magra buhadina.
1: Nyai apa foto tau dime garuh itu. Abah hati terak itu apa mudu siti na dime itu gua. Abah hiccu guni luagu apa wewe. Abah hiccu ni luagu liom. Abah latu nu Yesus dime garuh itu tu gua. Abah lari aku.
8: Gum fliha. Song. Kata.
1: Abah labu lu cago. Abah lawe. Wei ligia. Abah wei lubal wei resefron. Mabuse rute dihuri yulu, lerete nuhagu bugirige luagu guru alida lueiru yemera aguni. Ladiga weiri tiwei lige. Lige hamuni ya haba iluma pilatu, lulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyu banya luagu guruwa, lugie lagida nu hagu bunyengi. Aba dihodi suda ragu, aba ahala chuni iliada furume ti bugiri hadangi ha dawa gonyu banya luagu guruwa, uwara luma Yesus. Lari gie, aba ahala chuni iliada leaba. Dale hayara fatu bai no Jesus abahari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liyad abale bi aba sudara abalimununi Jesus lobo go tawa ba efen abalafridu hito luma duna nyengi meri ubalile lige bagda gubani aniari galumuti inaru subudi lumuti lagu ani galani inaru ni lugie afiyer laduga la susere dubai burikate ile Nun lagu file nule tanya gue beli reno bungi.
16: Mahal cuma bayi niya bar abu gua.
1: Ani yang ketiga tidak beli reno bungi yo.
16: Hari ku bayi lagi ni lagu bayi.
1: Lari ke sung kat ille nyanyi apa ugeri hari mete ana ini tiho se. Falan mudi meh ugeri ligi Yesus. Lalu suara muda gua argilna ladugai, laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lao saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lao ibiñe ligia. Segu hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu leenye ilubai. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida tiflasu ligia, nyenye aba umuahu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafala umuahu ligia, naduga ginye lagume serala buga lue yuri emera aguni.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Beyi dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuahu. Data cili rubanye, wali dubu leli da umuahu nye. Aba tida iba gwena, le nye wabai, au luma Simon Fedoro. Aba tania gumo.
17: Bari hama Jesus li dage lumua. Hali ufuna za hichi gai.
1: Aba ti wafridu, aba wodi luagu umuahu. Uwara wodi biyangwe wagia iba gwena. Foreset na lui Fedoro, aba na cili rufurume luagu umuahu. Aba nele mchuari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyi, mebelu tini. Lari gini aba la chilu ni Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gini lari hanyi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, mama lida yu aba tumaburi toa ubo lagira waguwa. Haubura kutia tabugu. Aba geti nebelu ru, aba narihi nile asusere Dubai. Aba nafinya lulagu sarali la Jesus lida ya uweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubungi lulagu la sarubala Jesus lida ya uweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahwa, lubadru muoha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba harinya gu angeli guhagia tu.
2: Kawagu ba Yahua.
1: Tariya gahon.
17: Baru hama nabure. Bideti nu ale la aici.
1: Căi tărie cu uitara, aba tădichire cu, aba tărihi ni Hesusu ani hal la nyei. Ibideti tu lua cu ligie la. Aba tălărie cu Hesusu tu.
8: Ca uagu ba Yahua, ca balu ha băi.
1: Sunt tărie cu lua cu le la, oni girubali fuluri aga edimuri ha băi tu. Aba tărie cu lu.
17: Ahi banagă lu băi. Ani aga băi nu hale la bici găi. Bari namu găi.
1: Aba ti lania cu Hesus tu?
8: Maria.
1: Aba tagara ragu, aba tania cu lu, lida herenu huriu.
17: Rabuni!
1: Mini la lira, maestru. Lania cu Hesus tu?
8: Magura banu agu. La dega mamuda irugi rina, lenye hilubai nuguci. Baiba, bania ga mehon nani disciplu cu lagu nebuga la lenye hilubai nuguci, legine huguci, nubungiete, legine hubungiete.
1: Aba ti tidi Maria Magdalena avisarea discipulul guluagu aria tali la Jesus. Ani aria galani buricate le tu lu tania guni hon. Vei me ligia guño ondra guha discipulu. Gelei ulea ti ben hau la duga hanufu de hau ihuri. Ligia le belu rung Jesus. Aba la rana mu hamida gu. Aba la busu rung hon itara.
8: Nien la darangilu hita.
1: La rige la nia guni lira. Aba la rufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
8: Nyen la darangi lo hida. Itra ke ilona ni na nuguchi. Itra liyagya nona hana.
1: Aba ti lafunu hawagu. Aba laniye gu hon.
8: Resibi humai si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Rede hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leon bai haniye gamado. Uoti hama dan le liabi bai Jesus. Lari ge abahaniye gu hahi bidi disipulu gu lu.
13: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniye ga Tomasi hon.
4: Ai marihina lari ge gurabu luagu luhabu. Dan ime ni finga lidun huyu le lari ge gurabu. Dan nuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Vidiwe yu lari ge. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama daan ligie. Lausu gelenyu liye la bena hau. Aba lebelu rung Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusu rung hon itar.
8: Nyen la darangi lo hita.
1: Aba laria gulu Tomasi.
8: Dabi bifin ganyahon. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti laria gu Tomasi.
4: Nabureme, nubungi yute.
1: Lariye ga Jesus ulu.
8: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yeti Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu du baiburile, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi yu. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, aba la rufu da Jesus lu wa ho lani discípulo gu laru duna la giri bei Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida eno aba Simon Pedro, Tomas leu be hania gamado, Natanaeli le lila na Cana le lani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesus discípulo. Aba larige gu Simon Pedro ho.
2: Nembuga esenia.
1: Aba hania gu lu.
13: Wai buga ginye buma.
1: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari bligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba harihi ni Jesus unye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
8: Numata gu, manyugo gitu sa.
1: Haria galu.
13: Ua.
1: Aba tilania gu Jesus hon.
8: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugo ba.
1: Aba hagune, lari gie. Siya ye beha chawarunu, seni dunarugugi, lehi beudiru tida. Abad naniyegu, au huwa lu Feduru.
13: Jesusu tia le.
1: Ke ilagambu Simon Feduru, luagu Jesusu la, abala daurunu la daurugu, abala chubaru dunarugu. Ha hibiri disipulugu, abahudi larun beye taugune. Aduru hain hamo seni buiha udiru. Ke abarugin la sa metru hadisa lu beya, dale harari nubai muwarugu, aba hadari no wati gemet lau enyegura lau aba udre ligibogu tumafein aba laniego Jesus ho
8: baru mafiyo hada ye udre ha hadige banyi
1: aba ladino simo fedru tido ugune aba ladurgu dunu seni larum beya buinha udre wainamiti saade misa irwayan lau sun hibe mahei dogutu sen abat lariego Jesus ho
8: higo guhata pachati
1: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagu tu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba lanigu nu fein duha bulugu, aba lichu gu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu lari gen lasaru li dagi aweni. Lari gen hatu bachati, aba lariegu Jesusulu Simon Fedoro.
8: Simon, lira Juan, hisi ti nasa abun suga lau nisi hon ha.
1: Lariega Fedoro no.
2: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariega Jesus no.
8: Goni gibanya tenani.
1: Aba el algo de ni lagu libia ma weyas.
8: Simon, Liran Juan. Hisi tenasa bun le tima tima ti.
1: Lariega Fedoro no.
2: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariega no.
8: Goni gibanya tenani.
1: Aba el algo de ni luego liru a weyas.
8: Simón, liru Juan. Hinse tinas a pon.
1: Aba liru de confederu le diga, lalgo de ni Jesús luego liru a weyas o ahi. Hinse el bailo. Aba la niego lo.
2: Nambureme. Subudi tisun kate ibu. Subuse tibu luego hisi e banu.
1: Aba la niego Jesús lo.
8: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Laud nalame han nibure ingidubo. Sansi guati bo apa bidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rigu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyi lumuti babuseru babidi.
1: Lau lariye guni Jesus ukate ile, la subu diragu di ida lubala ligabri lome fedur. Lulichu gu uweiri guni lubungi ulao. Lari gen, aba lariye gulu.
8: Falabana.
1: Da ladigira gumba ifeduru, Aba larihin logo anitela disipulu le hisi timaba ilu Jesusu harigihari. Le meme anyuru bai lobagi Jesusu lida adinerima. Le gie aligudubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta larihi bali Fedoro, aba lariego lu Jesusu luago.
2: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
1: Lariega Jesusu lu.
8: Ahana busen la bagari dun darime nagirbudu, kamegi abumu, buguya falabana.
1: Aba ti leiba gudimure hada hibri lani go Jesusu luago moe bailani ge disipulu ligi Maria gut Jesusu luago moe baila Aria gurguti
8: Aha na busne la bagari dun dari lumo nagir budu kame ge buma
1: Ligi me disipulu ligi le chol bani buri kata ile abur ha banu ge gara dato to halli ha mungu eto ani subudi oti luago inare ni la le la niya guba Ani ge ge saragu kata ile dega Jesusu Ahi hamu gaburu hawa, aba, afia wati lagu mabarata hamu gaburi liburu to, aburu hau tu lau lida sumubo.
18: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
19: Lunti ofulu. Aburu hati nabun tida furume tu nigara da lagu sunle la digubai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume seha luade gimari. Dari lumo uweyo le lamu de rubai sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha mehalanua di rubayo. Lida bia wenweyo le loubai ubowago larige lasaru lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungio. Dame hale hama gele lubai apostologo Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
20: Aburu ba hama la gufiru furama se le lishi ubi nuru si hon. Le wago bin ariya ga hon. Subudi humuti lo agu badise gita la hoa la uduna. Gama nubo, na subu dirang di hon. Bago malu ha dun lagi ni ahu badise wa la usifi isana.
19: Dati le ondara gu nyuhaya la apostolo gu luma Jesusu. Aba halu gudini.
21: Wabure me. Ani ha sa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
19: Lariega Jesusu hon.
5: Sinya ki Jesus diro ni kala mele o kala dala no di be nu chi lau lu pa fo lo la dogo ni kata ile. Kamalu no tamele li abi si si santo wago ti bi o bo pa fo lu ge fe mo manu wago tanto beru sale ki lo bo gudea Samaria ki lo no bo li di se abi fula su ku bo.
19: Lari ge lari ngu ni Jesus o kata ile sun aya hala ariya goi aba li yuru ni wa aba le abi aba duairi aba la dogo gulao aba marihi hamali la yeye nu ariya go sielo suma mude reina la Jesuso ligie hasali ragu biama wuguri harugo bu harutu hadagrago aba hariya go hon
5: wuguri ngali la yani kawa go herede ariya go sielo Jesus meme le mude ro go sielo huma ni liabi ya ba itra meme ke harihi ni lidi
19: aba ti hagiri budu apostolo go loige wubu le giri be oli olu uburu go Jerusalem Yarafati kaiburi milu metro. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido urumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere gwa yuhaya sunha ge sunwa dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria Maria to lugu su Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyu lida dan ligia aba laramu Fedru hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya hawara san wen grige aba lariye guhon
2: idu hanyu multibu ga lagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu lukukie David tida lerenu bungi lida le ladumre habu ilagu kudasi Le adun de habalin ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha handa gewani gukudasi. Eni gafanan ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai iruba ilu lagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonje, aba lafridu sunni sasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba maluga. Ua hamaa ganouti ya tida. Aringa tigie nyen. Rua la lubara lu amu. Italia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisundan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubalen Juan Jesusu, darilumu dale la mu de rube cielo, lule megu a la kudasi, lukanyara bai la lichigun fe uarabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
19: Aba ti hiri du biama hadaga, Jose, lememe gire bai barusuasi, lememe gie gire bai justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
21: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya arufu da bai won kala hada ge bian wugiria ha banu adiru bai lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas la diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai
19: abati hadigi ubunuruni aba labri haluago Matias luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologo
3: Hechos capítulo 2
19: Dalla chileruba iluweyuru fedu le pentecostese Ondere gulunhaya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liheretu Aba lagambu tido usumu metonyei habayi Aba lasaliragu watu gemeki kama hamuga iyeye louje hachige Afare honwayo louje kada aba hadage Aba habunchi suha gie lo sifri sande. Aba hagume seru adumre halida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lida uburi dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunful ke lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi ha hon kaba la hasanu na la dega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba hariye guhama guwa.
10: Mafu megia gali lea na haa dimuri habanyi. Ida niyati wadana bubali ya adimure halida lere nukada aba wadagi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini Roma na, adana uti ya. Anyehi hadagi ya huriyo, laduga huriyo ama hazuguru. Ibiri, Bariga malini gaburi hafini ya huriyo. Anyehi dini ya grigia, kureta na hama arabia na sunwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu uluwari kumbungi uli na vereru nguanari.
19: Weri tihanigi sugu bayi, ibidi ya hon kabala hasami na aba buriti haligu da guhamo wa.
21: Taswa mini la sunle?
19: Ibiri, aba hehera ha hon lani gu Jesusu, aba haria go.
13: Bacharu wa nyamiru guhani.
19: Aba te laraya mo Federo, hama ha Hebrew unso apostolo go, aba laraya go lo umala lihere ke.
2: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi humamu ke kalalila beikate le harihu bay. Mabachar wati ya uguri ya hake haritago, ladana gubay gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bay, Ligia meha le wago bay la dumre ha joeli le profeta dan le larian gubay. Li don burime la gum hon veyu li nya larian gubungyu. Nona ha bay nani sifiri ha wago sungirigia. Ha dimre ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene du banya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Li don burime veyu ligia. Nona ha bay ginye nani sifiri ha wago idamuni. Aba me na dimre ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati ke hita, dubarage la chiliri luweiri wabureme veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu, hasalvaruba. Agamba humai lubeiti le lube inaniye guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vuguri le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bi hun. Aba hafaru ni hilagu bi, lau ke dere geru ni hon vuguri nya gafigo utia. Luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani le larita gubay bungi ulumagi efrumi yetida. Aba la sefru ne bungi ulida ge lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David, dale la dumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narikini nabure me nuba nuba, la ubungi luagi elomere, Uwa bai egwa gudutida. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre ha tilubeiti Davidi luagu lasana un Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau saragu ueiri guni, aba le resibiruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bay, luma le agamba humali bay gueto. Mama David amude irubay sielun. Ariengati David iguanarigu. Larian hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichigunia baganinyu labugyom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina. Luagu Jesus sumeme la lehada regubei luagu gurua. Adiga lali labungyu luligia balaba sa.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Itera linha, dale lagambu bali lela rinha gube pablo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga deni adamurini, aringe ina ligia.
1: Nagusa ragadube ugurile, dame lela chili nugumadi lisias.
0: Aba te la rinha gufelesi, lu habu ti sudar, lu la sigiru pablo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lu. Atiriweyu lariga, aba la tilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu sesaria, aba la gura gudu, luago pabulo, lula dimreha, lun, luago Jesu Cristo. Danle la dimreha be pabulo, lun, luago ibagari leri chabe, luma luago agadaguni ungo, luma luago tiweyu le lumbe, lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felesi, aba la ringo lun.
1: Bai baib. Damele gadani na nagure babuago.
0: Agura batia beginha felice lo lichigo pabulo senso lo ligira gadani. Ligia dameme lo bai wahal luago lo layano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumu chu laguma di ha felice. Aba larga dani porisi yo feso te lobara. Kaiti busin la felice le redero buido hama hurio. Aba ligiro ne pabulo danwayo.
2: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilere fesito, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesariyagia lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilere habuti gufadere gu nyehen hama hurio, ha weri gutimabaya, ichiga lidurun pabulo ligibuge fesito. Aba hamure ha fulese luma, lun lona ha anige pabulo lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luago uma. Aba lona bufesuti luago sesaria la ladangruwa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba laria guhon.
3: Ligi ya luo tulubai hodi haweri gutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai haria guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesutu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyago bai, aba ti lariyago pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
4: Maduga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templu, ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinha golu pabulu.
3: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu larinha ga.
4: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarun. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayinadigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagubay luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubai nikata lan nainaruni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguana rugu la agusera gedana.
0: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lani gu kabalala duga, lo pabulu, aba larinya gulun.
3: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei dei habai fiu eio nye. Aba labahe daguni Fesito luago ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinha galo.
3: Anihe aba ugiri ligiru Feles danwa yo ya. Da le Jerusalem nubai, rutinha habu ti gufadri gu hama ugiri ya huri uweiri gutinha liduru negibuli. Amuri hatinha numa lu nasia durni. Aba narinha gu hon logo magaburi lani luru du romana lu. La sia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubwe liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegia guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Leburi kata le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida ligabri hafinye. Luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai, lao solira adinyaga te pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugni pablo ahe businge lubai lidi jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu ruwe bala agosto sasa ragusar gdei aba nariya gu lu la sigiru dawyu dari me gayara la no na hani lu agosto sasa
0: aba tilariya gu agripa lu festito
5: gusenti na ginye na gamu ne wugiri ligia
0: aba lariya gu festito lu
3: bagabu bai haruga
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tuma Berenice, aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
3: Uruwe ya Agripa, hama ugirin ha damarigu baya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare, Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luigi. Ani kaiti ligia gwandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nauna halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabiru hanilu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauroi agripa. Lu baligu daguni nyi la mga kabala nabiru. Ladiga garabogot nu lu nona haba adun ruti maria gugau kala lidunube.
2: Hechos, capítulo 26.
0: Aba tilarinha gu agripa lu pabulo.
5: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ne pabulo lu hobu lu hagambuni. Aba lagumestero adumre ha larinha ga.
4: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibugie. Uruwe ya Agripa, luago sun kate learinya gahamali bai huriyu nuago. Gunda atimaatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luga hasubudiru nina, ani gayara tehamuga Harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahudu lagunba ilu bungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la, lasara gudininya bungi hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luagu lunti la, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lani gubungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugri balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busa na bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lung beseri bidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha un banya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudu ni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Luhai bugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugen lubafu mafia. Lun labugen hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu. Ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan, hadan lani gubungiu ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha damasku banya. Aninya gatina hon, Lunha sakari han lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun katei buiti, ari hua lamga lagua sakari hadun la. Lariginha, aba napulichi hani, katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Ligie lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu lari gine la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu gine lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinha gubani Pablo kate leburi lida la dimur ha luigi egua. Aba larinha gufesito.
3: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinha gu.
4: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinha gubai. Aniha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai na dimur ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lun.
5: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mama rigu buagu. Auginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Larige larinye guni Pablo katele. Aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati. Uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadimru yengia luha dimreha luago katele. Harinye gati hama gua.
5: Gugirile. Madigun ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegiye. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
0: Aba larinya gu Agripa lu fesutu.
5: Lunha muga. Mamuri ha lavu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar. Gayara ti hamuga ligira va gudin.
2: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adorutia labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lun hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adoramitiogia lo asion. Yenye ginye aristarku wama le Thessalonikana. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliri Sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulun. Lida wafuritu Sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma Panfilia. Aba watilire lido fulasu le giri bai mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lun wasigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibuge uburugo le giri bai ginidu. Keiti wabaru meme gili lubai garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lon meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lun uburugu lasia. Feri di hadua sarago da. Dencha haliti afa yahani barana ha. La diga yarafa le ledani luribo. Lige leweri dubale pabolo la riega hon.
4: Ariha numuti lagu dencha ba ila waya sule. Ani we feri di rubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara ba iginye we feri di runi wabagari.
0: Lubara ge la diga habuti suda ragasu lawle la riego ba pabolo. Aba lidi lawle lubay ba tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai lo agu buidu timalan yebe lun wafuri dunyenge. Lo warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwaige nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege no odiesi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage du wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu waguru du tabu ge ugune nu aguru nu. Dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay. Lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune nu lanaha nu garabal. Laruga kai here meme gili lubay da. Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Lo agu liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lo uti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menige lo agu wesefiru bala. Kaiti sigura diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu lo wada, aba lariago.
4: Bugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura su kuma uobe niaba lida ge obeti. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le naburemi le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufu de daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba le sefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lau sun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ari yabu, aba hasandiragun madulugu luwago wachilire ina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lo hanura hatira ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hon.
4: Ahanya merede hatida ugune sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabulu hon sungubay lu heigi. Larenga hon.
4: Bia dimas gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu. La diga idigeri le huago bai. Ayumura guati na hon lun heigi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luago ua bai la niaba e feridiru tilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungu bai. Aba te laguba chaguno. Aba leigi. Aba harig du ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ogune. Dante le hohoye kimule hagia. aba hachagaru ni trigu baranho luti matawale dun ugune dale laruga dubai ibidie tifulasu lenye habai luni aba hada ge malu dugu aba harihi aba beidi gabierati aba hauchulu hanigunu ugune yehe aba hibuguni la guriga onguru aba higiru ni baranha aba hasilekiru ni faga yule esteriwi dubai lun habuguru nu ugune aba ti hawari ragaduni lugu bubira aba tagumestero ugune ayara faho walu laru beya aba tidi lido aba fulasu lenye lubai bian wala even aba tadagaru siyan lahingi shun tigiri ni murusu aba tagumestero abau chagwati unage lelere lugu di barana aba yabe habuseru sudara hafara guni adenrite hilago bai luwai hanura ha afulihena gama lomo kaibusin lubai habuti sudara gu La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyagu, lun lan hachubaragu ha gafuli hadibaya, barana ho frumia, lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itare lin hachiliru sungu bayo muwarugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefru hadiwa sun wagi laru beya, Lige wa subudiru ni luwago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hauseru na grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwabacharagu. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
4: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusare dula ni katalu, aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibi lumutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu, aba hichugu ni sunle wemege rubai won, lun waweyesu. Larige iru hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairi wa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba waredero iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido lirere udele gire bai posuole. Yeni wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregarune habuti sudarugu adengruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma bayo. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larigi halig dagunina, aluga tinyebe higirag dunina, ladiga madari hama nidurun, le luntil nafaruni wa hilaguba iluegi. Kamalumu mahatin huriyu, lun nigira wagdun, abanamuri ha lun uruwe bala cesar agusera gdana, lausum maduru hama ninasi unun, ligia lubeiti, nona agudun bay huagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate le uagu bay. Vemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le.
0: Aba haria gulu.
1: Wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudia agi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu nikala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon luagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburi habai profeta bu. Hibiri, afiente luagu le larinya gubei pabolo, hibiri, mafiente, kaiti mure du hama hama gualida halitagu, Aba hagume staro nyudego, aba telarinya go pabulu hon.
4: Lige larinya go baisifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun ka lalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Doghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agung huguya menu lun nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wasalbara gulbei honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubei pabulu itara aba houdi gua huriyu adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
6: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
4: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le umbei laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la. Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chibungio luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sunwa da, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida aburi amu fulasu. lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegin lubaiti nobadina, busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara glehun, huguya le aganobai uburugu, Roma. Uwati nibusigari na lau uganu laguti wasalbara gle. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
7: La richagwa bai, lau la finya lumun labaga de lubafu.
4: Ariha umuti luagu abriha la la narime liganyi bungi usielugin, Luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu, la dega hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subu diruni o lagu bungyu, buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihibe lagu bungyu, gayarati la subu diruniwa, la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya, lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama lagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe da dibai, hahu duragwarega hon hayawa grigia ha, gowe da ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya, muarugu hama nima lugha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibi niburinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wugirinya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lau la gubri hasamina, lung hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun lubujeri marichel, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalariya gubaibungu buidu buidu. Subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2
4: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adiguba liburikate ile. Buguya tile ichugubay, hadurun, ha adiguba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harito gotibu sa luagu besefuru bala luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau larei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay. Lichugubay bagari magumcha dihon ha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowago. aha ya sun grigi ha magamba di banya lubungyo, ha maha banya lu ha falaro ni linaru bungyo, ha falare maricho, la baichu banya bungyo lao liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali levu riba bai, hon huriyu furumye, luma ginye hon ha maha bai huriyu. Ayan ti hon sun ha adigu bali levu idu bai, lichu ba bungyo uairigu ni inebese luma darangilo, huriyu furumye, luma ginye hon ha maha bai huriyu. Lugundu aban lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyan uga lilurudu Moises hon ha gusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lao sun subudi hamani lilurudu Moisesi lao mewe ba lurudu ligia ha gusera wa guda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu ya bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidiyan habu banya lulurudu Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gung guana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihen ila le lurudu bungyu buruwen yuti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gung hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kata le buidu timabai harita guati bubungu lao gayara la badunde hamarihin tinya luma lao gayara la bichugun larugunga honha ibugu banya lida luburiga harita guati lao gayara la Barufu da hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kamege biweru haitirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Hita kieti hedimere habe ha maube huriu uriba logu bungyu.
4: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurudu gama lumu ahen baha la chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gnyeri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gnyebei habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
4: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihen lereru bungyu.
7: Wabogu duba krisi rishati li dale bariya ubi. Ani buidu bai bafru bun dame le babusera wadudu.
4: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega? Marichati la bungyu dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai ani hen kate le haninya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai grigia ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiba idalinyagi buiti mati wa wagi yahuriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu uwa lugundu warufu dawamali lagu dandula huriyu kaisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou tarihen lere rubungi
8: Wot niaba grige shagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lugufurandala. Wot niaba aluhati bungi. Turi kwa nyasungu bay, nyito nyaligo feriti. Wot niaba adugit le puitu bay, ni ibini aba. Itara linya hapler buke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya tupaisi ni hewe yumulu. Wuin linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma ikali kuulida mehemeli. Ani ibidia di luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tia logu lenebe wabungi.
4: Subudi wa mutu lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungi. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungi. Luaygi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lungrugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay lurudu. Arufu dalali bungi won idalinya la larichara guagudun niwa. Ani gayarati warihi ni lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyo. Ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau larini bungyu. Richagu wa diva. Mafai haga ni kata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finyeba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubui du hagabri, gumugu wati. Kage wago, Mamo lagu wa gumfliu ni lurudu, lagu wa finyeru lagu kristu, wa salbara. Subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagu wa gida laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigu ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finyebanyo. Meberesa ingaligia ahen resibi habali nseini, Tuago hostaron lumo meresi biru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago kristu lungu warufu dini luago mebegi la lurudu gweto. Uwa, lubaragi ya lida warufu dini luago buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5
4: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure mehesu kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu ru la sufiru ni gurasu won. Ru ligia gurasu derebugu, ru ligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. La diga bungi da la rubungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula li bai won. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwalida ge figo le gadan baliwa, abalona ani kristu lida oura le, la nua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gdalubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidi wa. Cholo timati luago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda tiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubuagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumba iliabi. Gama lumun mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lanna oveni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumun weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guago du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lida ge Jesu Kristu. Itara keisi lida ge la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lida ge la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavon du figo. Gama lumu dambe lagavon du figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo. Lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lun larichara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
4: Ni duhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha rului lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye, laguma diha li luru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gwe to, lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gueto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gueto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
4: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada nabagari du sin lurudu. gamalu mundan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le ni dabe aba nonwe itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichu gwa ba ibagari nu bariri gulumut na lidon oven lugundu largu dun igabri lan na figo le ni dabe luigen luru dulige aba leyera gunina lu na digni levuri babe aba la nugun na lidon feridi lau meme luru dulige sanduti lubaiti le luru do bungyu lidangwa sanduti gnya sun gumadi le lidambe richagwati ani buidu ligia ligia funasa kata i buiti la nege balina lidon oveni mama linya ni figo afaru balina lau le buidu bai iterati aba la rufu ni gumadi la nanime duriba figo subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu ainti au ugrigu au ani aluguru wanyu ninya lu figo wati gumfaranda nani kala susere bainu madigu numuti kata ibuitile na buserube nadigu nadiga irigu kata le iere gubainu ainti le lubain mabuseru nubain nadigu ligie nadiga arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kai kata ibuiti mama adina lubaiti ya wadigu bali kata uribati le nadigu bai igabri lana figo le nidabe ligie adigu bali subudi numuti lwagu uwa lani kata buiti nida kaisi wuguri La diga lau sun jebe busen na diga ni le buidu bai, sinyanu muti ya diga. Ma diga numuti kata i buiti le na buseru bai na diga. Na sigida diga a diga i uribati le ma buseru nubai na diga. Ainti le lubai ma buseru nubai na diga ligi na diga, lida linaru kata i mama awa diga balin, figo le nida bai ligi a diga balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busen na diga ni le buidu bai, uribati rigunye la na diga, lida nisamina, Hinsi ya tili lurudu bungi yonu, gama lumu arigati na luagu inihi la aba ya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina, kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lana figo le nidabe, le anegu balina lidon oweni, bungi yugubayirigu lida ge wabure me Jesu Kristu, tenkini ya lu bungi yu, gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa, Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yunu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9
4: Inarni ni leluba inarinya guniguetu, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti na nigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inari nila. Weiri tiniru anisuwa da inihi la gari titida na nigi. Busei gubei tina hamuga lunginye labu giena inyera waguni disenyu lue Kristu ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu Ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nuwa liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama hati matimati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
10: Lida gerge ba isaku gadiga wagun Abrahamu.
4: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furamase le lichigu bai bungyu lun Abrahamu.
10: Niebi ba dame lachiliga daligia. Aba me tagaru sara aba irahi.
4: Ani mama rigin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hauginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
10: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
4: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
10: Hiseti meha hakobu nun. Ahi yasau yere kutinu.
4: Itala linya gufirma wala liricha bungi ulun lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni me bere segunga alegria kala hadigubai. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muara la bungi wa lugundu larinya hare lu Moises.
11: Gudem habubadina lu leunt na busera. Sandiame ihirdu lau leunt na busera.
4: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun. Lugudeme habu.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Primo en línea.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La degun aba soudiru le dise guati la yusuru, luma aba le yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itra meme linya, gabafu ti bungu hawau grigia, aransin u linya lun larufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gadunna banya ha guni chawagun. Afa galumuti hariba lausaragu gurasu darigu eto, luru gayara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinar lugafana mbadiwa la lida lueirigu. Wati bungi uon, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lania gubungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mama baye numutumia, naria gubahon numutumia. Grige meha ha misie bayanu, naria gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubayi laria wagua hon.
2: Mama nani guhuguya. Nyini balari wakua hon, lirahi bunyu lewe miwabai.
1: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu lariya har Isaias.
2: Lausu gipe hama latika wakua Israel kai sagu laru beya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu, lakufu lirubai bunyu lereru hon, ligibu wakusungu bau, lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariya gu meme Isaias.
2: Luhamuga meha migiru la sute kabafu hada ya watika wakua mungu. Itrawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadiga irigu lau kate le guanarigu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Lari haritida lerenu bungi.
2: Ruti na aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le afinya ruti luagu masate hadi.
3: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi. Ani le wagu bai na yumu na gwa lubungi yu hawagu Israelina, lunga salibaru bala. Ani ya gatina luagu hafule sen, luagu anihi la aba onwe bu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi yu grigia, lau igabri le habuse rumbai haluwa ha harichara gun. Madinga hamai le labuse rumbai. Lugundu Kristu lebe habai la gumfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufuliru tinya lurudu sun sunna gubay habaga ndaba luagu.
1: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kaisi gubayri gubayri gitinye la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
2: kapa aradira lenyehi habay hilanya,
1: kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinye gubai bungi?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapurichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi, leresi birabu bungi kaisi rige richaguati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha ya lerero bungi yu?
2: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masakri haba ilari yu.
1: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
2: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala auna hanya apulichi ha? Kaisi lariye wagutida lerenu bungiyo.
2: Ma lubidu hachu.

0: ለር ሀ አንገ በሊውጋኑ ቁይቲ
1: ጋማሎ ሞማሶ ቲን ግሪግያ ኤበረ ሰሩቲኛ ላው ኡጋኑ ላና ሳልበውኒ ሌ አጋምባ ሀማሊበ ከይሲ ለኒያ ጉኒ ኢሳይያስ ቲዳ ሊሊብኑ
0: ወቁሬነ ካፊር ወኛ ላው ሀጋምኒ ኡጋኑ ሌ ወፖሊሽ ሀበ
1: ኢተራ ሊኛ ሉበይቲ ሊዳገ ሀጋምቡኒ ግሪግያ ኡጋኑ ሀፊኛራ አንለረሩ ክሪስቶ ኡጋኑ ሊጌያ አባናሪኛጎ ማጋምቡ ሀሙቲ ፉናሳ ኡጋኑ አጋምባ ሀሙቲ ታሪን ሀረለረኑ ቡንግዮ
0: አጋምቡ አሌ ሀማላ ሊሊዳ ሱን ፍላሱ ችልህሌ ሄረሮ ሊዶን ለጉሙ ሁን ለሪገ ዩቦ
1: አባናሪኛጎ ኡወጊል ፉናሳ ጉን ፈራንደ ሀማን እስራኤልና ጉን ፈራንደ ሀማሊ ሉጉንዱ ሊዳ ፍሩሜቲካቴ ላሪኛ ሀረ ሞይሴሲ
0: ነመይደ ግድ በዱን ህግ አባናቸ ሊሀማማናኒ ነገኝ ደግድ በዱን
2: Romanos capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niña, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladigabagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha ati hon, magambu hamuti le taniyagu belerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta, luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariñaga.
0: Nabule me, Afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Auro gali erede lahata gibani kwi, ani busia tiyake hafaru na hilabule.
1: Aba larinya gubungi ulu.
0: Wano dirata na sete mili ukri ya nubaru wako. Hama hudro kugi ya gili kugi ya lewa kumbu ule baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu la ularini. Ainti lau lubai lareni bungi la nua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa la nua dirubanya bungi, dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungi.
0: Adiga lumuti ya bungi ulu dereta hanigi, ruti agu le manihuti hongo.
1: Ariga ti Davidi.
0: Raba golam wa hatne rusada. Lu hagu hakidu lu hasufu. Darulam wa hagu marihi hamamala. Sifu wa lamu ibiye hanaga lu sunda.
1: Nalga dahati gueto. Lau hachugra gung huriyu. Haigua tinya funasa sunsui nagubai. Mama linya. Lubaregen lira. Lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu baila asalbaruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugu ni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le maha bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyu, wairi ti linsi ya nuwadi gimari nu, buseet na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hong huriyu, hayabi hama bai huriyu lu, haranda no luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen direge watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lu bungu. Derege watu ginye sun fuluwaru, nyo wagua tuto ida ginye butiabi feintuguya. Ayan ginye derege wa lubai tila gile aba tidibuwewe lubungyu, derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara linya hiabi lugabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya luagu buidu tima huma luwei limu lenyengu bai bai meha. Aon arita go lagu buidu ti maa humaa, harita go humaa lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu, lumu vichugun, le viñe guame luago olivo.
1: Hinaru luago guidaba jamá gama lumo, hagida rumbo y lugundu mafiñe jamá, huguyati gabara hubeñe la diga jafiñe. Managua huma lubeiti jungua, hanufa derigu huma, lugundu ahin uwa lubei ferud na laniña bungi huriyu kei furumiet niña limo, uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humay lubeiti luenri lareini bungyu, gama lumo direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti ha sigiru lida lareini lausun ha finye luagu. Ahi madiga huma itara ha chuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun ha finye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le mama bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti la diguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ha bungyu lemeha aramu da guabi. Luma panta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun. Dariri gudame legumuha liheresi bruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame lela susere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
0: Ledi ba asalbaru duli sioni, aba mele gidaru riba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lena gidaru ni hafifu.
1: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulesen, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditungmeha lubungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu liabi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungwa ginye ladigai. Weirigu nilubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyu, lujetere gira guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa weirigu ni le lumbai hichuguni. Hebeha bagaridu keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridu, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niyaba hidange aritaguti luo ua weiri sigur lau le lubai bai. Lubarage lira, lun tila subu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba ndigunyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lunti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lunti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun, falahumi le buidubai. Lunti hise go huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huni wagua. Wamagua ligu huma lida luwati gimari wabureme, seribi huma itausung hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, Furie huma etengire ibungu suwada. Iderago humanya finyatinya lida hemegeirun. Resibi humanya gawea sutinya la ugundani. Bini humanya ha auseretun wuriba. Amuria huma bin luni hon mama wuribani. Gunda huma hamaha gunda banya. Hajahua hamaha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua. Manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya. Marita gua huma huo gua kesi chutao. Mafaira huma wuribani lagu wuribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangil hama sungube. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yuguda humai wuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
0: Au lu bai mafaira yutu negrige logo hariba linya burime.
1: Arinyaga tiginye bungyu.
0: Ahi lama habai baga ni ruba igi ni humu. Ahi maga ku habai ruba duna humu. Itara loba badudu nulaika agunia kusigani.
1: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu wuribani. Lubaragin lira ganye be wuribani lao buiri.
2: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le wuribabai. Pusetibu babagali dun manufo de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin wuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ki leseribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai wuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lilurudun wageira. Mama ligi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi lagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madue ya huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua. Le hisi ya buti ilu grige liladi adiga la alisun le lubaybe li lurdu bungyu. Tariha lereru bungyu.
0: Magamba li taba grige ya maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni yaba. Mwoma dala amege grige bungyu.
1: Gunfli wa maa lisun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
0: Hisi la grige bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
1: Le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa maa lisun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate wuribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagaride wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragie lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 14.
1: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidua uriba, labure me lumbu ilarihin lau lira. ani le redere ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun le redere gdani buidu. Ani ha ya ba hempulu, anyahi grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahi hibiri, afinyati ya lwagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chou ni le wagu be laritagwa. Le reidu be somu weyu, la degin lu lichu winebe se lu bungyu, legi be furme waru kate, legi ni lu lichu winebe se lu bungyu, lugundu ruti etengi runi lu bungyu lwagu egini ligia. Le megi ben ui, lun lichugu inebe se lubungyu la digay, rutigin etengyu ni lubungyu la ukate le gayara bay legin segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lun guanariga. Ua ligia niaba oweti lun guanariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lun wadigin ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti, dandu lida ibagari keisi lida uwe ni, lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri? Ka wagu banige kei ni kata? Bungi urigunye lun lagusera gdun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Kei hitarinya gulderenu bungi.
0: Finyutu na logu ibagari yye la rie gogori. Luago hakutrogu bala sun rike nigibugye, anigufe seteyine sun yeyi bungi.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungiyo. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun luma digun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago uwa la ni kata le legibai grigia, lun la vieda gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie lago vie la aba kate vie te lung. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegine bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ro la dimere hon uriba lago kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan lago Kristu. La diga mama kate lago ti le egi bai o atu bai, Larue ha bungyu, lwagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangila usun kate, lugayara la widere gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia, lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuwe bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, Ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti la diga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigube, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
2: Romanos, capítulo 15.
1: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidube hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti, Lagunda ragduni grigia lila di laule buidube lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni la fine. Ni Kristu, michugun ti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu hoube ti dalerenu bungyu lun.
0: Nugushi, aburu hati hanabaha ha anagopalibu wagua.
1: Sun learien wagube ti dalerenu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buriwa ti meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu luma digi dago lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digi dago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi kwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfli dun farama se le adigubai hon wa guchagu. lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liaibe iginye lun hichugu balan ha mama bayin huriyu uweiri guni lu bungyu luagu lugude mehabu kei taniye guni lereru bungyu.
0: Legia nichigo lubai uweiri guni bumu hakana guanesha lebu. Neremu baginye luagu uweiri.
1: Tariha negiye lereru bungyu.
0: Gunda kumaa necha lebu huwa rahama lumutu na bungyu.
1: Tariha neginye.
0: Sun necha lebu sun fulasu alawa hahumaye aborewe.
1: Lani haregine isa iya tida lerenu bungyo.
0: Lepi pa apa lapigu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia necha yego, ani emene kibolu haba.
1: Bungyo, le ichu kumbali emene gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye ru luago. Lung bunyo huma lao emene gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luago buin hinya la lao areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abir ha adina hon lau lufunagu tita gara da to luagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungi unu lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana guaha mamba in huriyu. E seribidun ile nadigubai na purichia ni uganu luma gienti bungi u luagu wasalbara gule, luna nagubanya la ha mamba in huriyu lun bungi. Lun le resibi un niña que si debe se le auti lagunda rabongio. Le haruma gdala li si firisando. Itera lian lubaiti, au que si aba afinya tu lau Jesu Cristo, gebu na tigunda na lida de seribi dun lubongio. Luago le guinye buricate le la digbe Cristo guanarig ni dangi na dimureha. Lun hayabi hamaba in huriyu, lun hagambu bai la bongio. Jusu la li Cristo nerenu luma nafagon, lau lueina mu buriseini luma buri milagro, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau I gabri le hosta gudanali la pulici hon uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulici ani uganu luagu tia wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiligo li la amu lau uganu nubaragi. Lubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
0: Ha magabu ni haji yebaya luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni. Gwetoti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro agura batina lun hidera gubadna lan luagun nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya harita guanya hondarun sensu hadangua luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu lan lun hadigni kate le ani richatinya lugundu due hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinya tinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama ba in huriyu. Luntigine ti hidera guni afinya tinya hama ba in huriyu afinya tinya ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na chiluba la buin lao abini runi luma ge Kristu. Niduhanyo, ajumura guati na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Luma luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa guni afuri idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu le sefuru na Hawaii mafinye tia ha hudea banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chilirun humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyun febe, waduhe luegin Kristu to, eseribidu bon wama tida ligilis to, sen kreabu hum. Dame le ta children humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, saragu hea tideragun, idera gotad nagin. Mabu ganiya tun purisika lumalun akila ni duhanyu lida ne serbidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarig lida lene guga luka salberuni ni bagari. Tenkinia luboy tihon ani mamarig au. Sunginya waduhanyu hatila na haliglisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu ganiya ginye hon waduhanyu ha ondera gubanya habie purisika luma akila. Mabu ganiya lun numada epenetu lehisie bainu. Le frumie bia fine lo tilago Cristo u burgo Acaya. Mabu ganiya tu Maria to nadagi min harbo sarago huago, huguya romana. Mabu ganiya hon no paisano anduronico luma juniasi ha meha no panago banya furisun rugo. Buiti hadimo re halani Cristo apostolo huago, hagie ginye afine rubanya luago Cristo no paragi. Mabu ganiya lu ampuliatu no mada hisieti no keisi lanigo Cristo. Mabu ganiya lun urubanu kwa pana lida wawadig marilago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu ganiya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye lago Kristu sarago weyasu. Mabu ganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu ganiya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya lago wabureme. Mabu ganiya hon turifena, tuma, turifosa. Añadagi me imbaña lida luadgi mai wabureme, luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arbon sarago lida liri Kristu. Mabu ganinia lun rufu, wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu ganinia gine tun luguchu, to gine itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu ganinia hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu ganiya ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu ganiya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin niya katanya lan ha afari na guagudu banya grigia. Ruha gya chugira guagle lun hafinye. Mura ati le hadugubay, luma le arufu da hobay hun. Disa kuma haway grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntian luma buleme Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ati grigia ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo laganye ragudu badun luago mafia purese binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
4: auterusiu le abure baru gara dato. Mabu iga linya ginye hon niduhinyu luege wabureme. Mabu iga linya gai hun naganoye tida luba Togien la fune de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarut, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve se lubungyu, le gayara bay la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, luma rufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu luaguti wasalbarun lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu luagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levimabai lun sun da, subudig da wali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finin luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo hon Corintuna. Capítulo Aba.
1: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi kumei abini runi luma darangilo luma ge wagu chibungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi unibungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidan ge Jesu Kristu. Ladiga lidan yadun la aba luma Kristu. Ruha libungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guatu na hun, lida liri wabure me Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada ginyabani liduhanyu kuloe, luago imihi ilanege muwara ni hagana guwa. Amu ya guwina regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahi nege hidange alinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri alinyaga, au lanigu Apollos au, hibri alinyaga, au lanigu Cephas au, hibri alinyaga, au lanigu Kristu au. Fani waguwa nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariyegu lagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunyengueto lagu badisek da nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badiseig da nubai amu. Mauna halumuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya lo ilagida nun lida angela nichi gulonwe kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumbay heferidu. Ahin won wagiele lumbay wasalabano lubafu bungyu, lariya haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chagubay ni juha wa chuko nya au, nagini kwe gafrenya gefrendi di lumi katana.
1: Kati un hula le chubay au, ole arufa dahabay liludu Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, lelun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungyu, migirun lumutin ya grigri ya lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira, abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu guitele wapulichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi anulagu Kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigur lau ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luago wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti ni aba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
5: Lebusinya telanan gunung, baru bola lungo logo lelatiku be Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Mi dueño, dame a leer ni diba y luna dimule jajun, lo agulinario bungio, adiga no muti mayusno gadimure inyu gubriti. Dan le meja huma no bay, malugun tina meja na puricha lo agua mucate lo idige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufu day. Dan meja leer na dimule habay hun, aba na puricha ni lereru bungio hun, malo hati na nagani runu laubri dimure le, hadimure ha, wagiri nya chutao. Lubare gelira, lauro guluba fulani bungu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungiu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaragi ya ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo imebelu gili titu nganiki girigia, likie buri lalase hapo ikuigio, onhajise hapo kwenye lumu.
1: Aba la subu diragudoni bungi uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli age larita gubungi. Kahadange girigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba girigi, loidige sifiri lelida bai girigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi usifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyo. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyo won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linaru bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
5: Kaa gufranda hamani weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
1: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidu tinya lun Kristu. Ha ichuguba nya lun harufu da hanilinaru bungyo, leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba, wadagi manu, lunti ladigini buidu lun, larufudu ni luagu gadina lan lun lemeni gidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna, ni awa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribu din wagulame Jesu Kristu bowagu, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubu dira gudubai wabuleme taritagu kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada aba lung. Nibirigu, nadimuni habai hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balini sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habu seruni. sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwa igu huguya hame mege iluntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung ababadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamo, magrabu, luma madoira guni. Uribati hoseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marilao wahabu darilun labuchadu wa wago. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wa wago, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru lwago. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lung lidera gunu, nire hinsi ya tinu, legunfuliwa ili mabungiu. Larita guwa gudu badun lwago ligaburi na bagali dun keisi ya finyati lwago Kristu, lung haje hani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age, apanta hatinya, halita guwa tinya lwago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua lulagu inihin la aba hidangin, lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le digba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lung hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lung lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwar to, idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Le itara bai keifen gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lwago mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawaisun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Le nabusa iruba inariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniye gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o udugu wati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunghaigin luma iduha ille itarati. Kabage wagun nagusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dale anihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidhia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidhia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide sa hon luago wagusera gdubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gdutinya ha mamatila na ligilisi. Nani ya gunyan le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, aria ha liri liduhe, hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hon sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigubali halaguamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungyu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inara nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa erun, Gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gamalumon lagumucha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, ma digani nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinha relerenu bungi.
5: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba lugugrigi.
1: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungyu lau wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uwagubai halgdana tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labureme bai tugubu guanarugu. Tumari labureme bai. Mama ginye uguri labureme bai lugubu guanarugu. Lumari labureme bai. Mama hada huma huni wagwa aho gubayirigu adiga daradu lun majusura gun huma hungwa lwagu atiridan lun ita gun hungwa lundugu hafuri idun larigen lira lunti hayusura gun hungwa lwai lasinyaru hagda gun hungwa afigongo dalinyalun mafia mama nariyengu lwagu lunti la hamari idun gama lumu gayarati hadigni aho buse au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigya hungwa lun magamari du hamakai au gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu Ruka li bungu ya umu ya gwenye rigubafu lunu kala aba. Aba luwiye li hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon luwago buidu lahamuga lunu herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lunu migiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba le afinye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda ati lun la siginu agana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa ti kai sandu luigin taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tu kai sandu luigin laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lun hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua lubai bungyu lun lani gula. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ainginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustano lumo meresibi nulani. Lebusen wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna lubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna lubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ba adigabai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mao bai damuni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguna rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu lwagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugirnya lidamu me hagunda, lidamu huma lugunda bungyu. Itera linya lubaiti niduhanyu. Reide kuma ligibu gen bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma genyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lau nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lere guga hon ha marie ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabuse irube inariyagu. Murusun rgali dan waba. Luma ge lubai tigweto, ha marie ibanya, lunti hesari bidu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. ha gunda banya kamaha muga magunda arunti, ha aganyi habanya kamaha muga uoti ni kata hama, ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le waihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madige ila harita gu lagu ni kata, dan le mamari gili aba.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma ida luba la.

0: in halamulinu wabuleme odi harita watun lagu awru gin yela luma bernave maricha lu beresi bruni lebu ina wabaga di humagi kage sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai kage abuna gubai bai bai lumai gi bai la tidangi kage uni giru bai mudun lu matu bai la lidangi mili gile la mili gi habai ani marita gua humatia luago nania gunya la le kaisi gubai ri harita gu giri gya lugun duaniya gal lumuti ginya lurdu lariya hare tida le liburu na lurdu
1: michi ga huma abusa de logo li yuma bulu baga sudane wat marita gi na le fere hon wali la nad
0: mama lariya gunya bungi ulira hawagu ru baga su lariya gunya ginya kaisi aba hempu lu won luago wa fulle sen laburu du walurdu le lugun du dandu le awoha balimua Kaisi le efere habali lila nad, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kaisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi lubai lwe Leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidinya tisan hon, lida gen la le tempulurgu bay hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hawinwa daha etenni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gien na buruhanyan le hun lun hichugun somu kate nun. Hime inumuti nonwe lubarege nadigani. Mama kate lun ti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigani. Fugiabu au ahen mapulicha na uganu le. Ladiga ahen nadiga lau nugunda, gafaye ruahatina hamuga. Gama lumu ahen nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bungi no. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marg dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu adna nungu wa hadamu me sungu bai, lunaganyi irun sarago girigi ya lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi irun ninya lo kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu nagani iru ninya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu nagani iru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la nagani iru ninya. Rugu adina nungwa kesi kada hawujeri girigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sunle luagu linsi nye ugano le lanina asalbaruni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arigini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gduni hahuderun. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbei lichuguni bungi nun sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madig hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu dan ru bungyu hama. Ligiyati howe gubay lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubay hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligiya mahudira gwa huma lubay hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyu.
1: Aba hayon igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru atahagwa marichara guni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay, lau lafara gun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mol muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigani fiu hadage, aba howe gun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa ni bungyu lani angele lu lafara gun ya hilagubay. Susere tesun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lewima bay lida lagu muhon danle. Lelu bayti harita go bay lagu direg da gwala leibu gun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lida. Dame liabi ocha baguni. Larufu du bay gien bungyu hun ida luba la. Hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage eigi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago viva hama gwariwa. Maria gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigulau amu uwi. Le nariya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagi luei. Inari ni le arinya wagubay. Gajarati nadig ni le nabusa erun. Gamalumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gajarati nadig ni le nabusa erun. Gamalumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubay wongwa. Lunti waloha ni le buidubay hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha dig damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu.
0: Ahon lubaiti eiga owata o hadigun furume gwaru ikatei adiga huma isungu bay luhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na eigwa dune lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bay huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hochati na lu nagunda aragwagu duninya sungu bay lida sun katei. Mama ruginye nuogwa naritagwa haritagwa tina ginye hawagu hibiri lu. Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Kristu lunha salbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhanyo gunda tinahao luago suwa dan la harita gunwago lumo luago fala humani arufu dani le nichu gubai hun. Gweto ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wugari, wugari tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wugari lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira, lichugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye, ladiga lau lira kei sigu bairi gahamuga, la sarun tidiburi kei wugari. Ahu madoura gu aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gu wugari lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugari. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wugari, mama ti dange wuri ladigai. Wuri ladigu bo li dange wugari. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugari, mama wugari tun wuri. Luagu luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun ti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugari. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luagu lida gela wuguri, tadigu wuri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu, Ibini Gabri le aube ladiga i bungyu sun katei, arufu da hati won luago nibusi garidna la lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichu gumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago katei le, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibi tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu i Gabri luai lira. Na burga ya hun gweto luago aba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya Hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba I Gabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, meigi tunnege lida aba. Lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabude me. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba laguba chagu nun, lun, lafani iragu nun, hadan lanigu, aba lariyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge lubuyi luagu kufule si, adika mimi humui kati ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin, luka burugu, aba lariyagu.
4: Kopu le taudivito, Liseini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adegu me lumarita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sago me heigin fain, gurahu guya me divain to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarigle egi tufain tuguya, guralo divain tolani wabudeme Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabudeme. Italian lubaiti, kalaba lunti la subdiragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la ninci gu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigi luma wabureme. Mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme la dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafula lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesusu wabure mebei.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birle rua libai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lao ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubi. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungyu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kala grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinyagu ichugu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai. ligieti ma wadaura gubai lau duari. Ain buriti libri lumege guwagubu legaria wasebai. Memege irunti woni giruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le la buri libri umege guni le anagubai keini kata ligieti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lidan le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libri. Ain ginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagunda arun le buri libri luma. Itara meme linye ginye, lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha dagu bany milagru, larigin, ha reida guagudu banya sanditinya, ha ideha banya, ha dundeha banya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolo gufunagie sungubai, profeta gufunagie sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunha gia adagu atia milagru, gabafu tinya funagie sungubai lun ha reida guagudu sanditinya, adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha, Kajara hamuti funagi sungu bai lila buri dimure ligi arinyaga? Uwa, afa agwa huma lubai ti lung ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afa agwa huma lubai ti lung hisi habu huma. Hocha huma ginye lung lichugun pungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna la dimure ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimure ha ti dimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uoti gun faranda ti li la dimure le la dimure ha bai. Le larinya gu bai, li da ge sifiri larinya ge. Ahin ti laniche gu aramu da guati loi ha subudin grigi. Ahin ti le iyum lugin bai la dimure ha bungyu. Adimure ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gu dininya li da kate lanina bungyu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu ariguñe le seribida. Ahin ti le iyumulguguñe be la dimure habungyu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lun hadimure hadimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lu gayara la dimure habungyu iyumulguguñe. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia, lun gajara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu bai tini duhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure hame hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruwame halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ahin hamuga mamati amunya guaina, Tamuri buri ila guto, lani na afaruni, kai buri fidu, arupa, ida luba jebegie, wasubudiruni, kala hafarube, ahen mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai niaba aranseruti, lun lidi agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubage la subudirunu kala waniya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma hibihi ni ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure terencha, lun ti lamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kajarati veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyu. luago luerigu, grigia una bugutinha ha agambu balibu, sinabe huara dumbuma, lugundu uatigun faranda hamani le barinha gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu, lida dimure terencha, gama lumo mideragun lumutinha, hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la nadimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati, lida hondera gun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lu barege narinya gu disi milu dimure terencha le uati gun faranda lani ni abag. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
1: Nadimure ba hau lida na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hayumru guinye gerigia, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesucristo. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lili hali lan hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi hiyumu lugu ginye, aba le beluru aba le mafinye ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungi yo. Ani ga legiye me lago inihe la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, ani ha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu dragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani legiye. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lung tiginye anihin la aban lung la funa guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lung madimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lung bungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia, biyan rigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung gerigua, lung ti lama ni chung le ha dimure ha bai lung lichugu dan lung la dimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu guinye bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bai, raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu guinye banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri hafinye tiyan, lugundu, maha wati lun kata ile, lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate, aligda hamei hamari habinye, lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafu la lun ladimure ha bungyu liyumulu kuginye, o harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigari gu humai sun kate lida lubudubu.
2: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun lagu gano lemeja apuricianale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida gniebe ha salvara, ain hafalara le wago ben apuricia hun, ain gine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei lagu ni kata hafine. Frumieti kate, arufu daha nali le frende inali bei lagu wa salvara gule hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu lunti lala su seredun. Lari gie meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lari gie, hon hibiri apostologu. Aba gie larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa aginya chililumo danle, hahibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba aginya larufu dagun lungu wa nun, lausun itaraninya lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nigun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gwento, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga nikata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya, agia la o aula aniha ugano le wa pulicha bai lagu lasaron Kristo lidage oveni ananiha ginya le wagu bai hafinya keisi wa pulicha lagu sarala Jesu Kristo lidage oveni idali nyati anyahe lubai itagi aninya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya ahi masaru habai hilanya masaru ti lubai ginya Kristo lidage oveni ani ahi ti masaru lubai Kristo lidage oveni Malati ugano le wapulichi habai, lwagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la lwagu saragda lani, bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigun. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lun tirigu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wugiri liabi oweni, ubo wagun, Itara ginye, lidagin la aba wugiri liabi hasaron hilani. Itara kei howe gu sungu bai, ladiga lidagin la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya, hama sungu bai larigin me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigin ya damele lagiribudun Kristu bowagu, ligie meha asaron lanigu lidagin oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengu lere lubungi lagu ruwa la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le lirau bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwa da, sagobe yi rafa wa malun wome inare ni ti lira ni duhani keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tinya luagu wa bodem Jesu Kristu agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon kagi ya naganya rubai lau lira ay hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi ya oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, anye waguwati.
1: Feri digida hamuti, hagubwe, umada go lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelu basa ligabri hasaru hilanya. Kaba saluwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gine labu nuniwa hilali gya. Aba lichuguni bungi ugu bu le labu senrumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagari da yagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefurume tibuduri, aba meha buduri ima.
0: Ahi nti Kristu le ginye giribu lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Larignye, aba me ibihi ni ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigube ilaw mua. Ubowaguna meha. Libie ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrigye ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigube ilaw mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chile baweyo, lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubaini duhenyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo waguna lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe dadibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digiya anya la, aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie, wagubu le wagubu ile gayarabe lanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai, aba meti lagunflerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiu.
1: Ulula aganye mihi lubafu oweni. Oweni agaige bubafu luba ganyeri, agaige lidira gulu.
0: Figo limira gule bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiu luagu laganyi ragduni wa lida sumburi kate ile lau lubafu wabude me Jesu Kristu Ligelu baiti ni duhenyo hisnya tinya nu itara meme kuma dereg dagulida hafinye merede ragunga ligia huwadi gimari sunwa da gawon guwe na regulida luwadi gimari wabureme lugundu subudi humuti lwagu mama la lwagu nikata hadigai wadagi manule hadigi bailida aba luma wabureme Hesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londa un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidange le lagañe irubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondera gua censo. Dame ti le nachulirun Nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon wadukanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hidera gunina lidano weye sun leme nyihi lumuti nidi larige nebeluha humo. Mabuse erunti na chiligu erigu na arihan. Busenti na neredera gun fiu dan huma ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Hesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha humalu gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Hesu Kristu keisi au. Manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu. Luegi Hesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hon luma hon sun ha ideha banya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu Luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Aniafinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika. Hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Hesu Kristu. Reide ila labu gen linya ragun bungiu. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabuneme Hesu Kristu, ouna hanumuti nisi nha bulida Hesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Hesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Hesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabureme Hesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, ani aran senyor linya lun li chugu gurasu won suwa da. Ruti ginye digida gun won li da sun wasufriru, lun ginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichugun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabri la li chugu bay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubayti sufri wabay, la susere dunbay itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti rasibi wabay digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubay. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufri run. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, Pusenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubay logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di balan lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bay lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani le sefura meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiva la. Aha wahidra gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyechugu tiya tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichugu baibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lidame weyu le lagiri buda gile Yesu Kristu ubo wabu. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefen tibungi ulago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma uwa. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi ya baihun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungu ya digu bay lun direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua diru baliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi. Heisi ya choyru ni luagu veresi biru bay la sunle laransia bay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benarita guni ladiga ragu hugude menu. Gefenti bungu lagu lira. Ahimama lubay linya aranseti na lun naunabu lau nibagari guanarigi. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubay arihon luay niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana. Ahi mama lubai huguya, ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, lu dame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagda nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan legunda na. Dan meha le na birha barun garda tuguya hun, wedi te meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na birha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na birhan hun itara. Na birha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childu nubai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu, aba nidin lobo wagun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini uganu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jetunya haa, asanzi ragubali lerenu bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaru ni keisi launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni uoni wagua. Odigasu warufu du gara da hama gietu amu girege hun, o gasu wa muri ya garda to arufu du bani lubuidu wa gabri humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba garda to birumanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidange wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibugia bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasalbara gule learichara guagu dubaliwa ligibugia bungi. Nikata luweirigu lurudu ligibugia uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigudan Weirigu timati luweirigu daradu le lumbu la duralu lunsunda. La diga nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tengo la línea, luego con bungi wada, la sucede tuve itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
1: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareni. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigi, lida linyua rubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wa muti lwagu weseri bidari gunya la hun, lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagudu bali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga, Madaru tibena wawe, anihe da, weri la wadiheri, gamalumo, mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo, miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo, magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye, larihini wa, libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
3: Afinyati, nijena tinu rehama.
1: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin lareini bungyu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasofiri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumucha diti lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasigirati gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagia, bungi wa ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu won keisi

0: chorurni lwagule lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa luboi tisunwada, lausun subudi wamani lwagu sunla awahagwa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo wabala luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyero lwagu, gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubule ja ubuwagu luboudi agana walumu wabureme Jesu Kristu sielu, ligie wafa agube ilumu wadigini lugunda wabureme sunwada, ja wagia yebe ubuwagu, Jaguta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wawo. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawo, lwagu lufulesen bungyo. Ainti malu ilun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lun habagari dun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanyo ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyo ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sungrige luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sungrigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligia won lun waranda ragudininya sungrigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarig hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Gwetoti, wagia keisi idha tinya lida luwadig maribungyo, ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihane bungyo tina lererun.
2: Chiluti talo narufutini nareini hun, aba nono huni. Chiluti lue yiru esefuni, aba nitere huni.
0: Chilika lilidani bungyo, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sunkate, lwagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufiriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tingrigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye lwagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dandu luwodi habano waga ninyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere huwati buidu wawagu, anihenda adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu biwanyo wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanengi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagie gamada gola richagu uluma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi lebima aba iwagia kei larinya gubungi guanarigi.
2: Naka na ubo hagana gua, ibu gaume hagana gua. Augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furiho malubai tiagana gua ginye hama finya banya.
2: Dice huma hawe linya abure magulo huma nikata hiye aba meneresu irunu
0: aba me aba na uguchili hun
2: uguye benerangu yu linya larinya gumo abure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios capítulo 7.
0: Itara linya lubaiti ni duke nyo hisi ya tinyanu aniha aburi farama sele la digi baibungi uon lige lunti lubai wachibu nisun Luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bo keitoe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo. La luweiri inebe seile wawagu bailu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wawo. Geyegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigi lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habusa irun harikiniwa. Abahi dagu waligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungyu lunla yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gweto lidange hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guwa gida lao larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nao ani aba habaichu nile gaduru bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu ban livuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lawon sungu rasu le barua maalibai huagu. Onwe buwa gunda la warihini luagu gunda la titu. Idara guwa humali sunhu guya lunleresi bino gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sunle arinyaga wa mali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu. Adigni sun huguya le la muriha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insinya buni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi ya habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risi la, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigia ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itaniyagun lereru bongyo.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudu malomu kwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wonahanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Luagu lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia, lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani, lun wichugun uweirigu ni lubungi, luginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. wafagunya lun wadigne sun kata ilaw arumani mamari gligibugen wabureme hagibugen ginye gregi wona hanya ginye aban ya hadange waduhunyo luma tito luma le aban wogiri le arufu dalali bay luweni labuserun le servidun lu kristu won lida sarago luhuyeri gwe totima la onwebu afinyeni le luago bay luago hichugu bala sarago idevesei lausun hugunda le algdahati libugiri tito aniega huma lun luago nupana la luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hun ahany algdaha habugiri bia iduhanyo luwege hesu kristu ha luma banya aniega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi luago hichugunya la uweiriguni lun kristu italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le tima timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: Segunda Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha suwada naniego hon lobo waguna Macedonia la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu luago luweni hafagun luma idehani le lige lubaiti nauna hanyano iduhanyo ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyo huma. Nyendu digu hanyi hadange Macedonia na numa. Hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai na muria ha hama iduhanyo ha lun hodi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunu Oustara gedei idewesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idewesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma luago kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani. Ni la diga larinwa gu hun lun hichugun. Lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugu bay lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligia me ginye sarago huma lun hiteha lida sun katay buiti. Tarin hare lerenun bungyu.
2: Edewe hedi sarago hun kutemetina arayda ti lu sun wadan.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun, lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube houna hani hon wama. Weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai kristu. Hichugubaginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usarago insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu, lwe hamuga higiru ni bungi, ladega icha hanadun lun abandik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lwe ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwe heseri bidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubay wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bay oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gama lumu mabidi yo nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata? Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesa hun? Bariti na sensu hama getira na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nu. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guanari gulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunya ya hun, uwa la niyaba aritaguti luagu ladiga la, lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gajara la napantaha murusu. Dan le na dimuri ha buitin wogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le, na panta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, bai wa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamuna gunghuriyu dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungu guna ito idabu nadiga weyasu nao. aba weya su sigutina aba ariye buluma aba weyu anag barana halari ge tabulucho ugunay nao. Aweya su hadina sarago luago luadig mani waburiame, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertina, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasung ligilisi, ayin debili lubei aba grigia sanditina kamahamuga au debili bei. Ain abriga aba griga lidon ficou, weiriti nigarigo luago. Ain lunti lubei na pantaha balau buricata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa weiriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la naria gubei. Dameha le uburugu nubei damasuku, aba lichugon gumati matile eseribi dubei lun, uruwe, aretasi o unigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarieru uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabaje da guajun gueto, lago buricate le meja la rufu dobe Jesus no. Catoro sirumu gueto, luege, naneguniva, lidon lurua cielo, au le afinebe, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lube nugubu nidin, lumu mama la lao, bungia subudi rubali, subudi numuti lago baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lausun lube nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyein sielu, le meme girbe paraisu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubei. Gamalumu, madigo nubei, lungwa la niyaba anegatina weiri sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bei narinya gu. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubei bongi yunu sielu, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamahamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega naburi ya menu.
3: Anani guma lau nisi hata. Anikuitu weti lira lomba watu niso asufriru ni. Weti mati lalini nubafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufud ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo lugu weiri gutinya haha fala rubanya lausun ni katana lida wadagman lena digbay lausarago gurasu hagana gua arufu duati lauseini luma milagro weiri tele na digbay lagu aban la apostolo timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibri ligilisi ahen gubairigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lida gueto aranse dina luni di bisidon lurun aweyasu ani mama badina aba igirigni hun mama nalugni lekhuma bai huguya nalugu bai itarahinya nu keisi isanigo ani agubrigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu mama isanigu haba agubrigu nevesiru bai lenuma bai la ugundani huago ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun lausun lida anyahe arinya gutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun amuri hatina luma titu lun lidi bisidon auna hau aba iduhe iluma Yego alumutun funage titu, ma aba lao wosenun wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu, nidihe ritina lue dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimuriha hawagu hiduhinyu lau panta luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudu nina nobungyu te busiganu hau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ivije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luvuyeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru age feintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani, Lagu dame la nidi bisidan luagu lurun aweyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufuduni hun luagu adimuriha la kristu nidagien. Ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubay. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bay la nouseru nun segun ubafo lelichi gubay bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gile. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di no bugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di no balina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile, Luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani lelan ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwagu dunine. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nopaisa noha, madise guati hagura honuma. Ladega, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lung. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, Ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, Lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La purishenye uganu lani na afiyani. Le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem. Uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nun, lagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabagudagu nikon idalinya la napuriji ha hong ha mabankuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le nobobe mafosuru hamuti lun leresibirun seini lagu lugubu, lausun mama lankuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya, hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongua hon, ladiga busen wama lun, huma meme la inaru ni lana uganu lwaguti ya salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michu guntinya abuti guhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungi la ichu gubalin wadagma no le lana la purichi un uganu lagu tia salva ni hong ha mama banya kuriyo nun. Itara keibu galichu guni wadagma no lun feduru lun la purichi ani uganu meme ligia hong kuriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagi mengbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi mengbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anagu banya kei weirigu timatinya, lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan lelidi bain Feduru uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irun bai bafosuru ninya ha mama bai huriyu, lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon, huriyu wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikontia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bai lani aba arichara guti, luagu ladigu ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richara gun lida agi a finyeni le. Mama lida agi wadigu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti luwagurugu ladigu nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu hali ya bagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu. Heresi birisifiri sandu. Odi luegi hafinye luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linha sa itara lubai umaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Ligia lubu iti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kaisubudi lani bungyo, lubara megiwa, lulagu nyeni banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun abramu, lubara megiwa, kaisi buruanyo la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elereru bungi.
6: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Lea gufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun. Bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage di habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la Lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chouruni gamalumu gadri san darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lulafuna wagudu ni hongrigi ligia daradu le meha ladigu bai bungyu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu bai gadri san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu farama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela Agunfuli ni luma liluru du Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu liluru kong angeligu, Lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi lun haricharagun lau hagunfliru ni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lereru.
6: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye banyo lagu Jesu Kristu farama se le lichu gubai bungyu. lubaragi nyabai liyabi ya finyani, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, aguda baha liyabi afinyani lulun wa subudironi. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahini, dari liyabi kristu lulun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani, mama adi wa labu genye, louni giron lurudu. Lirahini bongi sunhu guya, luago hafinya luago kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma kristu hesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai kristu, ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse ilumbai naniyegu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gauni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le lurudu moisesi. Liabi mbe itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahini. Kei ti lirahini hadiwa la bungiu, abalona ani lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ani ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba san, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule nadigi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Hesu Kristu guwana rugu au. Kasu sereba ilun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariyangu ni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisida gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larihari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahni ahin le tira to mabo idamuni lagura hon lun lagun flirbalan le frama se lubai bungilon abraham ani halarinya gubai sun le biama urinya hagiya arufu dunya biama daradu aba hadangi tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la ubule sinai lige agarube lida
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Y cuento, la diga

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Satania go belere no bungi tarinya hare.
2: Boga bo idamu ni la usun tiro. Lugun du sinyati gafara la tiro idamu ni lida alaga luma tiro to mama bo idamu ni.
1: Ni duhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
3: Gálatas capítulo 5.
1: Se fulá dio a Cristo, lun libre ba dio la, direk da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha gua hungua, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Cristo. Dise edun lue lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Cristo Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu, luma umeresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi ule aguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humei, luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hantimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun honguwa. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu name gayara la hasigiru ni ugundani burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinya gua bungu.
1: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse rubai yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguari wa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigo luago guruwa.

0: Itera kei wa bagari dun lida ge sifiri, lun tignye wigirun lun la don de haniwa sifiri lida sun le wadigbe. Minyu la wanango wongwa, magri ha wagie me gaganigo nigimugo waganago.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni, lun ti gine gonigigua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula ani nikata ligia, leieda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farinha ni sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Me yeda go huma hungua, ua te adigu ti bula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinyagu bai lurudu. Busenri gurtinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulu hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Na buri ganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ya baimeha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbo iladigani Kristu wawagu. Lun sandu badiwa la ligibugie, uwa ligieme daseiti wawagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita, ferudna le wafigun segun luwairi lareini. le larufu du baibungi won lau lichu gun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramu du nyubay won. O warita gun ilan le la samina rubay la digan. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristo. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dando leburi sieluway keile ubowe kubay. Lida Kristo anua dira lumuti wa bungi luma ge binar lung veresi biruni wafana lidan le lumbay lichu guni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigun bali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu bali wemeni gu lagu Kristu furumie, lunti wichugu uweri guni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu bali ugano le lana inareni, ugano le anigu bali asalba uni kun, aba hafinyeru maku watun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, Achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugu ni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwayirigu. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hida bay luago wabudeme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bay hon sun ha lani gubay bungyu, masuti netengiru ni bungyu huago dan le narita gun huago lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyeti hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi lun larugun gadagudini hisamina, lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bay laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubay bungi, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subudi ragudoni hun ida linya lan luweiri lubaf le mebe habay le nadagi meinbe wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme le la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigu dinautun. Ladiga ligilisi lugu bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi meibai hadangi ha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagu. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungiu wawagu. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luago lareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladigun bali lida lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adigun balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miyaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigun baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigun kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama se le labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gweto, kei lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loy bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi, La diga adiga lanya kuriyu hama hama mabay kuriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gaga nigo le meha afani ragupalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya kuriyu hama hama mabay kuriyu lun apa banyala lida. Itara linya la diga niaranda uni wadagua. Lau longwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adige ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungiyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluegien luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbay haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubay le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichu gulun. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru na la nyadu ruti lumago, aba buri lichu gubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unna butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budaguduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan vay. ainti luagu binada ligabri habagaridun lunti higiru nile mabuidun halibai ladiga hayuma hale geyera guadibai iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina dagu wa huma lau iseri igabri igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga lida iritar le tima timati luma arumani lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya ahu aganida mafigon huma malida laweyu hau ganyu michiga huma lugaru lu mafia lemeka kiberu bai hebe liberu ha luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lung nye gayara la lidera gu ninya ha gudeme banya manabaha huma lubare gelira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya abini runi legie mehonha agambu balun miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai igira humai sun magundani sun iyeri habuni sun aguar hani lana iganyi sun anabahani luma sun uribani buidu huma gudeme buhuguya me humagua ferudna gua huma humagua itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kilani gu huma bungyu molu muti nilu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma manie guhuguye me libidio niga au ni dimure imalati la diga mabujitu tiburikata ile lubara gelira jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga o la diga la burikata ibijeti o la bagari dun lida igadu le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikata iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugunga. Grigi hagia areidatinya suruti habagari hisinyati inarani hon haucha kuma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme madan la uburi kate malati lehadig bai kha lani gubain luburiga sagar gume lidon larugonga ruti busiganu ibini lun ladimore koni wa lagu buri kate le hadig bai aramu dagwarig gamalumu ari huati sun kate danle lafuna guagduni larugonga Ladiga larugonga afuna guagu du balin sun kate, ligi el larinya wagubai.
3: Aga kudu oba, buku yele arumu bai, saraba kata gilinani, aba me larugonga da kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kate buiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hahumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun, Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisinya lung Kristu wagia le liliglisin. Aba lichugu nilibagari wawagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna lun maginye lau lererun. lun larufud nu ligibugin e kei si aba ligilisi sandutu aranseño uo ganikata dasa itituagu, uo nikata megi ituagu, lun sandutan ani uaragua tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uo tigrigia me beresenti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti, gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu butan. Ani wagia libri ugubu ligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubo ilubo uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba ngayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gualungu. Lungye inebela tu mariburi tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tian lum gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagumfulihuni.
3: Inebela buku chitu mahuku chungu, lubuku la atabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu seiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseri bidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai, ani aban la lau la nignia bungi sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu to lichugu bo bungi hon sun lani gu lun deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mu lubaiti sun daugu lani na asudarahani to lichugu bo bungi hun lun gajara la hawandu ni uriba ni lidan me veju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaru ni keisi lau aba beli te le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lau isuru ni kei lau kate le adoura gubai lau lanigua gu sudara. Aransenyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugin. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lu lounigiru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, agagu duanyu huma gagura su huma, afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure nu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagiruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigimari wabureme. ligia ba itiga ugano hun nuagu luma luagu lena digubai. Ligia nona ha bali hun lun laninya guni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabule me Jesu Kristu darangila luma insia ni lau afinya ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsia bubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insia ni le masansi raguaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma guinha honsun, alidi hatinha hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungio, luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Sagnarita gon huago netengiru ni nubungiute, Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano lelan na salbaruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na lan, keisirigu dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri lan nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungiu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lidan lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu nado irinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irinya la luegine napulichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, anigunda atina luagu lida, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, anikei choru nani ikata ile, subudi numuti luagu neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara wala ligabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba rigna huago, gayara lamuga nagambu luago, deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago wasungu bay lida aba lun labulu chagu afieni, luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haganinyo, le aba bay seini lanna feridigo hon, gama lumu lanna salbaruni hon, ani lumage bungyu liabi kati le, ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinya luago, gayara ti ginye hasufiri yon luegi. Huguya numa, lida nyadio aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luago ida linya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti ruja li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubay sungu bay lida aba meme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata, hogu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni, ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bay hun haluha, alo humai ginya le buidu bay hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sung meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bay, aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabe lida ge sungu bay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hamahalabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanyay, luagu Jesu Kristu la wabude mebay, lung luweirigu bungyo uguchili. Itara linya lubay tiniduhe nyo hisinya tinya nun, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesey dari hasubudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungu yu chugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga nikei labuse iruni. Adiga humay sun katay magili luhanga ani masike nihanga huguyame. Madari iruni walamuga duru huwago ni megeti. Liranganyu humaa muga bungu ha harumatinya hagana guagrigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadagda tun hagana guagrigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bay lun bungyu lagu hafinye, gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabule me Jesu Kristu, nona habay Timoteo arihon madise. Lugayara bay la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huago. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kay au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse lubay Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabari hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suserdenu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abaibungyo lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon kei hasubudirun. Lige nauba bay lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bay huguya guanarugun nun lun le teniru lun le nemegiru bay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudemeha bula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonha nilun, hagunda arun lau harihi niluma lun, maweiri la niru. Recibi kumai lau sun ugunda ni keisi iduhei, luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia, hun sun wada. Kei chilulubwa yarafa lulongwe la diga leseribidun lun Kristu, derege guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubei adiga, lugundu disenyu hinya la nuwei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawe only, haburi adaagu banyaguribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abaila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ainsamina lobo isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalariyagu nikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagubai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Anibarunu mutisungubai kei ifei lun na ganyi runi Kristu. Lunadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabusa inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubali Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumu lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu na chiliru lumu lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu, luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luagu ruginye burikate ubo wago na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun, lichugu ni sun kate labuge lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun, nugunda luma na fairu waha. Itara meme kuma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tuma sintike, lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. ahin bun nauba bui tilida wadagi manu amuri atina bun malun bidera guninya itu nuha lun gamada guahama lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin ugano lelana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi gunda huma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme agu yugwagda numuti gunda huma subudi wa huma kai gigi arida tinya la diga madise liliabin kristu madihari da huma lagu nikata anyaga de huma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri yaidun amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun aba meti lichuguni bungi ulidara gilan hun leweri timaba ilu isun subudi lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina la diga lida nyadun la aba luma kristu jesusu Lagumu hon kate midukanyo, samina huma lagu sunle inare nibay, sunle gadina bay inebesay, sunle richabay, sunle haruma bay, sunle gundawa bay lao, sunle uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bay, luma sunle gadina bay uweiriguni. Falahuma sunle rufu danali bay hon, luma sunle resibi huma li bay numagye. Gunfli huma lao le nariyagu bay hon, ayega huma inigabri, abame huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuwagu. Maria gutina lwagu buli ikumadina la yebe. Madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Ouna hatunge debe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lunti malagawun dunle lunbe hibihine lumage bungyu. Au, resibi na lisungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habainu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habainu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idebe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Naburanyo garda to hun huguya idukanyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi ya bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merete ti wayumo la gun lubungi huago, luma wa muri ha luma lung la subudi la gudini lugunda hun buidu. Ruli gieme sun luwiri subudi luma gun farando hun, luago kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gayara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti, lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun, veresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida gele lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uriba tile hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai. Le lichugu bai ugano lan na salveru ni le hagambu bai. Lege ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le na sufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugu buguanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai la sufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Niligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tinya haa laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tinya haa marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma haa lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi ya habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdagu huma lida le wagu wei hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula da sun kata ihuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lunragunyu la hibagari luago, direg dagulida hafinye itara kesi la rufu da honi wa hon, lau etengiruni lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon kaa busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigudu na boi sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu rasibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba dan, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flirei na luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferud na lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo aba lanegu ninya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalini ugubu, lau lichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbai kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la busenruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi ya lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati. Dameti lagiri budun hachila agubaginye luma aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei la nguni wa irisi ni kei bungyu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kai meme ligabari bungyu guanarig le adig balin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likatai lanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni saini luag hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun katai bai, ani anihe ginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Iteralien.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gudeme habi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Salomo, Lumaburi Uremu. Furume waru kate le hadiga, ole la harinyago, adiga humay lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengirene bungu uguchili lidagye Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, la diga ligue hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyin magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigu danle aria guhanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi, la diga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bodeme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
1: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, lehupaisanu, hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisunu guhun. Mabu igalinya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aniwa gua le hun luago marco su, ahen nyendu arihun, resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu, hun. Hagia rignanu hadagi huriyu, afinyati ya ha, nyadagi meibanya numa, luago larui habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi, hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu, hun. Ligia tsuwa da la furidun huago lun, derege dago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea, ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma hon sun afinya tiye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua, hona hon me lun halihanu tila na ligilis la Odisea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luagu na da irunya la binilo bungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Kapitulu aba.
1: Au Paulu luma silibanu labu Timoteo.

0: Wabiro nyongara da tohun huguya tila na ligilisto uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge bungyu uguchile, luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai, ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungyu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara gua la bungyu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufri. Ladiga richati ginye lun, la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, loe irigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba loe irigu hada lanigu, aba me taweri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, Harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuria tiwa huma lumasansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malochun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, nituagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnetu la. To harinya gubo luagu chiluhari la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiyo. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo. Lenyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiyo. Icha agwe na lungwa kama bungi. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gine lidani. Luwadi gmarinya vulibani gweto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiri budu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma, lun feri digo. Kaimaha habai lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mboli ego lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bain hafinya ni lagu inara ni. Hinsi nye regu ligia uriba ni hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da gudu balu, luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbaru lau uganu le wapulichi ya bai, lunga fara badun la lidan luwairi kwa bode me Jesu Kristu. Itara nian lubaiti ni dukanyo, derebu kumeme kuma, mabule idagun hukunya me luwai buri, arufu dahani le ruwa maliba ikun, laudimure iluma tau garada. Kwa bode me guana rigu Jesu Kristu luma wago chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu kudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei da long me luai uvuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa long bungyu lung hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadise dun luai furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ya buwejwagu, lung mamabadiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lung sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guana rigi luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile ni duhenyu memegen ru wati na burikan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chuliru balan veju ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lung larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lung warumugun kei hibiri. Lung tegagu dunwa yu wama suru anyu wagia me. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharu adu banya ariabu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lung ti suru anyu wama, lung ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la daura gun sudara lau lanigwa gu lung launigiruni. Lung tiginye hemenigi wa maa luagu wa salbaru le itera bai kei bunidi le aubei la daure sudara li tigu lung launigiruni. Mama lung la baichuni wa bungiyo lanua dirawa. lumi bihini asalbaru ni lidangi wabude me Jesu Kristo la nuwa dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lunu wabagali dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kai hadigni kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwahun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi ya hama hun saragu lago wadagi wano le hadigwe. Abagali da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibagin ya hun niduhenyu lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagura su huma haba sungu bay. Uwala niyaba afai ruti buribani lwagu buribani. Houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun lwagu sun lesu sereduti. Aninhale labu serbu ibungyu huma gen keisi afinya tiyan lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyo ibungyu. Hayum lugnye hiduga nyo lwegye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lwe isun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila. Derege guagu dalon hungwa lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani. Hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le aguwa rubay hun. Ani lagumu chubai ladigani sun kata ile hida. Niduhenyu, afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apóstolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyero luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunhinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digiwa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jebanya. Hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungyu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudemedun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bay na sandiruni labiniruni na bungyu, uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inarini kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu inarini la. Luago lun la salbaru niña Jesu Cristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligen na gudeme dumbe lun bungyu, lugayara bay la rufudni Cristo sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lujon ha lun banya hafinyeru luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Lige ruo man lubay uweiriguni luma inebesei lun bungyu le Warua itebai, lun sunda, le moveda dibai, sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itarala. Timoteo, niro, runu mutikumadi le bun lun bagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu, lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun, manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun, la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme ilu bungi hawagu sun gerigia, hawagu gumadi matinya, Luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbo ilungwa lun longwe lun la faye iruni le begi hasalbano sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun vugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina lu hadairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransiragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung laula lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadigun urinya ha, Derege guanya banya hongua lumbungyu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da havuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladigbay bungyu furumie. Larigin ladigon eva. Mamagin adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, Aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digun. Lung alidi hatiba ila aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigo uri. Lung ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransenyu la sunda lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransenyu la lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu, lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun, inebe habuhagieme, lugundu ahin maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi, mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa, saragu luagu lubara, Aba me laburi ha labugin inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, Ni lun lise dun marasun wie tihon. Lun ti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubay, mege ti luagu lubuidun hagaburi. Ligie ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu, lun ti ginye inebe wa hama, lun ti seriu hama, Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguburi, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumu, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu levima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniva, Luago weri gula inari ni le arufu duba iwon li bugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadale isifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hongu nechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, ye etinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aniyega hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati Bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia niburengi dibula. Lubara gien lira lunti aba ban hempu lubuiti hon ha afinya banya, lida ligabri badimore ha luma bouseru, lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini, ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni, alidi hanya darime na chilirin, Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Goniki guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kamaha muga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahen garahu nyutubai aba uhuri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le hadua iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari, to erede rubon tabu gwa sun sui na gubai, rutu muti temeni gin lagu bungyu, merede tigine tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kate ilwagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kate ile hon, maden hon lamu ga hon lwagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu, Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai kaiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya, lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigu maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
4: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. lunti baden ha hon ha gribu ge sunga finyetinya, lun hanufu de don sungu bay lwe ha figon ha. Ayumura guati na bun, li gribu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma ha gribu ge angel ligu ha, la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao ha neguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati, tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divain. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia, arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ain arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agunfuli la luma bungiu, Aba barugu watungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo luagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inari ni luagu aban la omwebu irisi ni agonfli uni lumabungyu lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wabai gadawiragun lun ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busenbanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefenbi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagi li niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luagu. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la houserun le tima timat. lung aran se yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hama bay. Itara luba honda ragun irisini hongua sielu le adura rubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugu bay labugin bariyaha. Magamba ba dimure budi le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bay subudi le igira gudu balin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinyani inair niti le buagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihi laginye bida. Liganania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichugu bay bungyu bun, da meka le nichugun bali nuka bu babulugu. Ladiga michugun ti bungyu aba sifiri lanna anufu dey won, aba sifiri lanna ubafu, insinyani luma raguguo unguo, lichugu bay won. Mabusi garida ba, lubayti lung bapulichi ani le larufu da bay Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adayru bay luay ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri nun wama luagu gano le lanna wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wa diga. La diga itara linya la laranse runi lubara gyan la diga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, la rufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au na halana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie na sufri rumba ni sun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredati lalua hanina darila dairu nina. Darila amuge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyabe ilaganye ilun ahen mahurarun segun liluru dun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. samina ba luago le narinya go baibun aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun harita go ba luago Jesu Kristu la diga wagun uruwe Davidi ani sarag dalumuti bung yulida ge oweni segun uganu le napulichi habai le uago bai na wanda asupiruni darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au gama lumu madairuntu lerenu bungi ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seha anua dahalanya banyabungi lungi habiki ni asal baruni luma weiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu inari ni kate ile
4: ahi hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma aha wa awanda sufuri luegi warue habagi yen luma aha wa yeda gwalao le yeda gubagi yen wao aha wa magufulirun ligie la gufulira meme lugundu siyanti magufulirun la luma wagu
0: Harita guag dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba ha banya. Haucha bai sumbu bafu lun, barufu da gubungu wa ligibuge bungu keisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure buri malati lela na ubole. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudin tima anyalido uribani. Aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni. Anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungua. Aba bai weru lani na uweri guni. Le derege guati lungu wa lung bungiu. Huligie lung aranse nyu lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi nyehabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati. Subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gada lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gada balinya lun ladigni labuse irun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gye bungyu luma wabureme Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse irun, afinye gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufriruni. Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salbaruni gumfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumu lebeha, areida nali arufu da ni lelal na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lal na richagu, lelumba inibihi ni lumageo nabureme, Agusera gduti le richagu wabai, lida mewayu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichugubai ginye honsung ha aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Hocha babi abi nyariha na frese. Igira lad na demasi. Hisi nye timati kate le lan na ubo le lun. Nyanduha ti uburugun Tesalonika. Nyanduha kresente lobo wagun Galacia. Nyandu titu lobo wagun Dalumasia. Luka sirigunye numa ya. Alu ahabay marikosu. Banega ime bumagua. Gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buri liburu totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le la digubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai. Dan le furumi atinadimore hanuai ginya gua ligibunya lurudu. Ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salabaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uairiguni lun, lun sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabura me Jesu Kristu, bini laum me bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ou na ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meyeha bai, ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubou. Gwen toti, kei chiliha li la adan, subudigi da la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu kaisi nariyagu ni bung. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu tilere rua lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagambadi, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye lariaha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la sunwa dan lule resibi nubisida tinya lubien. Lunti aban la vigiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafu lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda go hon amu lau arufuda ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lugundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufuda habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufuda ni le mon lubai. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto, hawago lupaisanu.
4: Grigia, kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: ani inairo ni larinya gubai lige lubai ti badenha hon here lung houdi lau arufu dhani le richabai luagu wafinye lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inairo ni keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bai anigi ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairo ni ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongua lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabi. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Innebe wahagie me buidu hachigu derega dagulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insinya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da ha hong urinya nibune iginya lung hisi hama hamari gu hong, hisi harahuni hong. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Harufu da haba hong nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hong lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lidasun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Ayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won. Le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kai mikata.
1: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba luago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, lau larichara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen lau larini, galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye bain lagu bungyu, Lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu fari nguo luma buri uribu luegen lelurdu moisesi sun kata ilira maniganti buiti luni aba ahen anihen lubai aba tila naligilisi le ada aguti fari nguo erere ba lun aba o bia weyasu ahen madigu gasu bao lunti babuguni subudi bali luago igira lali lan ugir ligia uma le surubai ani la sia dirunyen la lifigon guanargu Dame no una.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: lala bungiu le sunti ka bafo siel nyubu halilira bungiu lu wairi kubila hawai angeli rasibi lali kaisi alaga abba iri inyu kutima ati hawai maria nguti bungiu ni aba wai yasu lu ni aba angeli
1: nire lugugui ugunye bugu chihadi
0: maria nguligia logu ni aba angeli
1: aba badina bugu chilu ligie me aba isani ni
0: Ahi ti dame hale launa habali ligi rama ubo wagu arinya gati.
1: Utuku huma sunani angeli gunu.
0: Laniya ka hawagu angeli gu.
1: Adu gati lu itar hama lani angeli gu kama garagali. Adu gati lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
0: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
1: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi ti lebui tu bai pun, ye ne goli gile muri bai pun. Dije ni ti bai, au le bai pun yute, gibe ti ma ugunda ni bidum, sudu hau bi bidu.
0: Ari nga ti ginye,
1: bugu ya abole mi, di da lagu mese ha, adaga bu muti bo, la ubu ha bu adaga isiele, lagu mu chuba sielu, lumo bo, ahi bugu ya, bere yo ba lusun da, la waya ti publike i dendo, babaru cho bu bai, te ya ba bidu, La sansi luoba, ke dagu, ahi buguya, aba meme badeku, magumu jugoi bibaga.
0: Maria guti buingi ni aba woyasu, lu ni aba angeli.
1: Nyuru malege nuwele, dari nichugu ni ebaga ni labu ni ubugudi.
0: Sung angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingi hagi. Auna huti nya lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
0: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada age angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu bu ingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigo Ahi muni giru wa maa onwe basalbaru ni le resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimure heboi logu asalbaru ni le furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachowuru ni wun logu inaru ni la. Choru kudala liginye buingiu uganu ligie wun lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin wun lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme waguboi watimureha, labu hakumati haangali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
3: Kata yanusa ubire lupasamu nerbala hawagu, kata yanusa grige lubebele sebala hawagu, atika umuti ya kanda buba hawai ahili, damalumu dagu kata umuti lau wairi kuni luma inabese, rubu mutinya lau jesun kate.
0: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migi rutini kata lun le mama baila labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairi guni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, Aha ti lun lomwe Kristu hawagu sun grigi. Sun kate anihe ilu buingiu. Ani lida gieti ginye. Ani busien ti buingiu lun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingiu le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya babawagu hundi biru. Nere mabalwagu kweri mulina adamu ni.
0: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitu balwagu buingi.
0: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
0: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe, Kayara lamga la grincha uni lubafu mafia le itangebo iliebi oweni hong grigi. Itralinya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luei oweni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadri inyutimati. Le gufli lao gudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafi hongrigia lao le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gwale mafia gwento gayara ati ginye lidere gunu walida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4
0: gwento luboiti kaya nihe kwa la bena kurenyu mwongu lunga yara la webeluru lidong emera aguni le erense lalibi buingyo lunti kounigi wama siyantu kuliyemi webeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apuri chuhu waliginye uganu logu tasalbaru ni mwongu kaisi kubayrugu hon waguchaku gama lumu meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
1: Ligie na afinye liboi, dida ni gani, luwagu mebelu kwa yalaha, lido mfulasu le emera kwa gali.
0: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburi dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
3: Aba lemera kukungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
0: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
1: Mebelu kwenye nido mfulasu le emera kwa gari.
0: Laudimure iburile, subuti wa muti luogu aransi ruwa la mfulasu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lido emera agu. Lugundu, adimu rehati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
3: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
0: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimu rehayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboi ti wafa agun, luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, falati gliyanli aba wadage, hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belutuguya chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida abay wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furangu ti sun kate lun le lumbay lagusera gudiniyo. Hesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafati ebayin le timat. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme hebala Jesu Kristu le wafadi remon logo wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube mwon. Lugudeme habula mwon idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
2: Hebreos capítulo 5
0: ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo loa igye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi li lan fadiri gwanarigu kai furumye gwarigu grigia. Gayara ati gudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li gwanarigu kaisi furumye gwarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifiko ngwanarigu. Kai kubayrigu luogu hafigong hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi ya lungu wa fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wa nuwa dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha la susere du lungu araon. itara linya la susere dun luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubare wairi kutile lungo kaibu galarinya guni lungo.
1: Nirawe gugwe, ugunye, gugu shibari.
0: Arinya katikinye, tida meme liburu to lereru buingi.
1: Fadiri gugwe, lusundana, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristo ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gualigia meha la umala lihereti, Luma sarago aguiro lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni bu ingyo la diga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liro la bu ingyo Kristu. Chiluti dan lun la rufu duni lagamba di lau la wandu ni asufuru ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai lau la sufuru ni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba la nugu ni buingi yu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti warinyo guni hun. Ani heri yangu tilarinyo wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sugu halisarago dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata iletima mene yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yin haa gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinyati yin haa guragi yin banya miligi kai irahun yin uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboro ogon wama lubai tilida wasubu diyun tuwagu lereru buingyo. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye wayasu, hahaucha hamali bai lubafu wingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha, ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyei ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lun hehereha grigi ya lau, ladiga muale achuru bali huya le ahu yubai luagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre agonia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Logayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Buse rukutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinye banya logu buingyo. Awanda hama isun asufuri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
1: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyo nukurigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyo. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyo, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubo iti, la choru bali buingi ulereru la ufinyo. Lugundu, businye la larufu duni furangu ngon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abrahamu. Luago lagufu lirubai la lereru, masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong, rule lafi yunu luagu kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi ladiga sinyala le ye habungi ani lau kata iligi ya sunha nyumbi banya lumbu ingi lu hasal baru kayarati harig dun kuras wagele afinya libo logo emeni gini le rula li boy won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanonguru guni ani emeni gini ligia hinyugwati jagurung meme tuwe belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimu lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidi sifare iti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidi sifare iti hama gien grigia lidage sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidi sifare iti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingi. Ani siente la sigeneruni ni aban luagu wairi kutima lan le abini ya bai sigila ule abini rubai. Jawada fadri guha resibri bali ka lidi sifare iti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura bali kada lidi sifare iti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamaguro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu tumati danle liabu in Hesu Kristu lula fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariangubwe gaba la idage adiga wagun liabu. Liabu ilu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riangwe buingiu logu Hesu Kristu.
1: Aba fadiri buguya lusu wanda itere emelu kisedeku.
0: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Hesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu. Mafinyuru wati dale lichugun boi habara hon. Ahinti logo Hesusu le lau boi finyu lichugua lubara lun. Larien henti da lereru mwingyo.
1: Finyu bali mwingyo le agure mi. Ani masansi rego luboi lalitabu. Aba fadil mwuyan lusu wanda.
0: Ligia Hesusu luboi achoru luboi. Aba daradu buiti mati lwe lefrumieti. ameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai abalaburi howegu siyati hasigiru ahiti yesusu kai miwala lusunda masigiru bailifisi te kai si fadiri lumu ngamu lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele tima tima ti lusunda lugundu gabagari tisunda lulayuma go lubu ingyu awagu Jesus luboi ti fadiri boi inyu tumati le wasubu dirubi haruma ligia uwa ti uribani lina ni figo mitaranti kai gafigo ti inyu ruwa ligia inyu tumaluwa isunkata isielu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumati nya hagasu boi hadagara gudun sagu weju furumi ya logu hafigo nguanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi lubara ge lira adiga lumuti Jesusu adagara guduni abanagu weya lusunda dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogo lire ulu ladigi ni fadri me, le uwa bai mege iti logo lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
0: Le sudi ntima abo ilida age sun le warinyo gubai, Logo nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe ige lome re lala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sandu ariyo tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun bu ingi. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubu ingyu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba abu ingyu, aba larinya gumbu ingyu lun.
1: Adiga boi dia, sungkatai, kisi iya wato na rufu kukumpu, lagu hugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiu, ani bui timati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun sun ina gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu la diga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
1: Lania nanyari habule mebungiyo. Lachili goweyo, lunadudu iseri darada amalila na hula luma Israele. Mita abaiki daradu lena dudu wei hama hagichegu, leweyo le nare kutubo ni hahabu lunasadaro ni ehitu gie Magufuli mukamuti meha ni darada. Ligeti ligi rupani ya kongwa ni nyela liyebu abule me.
0: Ani ha daradu le lumbo inadiguni hama linasi yung Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lariyegu abule me.
1: Nichi kubo iniluludu litong hasajime. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boi lularufu da honi wanuago. Maria mboi wakiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo hele jiri timaa gibi boi, dari lumo le mweli timaa boi, adagi. Ferudu na nukoi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari darado, rura le rugu, linya le furumiate, kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi wei ya ligia, ya rafa aliri gulia lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidagen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Siyanti meha uwara kwa hama sun sui na guboi itar. Nuhamuga gayara ala la ruma da gudunia lurudu ludage hafigun. Masandere guhanya hamuga hongwa la uduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile Lularita kwa gudu ni ya luagu hafigo sagu irumu. Kai sinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kube Kristu lubu ingyo dale lebelu luboye ubo wagu.
3: Mapusa lutibu adaka yudini ni idewese. Lulu kutibu awa ugu gunu. Mabuta atiku lagu ni adaka yudini yudawarebote. Nibu ni lagu adaka yudini luagu figo. Apati larinya bu, miyubi hatina ubo wagu. Luna dugu ni bubunda mpungi yute.
0: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lao adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti enlu, ni adagara guduni gudawaguti. Logo figo, lao sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga kristu larigie,
3: nyubi hatina luna dugu ni bubunda mpungiu.
0: Mini la lira, nyubu hele lan kristu ubo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingiyo lun larumada guduni wa ligibu gen lau lomi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lomere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won. Dale lariyangu.
3: Anja darat dale nube na dudni hama lari kepri mevayu ligi dinya lariyangu wapore. Nechu kubayi niluru kutitu hanigi abahe na buret nilita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
3: Marita kutipi adine me logu hafikon ni logu kuri uribatile hadugudu.
0: Dan lubayi le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara gudini logu figo. Ligye lubaiti nituhinu, laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboy. Kweige belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma wong lumu buingyo, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Ligye lunti lubaye, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, lumasanti ragun wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregu dagulida wafinye, masansi ragunga lida wemenigi, lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumuti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu anha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwale amu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun laguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyo luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lun nyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo, mebere sehagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
3: Aulelubu ila baiche biduni yegrigi, aulelubu ila fayere biduni yelabu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
3: Naguse biduba yanumutu niye.
0: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingwabai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate laugrasu. Anya hihida agiye anabuatinya au serua agiye uriba ligibugiye gurirugo. Ladega haibugu luma Christ. Ibiri sufritinya ladega gamada go hama hamaha uriba banya au seruni. Kuteme habutun meha honha furisurgubany. Igira guagda tunhungwa laugundani nulagidarun le huma boyhuay. Subudinyu humoy logani la kate huma sielu le buitimat. Lesian boy lagidarun huay. Gwentoti, meferi dire humay lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma, lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara la muga herese biruni frama sele lumbe lichuguni buingyo hun sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
1: Mala hali, afa gimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu tanga. Ahele na liche lobado de bilagu lafinye, la baga lidu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige ha agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, la duga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladega hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kate ile meha arihu bai ladeguwa. Lau lafinye aveli, lichiga ba dagara gaduni buiti mati siga lau le la dagara gadu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadu. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ke boy la meha la nugun enoku gunda la buingio lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingio wau ahin mafinye wa boy luago. Lugundu lun wa yarafa du lu buingio gasu wa finye ru luago anihe la ani lichu guba la afaye iruaha ha alu habali. Lau la finye unoe na le lavisa rubali buingio logo la daga ruba la aba onwe bungura lau su marihi gili la gura. Aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba la daragun aba unye buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le framase lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba lafridun lagaire gine ibidi ogalun haliyon boyila aba lagana un lida iseri fula suligia lausun terecha la nye la diga la finye aba lagana un tida ankiyapu ligia meme ginye la diga ba isaku le lire uluma hakovu le libari la diga resibi hamuti la furama se meme ligia luma gebuingyo adiga lumuti Abrahamu sun lira la diga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la digu be buingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la diga tafinye runluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la Abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasi ya lubanya, kei ginye lagu burisagun le, larwe beya lesinya bay labahdun hilagwati ansungrige ha meresi birunga hamoi sunle frama selubai bungi hon gamalumo ari hamuti liya bindi sege aniaba hasubu diruni abati harinya gun logo mama la hagaira ubole hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo grige harita gumanyaita arufu da hamuti logo halu hameme yala aba agaira lu hagaira me Luhamuga fulasula anle nyinge lubwe hafuri da hagaira bwe le halu haboe gayarati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubwe agaira ule siya lubwe. Ligi ya uwa lubayi, nibuse gari la buingyo, luhabugi yute boi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Damehale la ucha gubali buingyo Abrahamu, la ularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hila gubailun la takara gudu nilun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lire ule aba naguti. La usun ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duke wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, logu gabafula buingyo, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la dugu ni buingyo la ulichugu ni Isaku, lari gu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye Isaku, framase lubayi abiniruni lun hakowu luma Esau. La ulafinye hakowu, da mehale lowe la, binilumutika aba hadange lirahunyi Jose, aba latimure han luagu lueri gu buingyo. Ragunyu logu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubaregen boi lomi, ariangati logu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri kumoisesi. Tale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru hati. Laduga harihi logu buitu meire ula. Manufu detinya luwe iluru dule, lichu kubwe uruwe. La ulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maati lula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ru unabuguni, luigen Kristu le lumbu iliabwi. Sigula ulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Loga faye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichi ga ilaritagu. La ulafinye Moisesi logu buingi u, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Reide iti, dereku dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lu buingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigu wadu, loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubayu wa rahama haa, magamba dibanyu. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu beidanu lun na buruha logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu bayala uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara haba ila hagu yugu lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya eibu ganya hadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouse ruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuge buingyo, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama Abuidula sun sun na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humaye lu hebela gudunia achiluru tinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la hadugni kataile ibidinyo hon. Harita go huma hawagun adurutia kaisi kubairigu hamunga ginye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufri banya kama hamunga hasufri ya uara hama. Inebela Maria hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingyu le emege rubai hun. Arinya gale.
1: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gun lao afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara maagiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru, italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, suanda. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luu yari arufu da hani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampagai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanarel. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampagai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunda lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeribwe atakara gudunu le labuse rubwe buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweriguni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikata ile awwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufu taha banya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honi kirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan warita gun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangi lo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni owniri mudun le weri timaboi. Le achoro rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadiguni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guwati na lun heresi biruni dimure le abirha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu lewe irigubwe. mong lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lungharien gulung.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsia tenu agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanya lu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
6: Hisi ala kirige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu geme.
4: En michu lumuti lele mege rubai lu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afine ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadugbe. Afie ni labu gorugu itara linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afie timu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finru ibidio go tau bugele logo hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni Isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logo arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufu liru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariya waguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Esibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia ginye hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lubai aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri bui ti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu niwa gayarati wabuguru nisun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyenhi lumuti labusera. Itera tia ginye mwanyenye. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege benbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu onye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagari le richagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somu kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luago anhi la gamadago ubay lumo bou, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tarinye gubelereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gubay bungiu wada lum. Gamalumo, weri timati ide mo le lichu gubay bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo tibungiu lanaga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera gualumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu wa huguyame. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susire dharuga. kate nyingi hibagari. Itera neke ihemere dule salira gubai luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadugu nile olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habubai lula dugu buiti eni madugu lumut.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: tu ubogun. Ibihu bagine weiriguni luma inembese lumagi. Hisiatin Jesucristo hun lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira afinye di luago. Eni gundan tu lau aba ome mo gundani le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huani lau luweiri afinye luago Cristo. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini le bugalumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu homo gurinya hagia le lube la sufri rune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine larigine. Hagiati aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu e hada baihon. Aba la subudiragdu nimbungi hon luagu mama bala lida hadani la gufli rua brikata ile. Wagu lida bala vadani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu le nyubi beisielu gi. Ibini angeligu busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti aran senyu huma eni jusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau larein damele la girbi du Jesu Cristo ubogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi en lira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
1: sandu huma. Lugundu awa, sandu tine.
0: Aha, guwara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lube habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o pulata. Lau lita Cristo la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lun Cristo bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Cristo lido lagumu hou dale. Lida gine Cristo, aba hiabi lunga finye no luagu bungiu le asare gudubale in Cristo lida gie oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye run eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungiu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendun, idunga nyulwegi Jesu Cristo hun le tima timat. Lunti lebeiti hisi angu huma hungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungiu.
2: Ita rahanya sungirigia te hidu. Liabi hawairi te lufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi lufuliri.
0: Ahin lerenu bungiu duratu lu sunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larinyo agua hun.
3: Primera Pedro capítulo 2.
0: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso alugu, itera kei habu seruni irahinyin figiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudun. Itera laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
2: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuma dahonti lege begiti. Ani haafinye nitiyo lagu, buidu belidi hon.
0: Weriti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libi. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali letaniengu bilerenu bungiu.
2: Dubu le augu mebere sehama abu nuntinya. Ligia le dubu le timati.
0: Aniega tiginye.
2: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano uwa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma Lusun gumadi ja ubobobu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu. Luha digi neile lubeibei. Luhama ni chagudinia. Haibide ya wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunha digini leburiba bei. Ubara gen lira. Abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugundabe. Gamalumo, ahan aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegiye hadugi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunwier i gaburi le lagura bungi huagu, ke si sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Isi gaba hemplu hu lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, ma yeha ligia niaba woyasu. Ale hanabuni, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanargu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
3: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristu. Luagurugu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda, le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, Ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Abataguwa rulung nabureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gine, mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata, lu laredarunung lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uorini, luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua, keisi iduhenyu, luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundun lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebuseti la bagaru abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lungundun, lunti lungi lungi nyenye, wile dimore abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele bujibani, alu halei terangilun, avme la falabani, la diga gongi lumoti ababoreme, bungiu hari chagobani. Agambalai hafori e dundu. Anganya ha digwa ni vribati. Magunda ti bungi ha.
0: Kapagi ganyana la digu vribati hun. Ahang icha go hun gwa luha digane buiti sunwada. Gamalumu. Flesi watu ahang asufiri la la diga suru la higaburi. Mandufu de da huma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugunin buiti. Ahe itara liyan lubai, labu seruni bungi. Segulau la lu hasufrirun, luegi hadugun buribati. Harito gu human luagu lueni la sufriru Cristo dameha lobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon aba la sufriru wawagu wagaya lesa lufribe. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumon vima tilani sifiri. Kei sifiri nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei liduna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darugu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansen yu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu, cuento, vueri tihanigi luma fala kumanya la lida la gibri ibagarile, igia hadumane habu ivuriba huwagu, ahinti haguia, agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusar guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise, igia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lube aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la sarago isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hungua hubinye, magulu luhanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe seile heresibiribai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweli da tahaningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusere dutihun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahang anabu aloegien lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le weri gubahida. ahinya sufrirá bajida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dura guni libri lurudu. Ni luegi le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahinya ti ya sufrirá mutu luegi en lanigu la Cristo. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha li dan lula gumaseru, aguseru ni ani hama gin aguanari gulani gubungiu la gumesera. Ahinti bama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagi e hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itera meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundum gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabuge banya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga. Haburi ha labuge banya haria ha huguya. Oucharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heservi dagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labuginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uweiriguni hung demele latiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agaguduwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, Ha sufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusu da, la dugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru ni von, le ginye agua rubai von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun anda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nugu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Jesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedro, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe kei wagia. Lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, laulu bafulu wa bagari dukei lugunda, laula subu diragudne in Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le lagufri ribungi sunle frama se lubei von, Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafanang humalida ligabri bungiu, luma lunghe sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugua ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugua ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lavon edere geraguni ongo lubungiu. Isi ehabuni lavon gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida le timati. Mama bay itaraguarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Guli e la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lubei tini duhenyo. Afago hama lunghe dere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungiu la agua rubalun. Eni anua dira lun ani handiga itara. Maburi handigu badu. Itara luba uwa la nikata asiana gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salba ragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibei. Ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la. Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagudunun, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la. Lusun wanda la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beihun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumala libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi beinu, leau beume bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielu gi. Tame haluma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itra linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, ladariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, kemeha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi bañala hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongwa narugu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Abala chagaru ni ya mafiungati. aba ligiru nia ada riva lida luburi ganyen agura aba hei lueiri laguseru gudininya. Uwa tiginye ferudu na lania bungyu hameha bababanya. Aba lona hanigura hawagu girigi haguya, noeru ginyen le purichi ya bengonga figu tiyan luha sakri ha, hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uribati ya lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini luma lagambu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lun, luei, ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lusunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, da usunghere ti mahama, gabafu hagia, michugu tinya haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya kesi anima lugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dinu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidunatia, tia, dale huwarudu huma lida hefedun, Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena guwa ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyin usensu lula digunin levuriba bay. Aba tiladen haba burigu, maria gaditilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadimaya luka asigirunen. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya larigu duninya, uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, Hamanin umale surubai. Sigu lau larigi en la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichugubai hon. Havagu la guflira linaru dimurin le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agarabo hatubuir huswampru gularigi tagun le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bay. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inaru nit le frendei humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haninya gubay profeta gu. luma luagu luguma din vabure me Jesu Cristo le va salva regule, le me havarufu da habei vagui apostolu guhu. Lida ge sumburi kate le varinha gubai, rutima humei le harita gurugu, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi banya grige adagu tinha bula hau. Habagere du bakeisi larinha gu neiluri ba harita guhon, aba me harinha gu, kasa mege vei lau furama se luagu la girbu da yaba la Cristo. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugu ni la bungi usun kata lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na gura. A gente selo luma mua lego e tombei. La rei do imbungi lubame veio la gini chavagun la watu gemeti. La rei da honha lubalu eiru gusei, luma ha gini chavagu vuriba tinha. Mabule da humei guinhe, e do renho risi e tienu. Logo itra linha laba veio, luabune me kei milu rumu kei aba veio. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei si harita gun saragu. Gaguna surguti, haba girigi la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La tiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Cristo obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la tiliru hiveruti ariebu, aba meti lagumu tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le li dambi. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara, lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luei ru bungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Di dame beyo ligia, lagini cha waguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le uboa gubai. Ahinti wagia, agora ba amuti iseri sielu lume iseri uboa le furama se lalibe bungi uvon. Uara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agora ba hiburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Cristo ha salvaru grigi en lubala kiribudu oboa ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, hama halogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubaiburi kateile, lubare megiwa. Konigi guahuma hungua, loi hea yedu nun girigi a vuriba tinha. Igra gudei arufu da hanile inari miti luagu ti bungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Cristo leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
3: Primera Juan Capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikateri le hu, luma figo hua huma. Gamalumo, ahin afigo hason badi, labuye ba wabure me Jesu Cristo luwe gine, wafulesi. Ligibu gine wagu shibuingio, laduga, ligiru gine richagu. Lida gine Jesu Cristo ferudu na la, wafigo. Ani mamarigu wafigo, ferudu na watigine afigo sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenyariye gaba agrigia, subu di numuti buingio. ani magufliru ti lao lugumadi, jet grigi ligia ani uati naru nilida. Ahi ti grigi le adigbalin le lubai bui buingiu. Hinsi le buingiu lum buidu buidu. Italinya wasubudiru ni logo lida nya diwala aban luma. Le arinya kuti logo lida nya la aban luma buingiu, lum ti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buruha nyahun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigrei na linya luburi ga ani laruga uga gudu nya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungonga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburi gudini. Ahinti le iyere habuti lun liduhe. Itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburig. Ibidi ati lun halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agibirigu naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburhabwe hun nirahunyu lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburhabwe hun agibirigu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi ya tida. Naburhabwe hun nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubwe luma panta luogo irisini. Ani ubou, agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu honda. Agamba du luogo anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li luogo lagumu honha li laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun lidan lan linarunkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkate hun. Naburhan boy lubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi ngili ugushili hon. Harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araida humai lubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahin ti huguya ani sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkata hun. Ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufuta halali bai hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubudiruni logo lirahunyu la mwingyu sunha richagwamany.
3: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan laguaruni wa mwon lirahunyu mwingi, an inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahunyu hadi wa mwingi ugueto, an ilausun marufu dungi ili la mwon kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara wabala kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo y figo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire ubu ingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire ubu ingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichu kubi ubu ingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula ubu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahunyi banya ubu ingyo, luma kata ya la lirahunyi banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidu bai, o misi habola lun liduhe luwege Yesu Kristo mama alanigo buingi. Ani hauganu le, hagambu weiluma gefurumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigo buimafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu buikai. Ani buiti le ladigu builamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhen yu loige Yesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilun. Ahon madari runu wanigi duru wawagu, niduhe inu gayara abai wajabu indigibu kiyo mbuingi ulau vemeni gini luwagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yu, luwafinye nu logu Yesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya guni Yesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu, agana watinya lida mbuingiyo. Agana waligia mbuingiyo hada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
3: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi ya tinganu. Mafinye rahuma haunsun haa arinya kubanya logo mbuingiyo la adimuri haboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada mboe o mama lan ligi. lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifiri sandu. Sun le ariyan guti logu kaila grigia le timati lebi kristu ubo wagu. Anihin sifiri sandu lida. Ahin ti le ariyan guti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni kristu lije sifiri le lida bu igrigia liji. Agam batin logo lebi bala sifiri liji. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafuti mati sifiri sandu le hidabwe. Sigur lao lani mafia sifiri le hadabwe lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy. Agam abu ni haa aginye lani kubunye ubowo. Ahin wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungio, mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumagia buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubo ilu buingio. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi ulu. Arufu dalumuti buingi ulu. Visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingi ulu. Luagu ligia la hinsi habubu ilu. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi u. La usunlira, ahi wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na guboi lu buingi u. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida nya diwa la aba luma buingiu. Ani lida nya la ginye aba wama. Loguru la li la lani sifiri sadu wong. Wagia guwana rugu ariha wama li liru buingiu. Arinyaga wamoi luagu lula la salbaru nuwa launu hi buingiu bo wagun. Furume guwa rugu le afinye ruboi luagu liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinyera. Logo, hinsi ya wama alu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu hinsi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufutei. Bugalu muti isi yani timati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin anufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi yani le timati lida. Hinsi yati buingi uon, ladega visi yandu lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsi yati buingi unu, ani misi yati libiri lun, jeti grigia ligi. Lugundu, ahin misi yan luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula li kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya la libiri lu.
3: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ula kristu boi age lirahunyu banya buingi ulu. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi. Hinsi habuba nya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwi le luboi boi. Hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigu nwa le luboi boi buingi u ligi ya hinsi habuni boi lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinya boi logo Jesus la li rebu buingio ligiro gunye gayara laganyiru luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligye nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi arufu tubali insu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Y dañaba.

0: ti nu na yu mura ko lubu ingio lubu idu la li di sun ka te bu lungi ye magadi ba itara kai si bu idu la li di bu li da bai bu gun luma kristo on ye bu na gun daru da le haya bu bai ha da gi wa du he nyu lo yi gi yesu kristo ari ga nu logo baba gari do la u ra ko luma inaru ni u ti amu ka te agun dara gwa gu ti na kai si dan le na ga bu logo haba gari du nya la ni ra hu nyu u ra gwa luma inaru ni numada hinse ti nu buiti bouseru lida servidu ni le badugbei hon wadu heyun loigen Jesu Kristo hon ti mahalela na amuflas abang da guatinya ligibuge adamuri ni le ja be logo bisin habu hon aduga bai flesi le nu idero go banya laule emege rubai luhasigiru ni hawa Yesu lida abai gaburi le auti lagunda rabungio furitinya luhaseri vidu lu Kristo meresi birutinya nikata ama ke ha ibide abu mwenye lubu ingyo. Lige lunti lubaye weteni run, hon lun vitere guninya ledan la purichi honi wa ina ane. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu tilan suwanda. Ahana lubaye tinyundu nereru ba lun luagule la digibwe. Adago ti maraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu laa ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inari ni laa le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma laa darangi ilo, mabu iga hanya umadagu jana bu. Ruboi mabu iga nluun ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
1: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise. Subudi ga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, laulona hanilani angeli lumun, lu larufu du nilu. Ariye ga lali Juan inarini, lausun le larihu bui, anige feti luagu lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buru wanyu bui ya, la diga jarafa li dan lu lasusere dun.
2: Au Juan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa bai, luma ge lubara gen lagu miserunda. Vinwa ligi ya gwento, ani le lubai liabi, luma gien hama gen sede zifirigu, ha ligi buge banya lala na larui hin. Luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asar utilida ge oweni, ani gabafu ligi ya hawagu uruigu, ha ubowa gubai. Hinse tu walu Kristu. Ani chibala adiwa lidage wafigo laulita. Adiga ladwa urue gume luma fadiri gume luwe seri yudu lulubungyute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duwe ririgu. Harigu bai sungirigi. Ibi nigie haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
3: Au alfa bai luma omega. Laguma sahaluma laguma chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai lumu ge lupare ge lagume seronta. Mima ligi ye kwento ani le nube liabi.
2: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redi na dairua luagu buhu le giribi Patmos, luegi na puri cheni le neno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu, aba nerede nulabu gine lupafu sifirisandu. Aba nagambu aba umala li renti na naga agenkei tumala li fidu lani gomala li ligi anu
3: abur ha boi sun le bari hu boi aba me bon na no kara to gu yahon tila na sed li gili sito lobo bon asi efeso esmirna pergamo tiatira sardisi filadelfia tuma laodicea
2: aba nagara ra gulu nani hi kala di mur ha boi nu aba nani hi sed le bu sanu del gol la bad na wa sed le bu sanu del ligia aba nani hi ama kama hamuga wogiri tawa ma dago chilu tu lagu lugudi Numaba beli ti golu yarafalu lanigo haruti lidi burikai liyo mudu kai nieve itara liya lagu kai watu gemeti miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali le dawali lidon regi reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti nyeya no sedu waruguma lida lohobu le longere nyeya waba efei gagiritu binya watamana afri dutu liyumu lugugie Amir heti ligibu kei weyu dan le las du lau sun leri. Dan arihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi ladi. Gamalumu, aba lagurna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
3: Manuhu te dagu waba, au fuhumi ya tibay, au abumu houni, anile wima bay, hilat na meha, gamalumu gwenton wima atna lun sulta. Anihi ligeli auwe ni numa, luma ligeli fulasu le nyeha bay hilagwanyo, abur ha bay lupay ti le barihu bay, Le gueto bei lumele lume la sucerdo. Anihal, anichi ubi sedu warugu mahabari manyalita no ule nowene. Luma sedu lebu sanu del gol. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilis angelu. Sedu ti lebu sanu delu, avia sedu ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 2.
3: Boburga lo angel letina biligilis to efesibo. Maniaga mejo. Itra lia naniago, aule hau bei sedu warugu malinda nua ule noe. Leginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu le gol. Subuti muti son leha dugu bei. Subuti muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hau riba bei. Subuti numuti luagu hosha kwa humanya la haa aniago maya luagu apostolu kwa hama, ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun, ani supri huwia saragu liuna huwati marinuago, mabucha nuga huwago. Lau sun lira, anin apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hun keme ha furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, anin asakri ha huma. Adiga huma ikati le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ha sanstre hikabu. Lau sun lira, lagu ni hufule se iliere gu kate lebu harutu bai Nikolaita gu hun, luma bu ikati le hadiga bai, legia iere gu bai no.
5: Le garika iri gubai lula gambu, a gamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: A ganyi lutinya, nega gitupanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banya gameho, itra lia narinya gong, au le furumi ya ti lumele gumo honi, leme ya owe bai aniviva anjali, subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme, Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ya hama haariye mumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma loile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lun loucha wagunu hafinya sun huwe. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi muni ibagari magumu cha titihon. Hafai ruahame.
5: Le garika irugu bailu lagambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariyago, aule gama baru efei to gagi mubon. To piango mubon amana. Subuti numuti nye lwa ulida la fulahu lenyi lubai lala na larui ha mafia haganawe. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Migu humangili hafia nuago, Ni ibi ni lida le lafa rube antipasi le kefebe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, anibu ikate hadiga magunta tinalau. La wanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloruta abibalamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre to lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruda wa Nikolaita kuhuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidiba huwago madise. Aba menagainta kuhama gurige hadiku balibu ni kati ile, tau efein, to afru domo ni imbulu mkine.
5: Le garige iri gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le agani yotu, ne yotu dubalida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi hon aba dubu na ruti lun lau aba iri iseri buru wanyo luago. Le bidye tini ka hon lue dige lun le eresi birobale. Babur haluang heliletina biligilis toti atirabon. Baniga mehon. Itra lia naniego aula lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nubuti kei boronse le iri chawagu wala. Subuti numuti sun leha dugu bai. Subuti numuti hinsi hapu afinye eseri bitu lau habura su. Subuti numuti nye lau hadunye la kate buiti guen to loi meha forumi. Kamalumo ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sawele to ariyo kong lau profeta ta ani mama ni. Lutaya tu negriya, lau terus dah kau nani belum haga non lida akhoruhani, luma luhegi egi nilai dagar itu waktu kong wariu. Ruhat nada tu lu tasan seru niti gabe, maha giru tigiru nita khoruhan. Ninar hau, lagu nabur itu daru laga banar kong, afar wan nani metiran ini, amaha gabar hapan ya tumu. Nona basufri nih hawagu, ahi gubeir gihir hatagu nikate lebur ita dagar. Itra lu bata subtiru nisun ligirsi, lagu subudi nani lebe arita wuni. Luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rumpali ya rumu tahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Agani nutia adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deroni necha ni buri lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Apa mehamuri gudaguni kesi sauti ya rule lau timu. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hong.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
6: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang heliletita meiligilisi to saru disipongu. Baniya kami hong itralian naniya ko awle hau bilani hong yusedu sifir ko hamasedu warugun. Subudin muti song leh dugu bay. Subudin muti lau bilani hinya la lau song arinya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma rukuma eri lupri katile aniya ko abai lubare ge longe. Ariha nali lau muwa la leh dugu bay ligibu ge nungungi te. Harita gua huma lubai telaru dau bay hong. Fala huma asakri ha hugu yame. An huma aga gudon. Nid bahuwago kay liabi haba hiwe tulipidi on kore hon. Lawson lira, anya fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatarabon. Hagiya, hegu gubanuma tau dagu utharutu ladiga duuti hon. Hagani nutia, hadaga gubadagu harutu. Animagidaro nubay hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani ulinibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le garige iru gutilula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluang helileti dame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itralia naniya gon, aule sandu bai, legye inare ni bai, legama bali ligele uruwa itabit, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai, subuti numuti sun leha dugu bai, roa din apa benda darani higibu nye, le lasi eruni aba adoru. Adakah lawson law wala hehe? Adakah adakah so law nunggu mati? Ani konflik nunggu ma? Nadeku balun hayab ilani ku maafi haye banyak. Hari ini ku banyak lawu kuri hama. Ani baba gede tu dia kay silani ku kungi. Aba mena utara kuat dunia higi ku gelu masuk itu runi lawu kuri lawu muti ni banyak. Isi itu no. Arey dah huma le nunggu mati lawu gagura suhuma. Iga narey tu patul nubai. Lawi litani ojo agun le nunggu liar bi lawu suk upau loho ojo agun masoha upau ku banyak. Madisa binyabi, agda hagumi lehuma bai, walanguga abai rutihiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumunya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyingi, abe manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei gine iseri niri hawago.
5: Le garige irugutilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur haluang helileti da bayi ligilis to lao di se abon. Baniya game hon, itra liya nariya gon au ge fenti gunfuliti ani inaru niiti. Le ita hagiye bayi liyabi sun kati lela dugubi bungi. Subudin muti son leha dugubi. Subudin muti lao madili huma ani masu hukwe. Tiliku bayi hadun hamuga wa subu bayi hadun la. Gamalumo, e bachar gubei, madiletun, masu gubuya, never habadun ni yunglu gudinye. Arinha gatun lago risi huma, lobuito la tan hum, laguna megir huma ni kata, ani marinha humuti lago fugiabu huma, gudemetu, marihitu, surusu gubuya. Ize nichi gubei dimuri hun lunga gain ha golu le afun hoali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lugin hagain hadogo harutu numa, luhadore gun lau hasurusuna. Luma aya ni luhichi guni lidon hago, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate hahubie me. Ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, nebelo rubalumo, aba menegi luma, holi gie me numa. Hagani lukinya, nichi kububara hon numa gualwago lala na naruiha. Itrake nagayiro abananyoro luma nugu chiluago lala.
5: Le gariga irugu tilula gambu, agamba lele larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
6: Apocalipsis capítulo 4.
2: Larinya sukata ile, abananyi haba bena daragu sielo. Le habi tumala lile itarabaikei tumala lifidu, lebuga adimu lehaba inu, abalarinya gunu.
4: Waliba nyahu. Nanaku dali kate lebri lubi la susre ton, lari gien buri lebo.
2: Lida ora ligia, aba nere denu labu gelu bafu si firisando. Aba narihi aba lala naru ihani, si yelu, ani ani ha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasup, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halo ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda, geye gulau lala uru ligia. Arihe etnawi gadri lala naru ihani, Nyenya nuwe gadiri wea ya mutu nyu luago. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifiri. Nyenya ginye aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giyegwa lau lala naruwe hani nyenya nugadiri gata ya gabagaritia. Bui lau ago. Dando hakibuge ki hanagage. Le frumi etihadage itar liye kei aba niyu. Le habiyama itar kei aba baga su ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibugirige. Le ha gadiru itar liye kei aba agilaha mahati. Gadiru gubay hagiya sisi ngarinu luagu kara aba hadage. Bui haya lau agu hawagu. Dando bogu digiye kei muna dage habiti. Weyo gwari abu hau akuwaraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma gen lubara gen furubi metidan. Viva ligie weto anile lube liabi.
2: Sagiti hichi kukata ya gabagariti ha uweiri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyube luagu lala narue hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichiguni haridi ligibugi, aba hakuwa raha haringega.
7: Wabure me wabungite, garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni, inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate, lau buhunda badugi, lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
6: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda lau umala li reinti larinyaga.
8: Kaka tina boilu ladaru no libur luma lula teri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu nu libru tukuya. Nilu la liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
5: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara la ladaru nu libru. Lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Dale largo de balu liburu, abahahu duragun, gadir katay gabagari tihagia, hama wing gadir waya yamutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada ge waya yamutu hagia. Duma aba kopu, le golu buin lau kupali, le meme hafuri idun lumutu niyabungi. Abati heremu hani, uremu iserile.
9: Garisha tibulu, banugunu liburu, lu bahari dunit senyu. Ladaga ruwa tibukaisa daga ragaduni, aniganyi bugaya grige lau bita lubungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungi ute, luma lu hagoma diha ubo uwa.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama waya ya mutu hagia. Nyenye numiyo nu angheli gu. Hania galau umala li herete.
10: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Wele wene, luma inebese, luma tayuru ni lumu dule hafa rubu.
2: Agamba numu tiginye, harinye guni sun kate le ladugu bai bungi usiela. Le muwa rugu bai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate le lida bai bai.
10: Luma la tayuru guni, inebese, wele guni, luma ubafu, dule yu bai rogu lala na wele ni, luma lumu dumu usula.
2: Aba haria gugadri kata yang gabagri tia hagia.
11: Itara lara.
2: Aba hahu duragu wen gadri wenya yang mutu hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
6: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata yang gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
2: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igama.
2: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligia lu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagu dunia uguri ya hama gwa hilagu be. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Ginyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
2: Da lahiri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru katanya gabagri tihagia.
11: Igama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima lugu handari metia hau bogo gumaya. Da lahiri dumba li mudu, tisengu seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagume lwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lwagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lau mala liheriti.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mbaguzi regedanya nile na kubuhu. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lwagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagumi akoi hagi. Nidale narihi bai, aba laheiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafuna du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburu haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielu kei aba gara dadale tubura wago. Aba ladihino kusungubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu dogu lurua ite gubo hulida huyu. Luma buri labad na gudubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu. Luma lu dubu.
13: Hei mu huma wa wabu. Haramu da hama wa lu lalini le wubu yu amu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudung. Nadiko chiluhe le luweni luweyu ni haganyi. Kaba tiganyala la manduni.
6: Apocalipsis. Capítulo 8.
2: Da la heiri dumba li mudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di mi oru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. aba tichugu niwa sedu fidu hon. Larige, aba eliabi aba angeli, aba larara muligibu gen lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lon, luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun halani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba la buincha guduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa ubogu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage ubogu. Luma liru wa munusu lidage buri, tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa munusu lidage barana hita. Hilagu wate sung udru ha lidama ya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watugie sung ugune ito nyeibu lidama barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu ni. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagun luruwa murusu lidage duna luma lisensei duna. Igifi diribe warugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lidage duna. Aba hove gu saragu kirigia la daga li gifi duna ligia. Aba limirunu lihagadiri angeli lifidu. Aba la gurincha gu luruwa murusu lidage libiri wei. Lausunghati hama warugu. Leobo le agurincha gubai hawagu aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari giaba narihi aba agila ahama la midago sielu. Aria gane ligia lau umala liherete.
14: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hipiri urwa angeli.
6: Apocalipsis capítulo 9.
2: Aba liviru nuha segu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kama lidagi aba onwebu regi. Aba laburi gadagudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidagi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati nu hafaraguni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige nu hasga ni gurigia luagu saingi hati. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumbadari habai. Busea haki yebe hovegu gamalu maum la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu muriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no adungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchaguti. Sigua furume tila misel, mege gili biyama. Aba limirinu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletari golu le ligibu gebei bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadage kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugi aba lafara kunia urwa uribani le afri dubai hayumulugugi gabayu hagi aba hatangi kala urwa grige hilagubu urwa uribani ligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunya gabayu hagi habafu luma luagu hali itrali hali kama heve gachiguti laugi haduga uribani Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi meha hadugbe migiru ama iha hudurug hon sifri guribatia luma hon guariwa ha lauti golu plata bronze dubu wewe hasiyati harihi ni hagabu ni heibugu masakri ya hagia luagu hafara ha habiyana ha hahoru ha luma hiveru ha
6: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
12: Saraba amisura mungi tempu gubungi unu. Luma latara. Aba udabanyame atri ya nula. Ahuduro guti unu. Gamalumu, mamisura abai gurudu le bongu dibui. Tibiti tempu. Ladega derege wani hongi betu gubungi ute. Halubo nye hagoni chaguni uburu gule sanduwe. Lagu biya vengi ya hati, aba menona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu midu biya sa, urwa vembele. Biya gefetia haguya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhagu dunia, haganiyo, Sun sun na gubai. Itera ti lobe ba furumi guari gu. Lebu seti la dugu uri ba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia. Lu hadolo ni siele. Lu mahu yu la huya. Sunda anina la bugi u adimu le hayu lu ugin. Gabafu ti yeginye. Lu hadugu ni tu na hitume. Lu ginye. Asukari regudu ni kubo. Lau sun uye ni uri ba ni. Sagu habu seru. Dami me kumuha mali. Hawadi wali. Lagendo guba anima lule afri duboilida gefusu le mebe wabuihama aba meheferi denu uribu aba me lafaro niya hilagubi aba meherede ruruwagu didaneme rifumbe buguburu gule Jerusalem le nyilugo iladara waguwa Jesusu lagu guruwa flashu memele kama Sodoma luma ehiku aba mekariye lumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu guru wameyu dimi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunga ragoha ubogu gubanya, lauhao begu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunga. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
2: Kamalumu, lari ya uru wameyu dimi iligia, aba lagu yugwagudu niya bungiyo, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule, arinya gubayi.
15: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
2: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge frumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la dunga raguba lila onwe bububafu. Ani gumese dibu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babaiha. Chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwai. Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhongu wabu. Ama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru ni tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi uhama lumutu nye nye itida di tempu lu. Aba nye ila labiri haniku. Arenchuni, Wayuhuru, Abahara Baganali, Lumalaburu Halubara Huya Deregodile Wainamut.
6: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Abad la salira guaba ome busei ni ciel. Aba uri, darugulia veyu tau, kamahamuga aba duniku. Lauhati labu getugudi. Lumaba ridi hau dusu, warugumal tabulu. Uri tuguya da gainayo. Aba taguaraha, lau igari le lanina, agari duni. Ladaga sufri tuluba tagura. Aba la salira guaba sei ni ciel. Aba ome bu dragon, funati. Sedu yen lichiga. Dis ligancho, lumaba ridi luago cada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tegibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo. Le dera gudu la guma di halina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruni wa tira tuwe. Aba lanugu ni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugi lidon flasu makairo di na nyei lubai arase lila bongi ubare tuba lutoni giruni wa nyei lagu milu bia sa uru awe iwe lari ge aba nyei la aba uri busiel nyei lubai la gendo gua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agenda gua ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara yela siel aba lubai ti la saganu onwe bu dragon siel gu Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le yeha bali sun obo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umalali here ti sielu nye.
16: Shemilha li asal baroni hon grige gubo wago. Jelilha li darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi gu bai haduru wadunga nyure ichi ganye hape haduru weyo gu aria bu ligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudungu. Numa lau ugangu le hapuri chiyabai Manufu de duit yenu ile feri diruni habagari Aranse de duit yenu home Gunda ala lumoi tisieni Gunda huma huguya le agano bwenye Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana Lugundu nyundu la mafia humo ula owe bu iganya Laduga sukudi lumuti lwa kumurusu rugali lani dani
2: Dati larihi bai dragon Lwa kufi wali lau bwogo Aba laiba hanu uri tobuga agura habo Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubwe tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugia tarigi uri tugu. Saraku duna kai duna churunut. Luye be, laduru gudunu ebe ini uri tugu. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya, aba lahore chumuwa. Aba lachuru ni sun duna le ligira gudubai dragon liumu lugugu. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudu me laule lubebe bungi. Falaha me lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
6: Apocalipsis, capítulo 13.
2: Aba narihi, la mudiru aba monstru barana hagi. Sedien lichigo, disi ligancho. Nyenye ridi luago kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luago kaa lichigu. Mostru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luago aba lidage lichigu mostru ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungerige lau monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
17: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
2: Igiruwa tigia monstru ligia, lo la dimone ha dimone buiti luogwa luma lo la nabagu ni bungi. Luma lo lagumadi ha, luago biyame biya hati. Aba ladugu itara, a dimone ha tiguribati luago bungi, anaba lei liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani gubungio dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu lumostru ligi. Ha uwa banya hiri buruwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
14: Le gariga iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badaru. Haluti hafarawagun tau efen, hafarawagu tau efen. Nimba larihua, hedere bugu luma hafine lani gubunge.
2: Larige, abay narihi aba monstru la mude muargugi. Nyenye bia ganchu luagu, kamali ganchu mudu. Gambalumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru, luma liyuan. Abaladiga, no half dragon sungerige hau bogu by a lo furumeti monstru. Le la rei da guag dubai, lidage, chanti le luagu. Adiga tigia, ome buburi, milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen no muargu, hagibu grigi. Aba le yedu ni haubo ubaya lauburi milagru le ubay lichigu ubafu lu ladiga ni linyuwar furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimu neha lumalu tafaragu niya sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia lu sunla grigia wainu mhanya nyuburiginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe luginye uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni lalugur ha ahi uwalu maku monstru o linumeru liri luagu busitite kate lelichuau le gufura andati aturi hale linumeru monstru ladiga linumeru la uguri ani ha numeru ligia sisi sa uruwa wensisi.
6: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadir milu grige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyuba iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grige hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiri milu ha salba rubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongwa hama uunia. Riditi harumanyu falahamai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati idewe se nu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala liheriti.
8: Inebe la bwingi umu, rugu kuye meweri kuni lu, chinduza tano la musra zidu. Kutuko huma nule atiku palisielu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
18: Heigua, heigua, Babilonia to weri kubon, la diga tabacharo da gudani, sum necha ni, la udiven le lanina, livie ligabili toseno.
2: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umala liheriti,
7: le audu raguti lu monstru, lu matun liyaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu agu luhomu o le reberugu, latu bai divin le lanina, lanarime liganyi pungyu, le leseru bai lidun likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibuge mutun, lu ma hagibuge ahiligu hasambi bai. La wari ruba, lugumu de mi watu le asufu le rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni vei wogu ni ayebu, hon ha awu durugu baya lu mostu, lu matun liawa, ni hon ha gawagu bali liri.
2: Nye balari hiwa hadere bugu lani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
3: Abur habile, Fulese watinya ha owet yang lau hafinya lau habure me Jesus Kristus. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba me lidi leha dugubai uwar hama, liya sifir sama.
2: Abat narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garau warguti ligibo ku duweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba agalai hamana tuluhaburu. aba lafri do aba angeli tida geli templo bungio aba laguara gu la umala lihere ti lo lenyei bei ligi bogu duwe la niya galo
16: da bum baluba gule la diga chiliga da anu aluba hani la diga funali nadi
2: aba lasugra gudu no lenyei bei lagu duwe ri la luba gule muar gugi aba la luba aba eti lafri do aba ya angeli tida geli templo bungio to cielo montau gien la luba gule hamanatu aba lafri do aba ya angeli lida gela tar angeli ligia Gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai la tari ligia. Aba la guwaru nule tau bai la luba gile lau umala li heret. Aba la niye gulo.
14: Dabu mba luba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon la diga funa.
2: Aba lasu kira gudu nu angeli ligia la luba gile muwaru gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo ninyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
6: Apocalipsis, capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya onwe busai ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bongi. Ariyat lagi e kamah muga aba bara nale bidriu lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidriu ligia tau aripato lichi gumbungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
17: Weriti alibuiti sunle adiga balibe. Wakure mebungi sunti gabafu.
2: Suruyu liya sunne batudu bwe. Fulasu lenye lubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagra gu tau tu linu to harumatu ani miritu gui. Leabi lagur gara nagwa golu chilu luagu hanigu. Aba leabi aba hadage kate gabagari ti hagia, aba lichu gu aba kopu lauti golu lu kada aba hadage sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda aba tabuinchu templo lau gumule lile nyubi bai lidage luweiri gobongi luma lubafu siyati lebelu nunia banyihi dari hagumuchu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
6: Apocalipsis, capítulo 16.
2: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tidage templo.
14: Heiba aturi sedu kopule lau bai lanari na ligani bungi ubo wago.
2: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba laturu nilikopu ubo wago. Aba lasali ya gugumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana ho. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru waangeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali regu hita una. Aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bai luagu duna.
0: Uwa regu ati bu lau baguse regu hita. Buingi usanduti. Buguja le mimu abu. Luma ge lubara ge frumi ya titan ani mimu abu guya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bai. Guento ati kuragu da adibu hita unhon. Eresi birunye le hadina bai.
2: Agamba nagia laniye wago loige latari.
5: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agu sere gudadi blau isu runi luma richagwe.
2: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu we. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nuluweri gu labu gen luburi. Aba buri hagura gu nugrigi hanyanye la duga hagari. Gamalumu ni itara masan siragu thega buri luhigiru ni uri bati le nyaha adugbe anna bagarug hamai bungiu le sielu bai lagu hagari guluma hagumai abalatru ni hasi jangheli liko bulagu owe budu na ofretes abalama bai du lunyai la umalu hasgre uruwe guha nyibi maya loige obole nyige lubai labu chewe abat nari hafridu iwa sifri guri bati limulu gie drago limulu gie monstru numa limulu gie profeta le yebe Itar hanya sifrigu uribati hagiya kai uwa. Sifrigu hagiya mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondaragwaya sun uruwegu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le suntika bafu.
19: Goni gu humatia, daduga sonyu bay niyabi kai liyabi hiwerti ariyabu. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gu luwagu. Lumaibu gu nlasu rusu luwe larihun libusi gay.
2: Abati hondaragunia uruwegu lida flasu le giribay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu. Lariyega. Aba yelaba lapidi haniga. Are ichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichu muwa lau aba haraba kanali heret sigi lau sun haraba kanali le dagali bay lumu genyin kama girike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubowo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gurige. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi luagu. Laduga Aba la abai chuni hanarimet.
6: Apocalipsis, capítulo 17.
2: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau bay sed kopu abalani guno.
16: Higabu narufu dalita bay chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
2: Aba naburu halabu lubafu sifiri sanga. Aba lanuganina angeli ligi alido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyulinya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
20: Babilonia towaidu. Hakuchuhoru luma sunu uye liye imbogo.
2: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu na luagu Yesu Kristu. Da nari bali kata ile aba taweri du nanigi aba tilaria go angeli ligianu
16: kawa go taweri da banigi na suku de regitali mini taburi tobu la usu mostu le anigi baru le sede be ichivi disi ligancho mostu le bai bai gabaga ritimeha gamanu mo kuento uali la usu lira la mude rubalinda ge fusu le mebe habai lubara ge lidi lido la gumu mulume Agano banyo buwa guha uwa bayhiri buri wanyo tida liburu tulani na ibagri luma gila dugu ubo. Tavwiri du bahanigi dame harihi ni mustu ule meha gabagri be ani uwali. Gama lumu aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bay nyunta uri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia kumuha liharuweha. Aba hada ge laruwe Wento, le aba miabi ngili, la meliabi hagumu hon larui habaluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada gesede. Ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubay. Disi gancho le barihubay, disi uruwegu ha magume sarugi yebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwa raluma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Hichi gubay habafu luma haruwe na luma unsuru. Hagenda gubaluma mudu gama luma lagani rubanya. Adiga habure me suna bure me ligia haruwe tegia sun kuruwe. ani hagani rubagia sun lani uha la nuwa dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
2: Apagie, larinye guanghe li ligia nu?
16: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi, grigia inyenye luma nechani. Ani dixi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme dixi begurubigo, te yere guduba horu hon, aba me higi nunu fiwanyo surusu, heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lunga digni le labuse rube. La huwara do lunghe derege roni habafu kaisi urube gulu hidera guni mons.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Vurito

0: nya ubowo dari wali hata sunghagia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari yakatele abana gambu ni hamala lisara gugrigi hagua naha.
3: Aleluya. Lani wamungi de salvani weri gulume ubafu kaduga abusira kudaki lani wani luma isuruni siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali na po ulau kusalufuri hagu ya kudalali hapara wagungu lani kutuagu
2: abaya hagua naha.
4: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli
2: hati we gadri weya ya mutu hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorugu hudugu watia lubungiyo le nyubo iluagu lala aba harinyagu
5: itarala. Aleluya.
2: Aba tilagabu lania guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
6: rukuma uwehi guni lubungiyo sunhu guja le esedi dubani ani inebe lakum weyanya nimbrigini
2: agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti aguara.
5: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti paikabafu arue gunda guloma buiwa malau gundani ruwa kie mewele gumi lu latika chiliha lidani la marie dumugu aranse uladani tauta daura gun lino tofinu haruma animiri tuguya mini talino finu tu ibagare le suruti le habagare lani ubungi
2: abad lani ya guwangi halinu
7: baburka fulesi batinya ha misru ako ubanya lido fedu le lani na lamari idu mudu
2: abad lani ya guwangu
7: dimuri buri inaru niti le lani ya guwangi ule
2: abad nahu durangu ligibu giangi haliligia abad lani ya guwangu
7: madruga baile lubuwe mbungi au kebubuya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lula bungi bahu duragua ugano lela nirubai Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kubai sifri hong profeta
2: abad nari inisia luhurenyo abad lasali reguaba agabayu haruti leti awari habali gumfu litiluma inarani ligia liribai laduga lau iricha lagumadi laugie iriche la gendo amiri hati luagu kama lige meri watu nyeye saragu ridi labulu nyeye gie aba iri buru wanyo luagu ani ligie rigunye asubu direi fendi watu dogu oto luagu mo lau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadai ragu lino to finu tu harutu haruma warin hagi hawagu gabayu haruti nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beru ele iri le tu agu lida lu me lagu liyadi
8: haru ite sun ruwe go habure me sun abure me go
2: apa nari hi aba angeli rara lida vejo le agora gubei lau ere hon sun du nuru ha aha mabaya cielo lariniga
9: higogo ondara go guma lu ome voladina ra du boingi ho guma nu ga hagu du lu ego kumati matinya ama bu dunya kanya tinya hagu du gabai hausu ha awai ha bali hagu du sun hawu ye go girigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu ni girigia kai waina mu
2: abat nari ni mosturu ama lu ruwe te gubo hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warin be lau gabayo haruti hamalani aba ladaru monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu ge monstru dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagi dubai hau walu laburu du lili monstru hawag hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Miwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigue aba nanihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele fusule mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia dragon le bina de heve le mafia baile satanasi. Aba lagira guni logo miluirum. Aba laguru ni lidon fusule mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigo aba sei logo bena lume yedu dige la yala nechanigo dari las gnu miluirum. Larige me miluirum ligia. Ligira gdu aba logo murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusera gdu nyu haya logo. Arie numutugi e hawani ha meha adiruba yechigo luigi hapuri cheni lerenu bungu luma luigi hadimune ha logo Jesu Cristo. Ha mahudurugumaya lu monstru ni tu liawa. Migi no hagia lo lichugu liri hereberugu o luagula harun. Aba nanihi hasaru lida ge owe ni lu ya habagaridu. Aba harue ha uara luma Cristo luagu milu irumu. Aheti ha hibri hilaguanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irumu. Aniha furumi yetibai asaru ni lida ge owe ni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi yeti asaru ni lida ge owe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristo. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liya lubaiti, aba hafuridu suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugule hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sieluge. Aba lagu dunia, sun sun inagubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufri lubanye ari ebuweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibirigia rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai owe ni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari. Aba haguru lido lagunu lau ti watu gemeti.
1: Apokalipsis kapitulo 21.
2: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu luma furumi ya ti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma ge bungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu ge.
8: Arie ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligie la habungi te. Laraga habaisun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ya tiburikate.
2: Abati larinya gubungi yu?
9: Arinya ba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Arinya gatigie?
9: Babudiga, ladega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
2: Larige, aba larinya gunu?
9: Sunha nadegu ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha,
7: lumala kumu chagle sunkate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi lubayi buriboni, herisi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafan hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, Hallo me sed kopu bui house sed hagum hu igei abalani gunu
10: higab narufu daro adari bu tolani mutu werio
2: aban nabur halabu lu bafu sifiri sandu abal nigen lu agu aba ubu weiriti ani iyu ligia abal rufu dini ome buburu sandu dile Jerusalem no larani nu sielu ge lu magi bungi amireti buburu ligia lau larungu nga bungi Iter liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti kei dubu le hasupe harungongati kei biduri nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena keyagu lau upurugu ligia aba angheli lagu kaga bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwenye lagu buri bena uruwenye bena loige ubo ile nyenge lubai la boucha weyo Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo lenyihi lubai lali dawei. Dusu nye dubu lebu bariye iluligia. Lau, hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburugu lao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru uru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bariyeru ligia. Uburugu ligia la utigolu le tima tima. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bariri uligia lau sunu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti lau hasupe. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga, lumage weyu ni lumage hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la irungunga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanya banya, lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou, haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubenari weyu, uwa baigie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buruwa ya bayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya ibelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
2: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo, luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia, lamida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyenye lahu chaburi tidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agin dubay dus weyasu nida hirum. Saghati lagin. Leti lubana seriwi tilu lagara nihon hon nechani. Ualime nika tanya ilu labu gen la linya na kumbungyo. Nyebi lala bungyo duma lala mudu lida uburu guligyo. Abame ahu durogun lani gulu. Agagi budaguba luma bungyo. Nyebe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Aga na uti yenyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagduba wabure me bungyo hao. Abame haruwe ha sunda. Lari gie, aba lari ngu ngangheli ligie nu.
10: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waduago, ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
5: Ariha huma, anate madise, folese watile dugu bai kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu beti da liburu ton.
2: Au huwa, agamba numuti, Ari henei buri kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lari ya gunu.
10: Madiga baile. Lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun haa diga banya gasu la ule bolimu ni baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Ani ya gatigia nu.
10: Maramu dabai lugano te bungi le burimu nyo baiti da liburu to la duga jarafa li da anu lagu friru. Igira banya ha vuriba banyalu ha sigiru adago vuribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madisa liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
11: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi linda ye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, Ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha, nishinye habubanya lu eyeragune, herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu nisumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon tolani na binafi.
2: Ariye gatichifiri sandu, tuma adari.
3: Higabu!
2: Legi ya gabu bai, ari ya gala.
3: Higabu.
2: Le magrebu bai, nyu bai la. Le busi ya ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi gutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilida gen lugano tebungyu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana alida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi uwagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
5: Aha, madise lini abi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
8: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boasu, Rabo Lugucho. Boso Lugucho Oedi. Rutu Lugucho. Oedi Lugucho Hese. Hese Lugucho Uruwe Dawidi. Ayaha Lagucho Lumage Dawidi Lumo Adanruni Babylonia. Uruwe Dawidi Tuma Tomehe Lumari Uriasi. Hagia Lagubri Gubaya Salamon. Salamon Lugucho Bei Roboamu. Roboamu Lugucho Awiasi. Awiasi Lugucho Asa. Asa Lugucho Hosafatu. Hosafatu Lugucho Horamu. Horamu Lugucho Osias. Osiasi Lugucho Hotamu. Hotamu Lugucho Akasi. Akasi Lugucho Esikiasi. Esikiasi Lugucho Manasesi. Manasesi Lugucho Amon. Amon Lugucho Hosiasi. Hosiasi Lugucho Hekoniasi. Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha lagucago lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi Lugucho bei saliteli, salataeli Lugucho Zoroboeli, Zoroboeli Lugucho Abiedu, Abiedu Lugucho Eliakimu, Eliakimu Lugucho Asoro, Asoro Lugucho Zodoku, Zodoku Lugucho Akimu, Akimu Lugucho Eliudi, Eliudi Lugucho Eliasaru, Eliasaru Lugucho Matan, Matan Lugucho Hakobu, Hakobu Lugucho Jose le Tumari Maria, Tuguyeti Lugucho Bon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro Seyanu Lubaiti Lineba Fago Jesusu Lumage Aburamu Lumo Dawidi, Kotorose Lumage Dawidi Lumo Hanawa Gunua Israeli na Babilonio, Kotorose Lumage Dan Ligia Lumo Lagri Hon Wasalbaragule. Itere Lien Ligabri Lagri Hon Jesu Christu. Maria to Lugucho, Gadara Dunyon Lumo Jose, Luta Maria Idu Luma. Lubarege Ti Lagamari Dunu, Abata Dari Ragutungwa Lo Dagaina Yon Lan Lo Lubafo Sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate le, ligia la rufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
7: Jose la bunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresi virunu Maria kaisi gumani. Adega irahu le lubu itagara juni, lumo ni asifi li sangu liabe. Tagari dugu aba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dugu la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
8: La susare duba isun kate ele, lo lagumfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
7: Pabagi na dugu aba niburu itu toga ni niri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Minila iri ligia, bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia, yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obu le nyenge lubei labaucha weyo, aba haliga daha hariaga.
12: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei, ariha omaru luarugu ma loige obu le nyenge lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
8: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinya hurio. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
2: Belen, lelumu aruguba yhude. Ladiga italinia laburidu ni profeta. Buguya Belen, lumu arguna Judea. Buguya abalida geoburu guweri gutima tilida muole. La usun binyira, la diga lafri duba aba abuti bidange le lobe lo ni giruninya numutuni ha israelina
8: aba til laguru erodes hon aturi hete waru guma aramu dagwaru aba lalga dunya luagu tima dan le tarufu dagwaga le waru guma tungu hon aba til lona hania belin larinya ga hon
13: heiba aba mihalu hani rahle buidu dame le darihu mali habisara name nyende namu aginye ahuduragualu
8: lari gea hagambuni aturi hete warugu malereru urue aba hodi warugu mabugati to harihi baule nyenge lubai labau chaweyo aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahule dale harihinu wugiri ha waruguma aba hagunda ragu saragu danti lehe belu rumunadon aba harihini irahe le tuma lugu chuton maria aba tihahu drogun aba habulu shagulun aba hahure chunu hagafu aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit lari gen aba hawisarunu lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai erodesi aba hagiribudu hari gon luege amu uma Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anhele lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
7: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede lunye, darime nabisa lunye. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafaru ni ilakubu.
8: Aba ti lasaru Jose, Aba lanugani irahe tausun luguchu ariya buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe erodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le lariyangu bai bungi liyumu luguge profeta.
7: Sagana mutimiru Egipto gini.
8: Danle la dari ragubai erodes lungo luago yego hamala chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunirahin ha biyama te irumu haulu unabu, ha aganobo I belen luma sunfulasu geyegu low, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itere liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
7: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari, umala li ligia, umala li rakele. Do yahubu hari di tirahi. Mabu serun tulu tamai kong, ladiga hilagu haman.
8: Lari ye lon erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
7: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu, giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagu ha abu serube ameha afarni irahu le.
8: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo erodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidi galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi seihabai apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
14: Asakri haguma, ladiga yarafa li larui habuingi.
8: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
7: Aga huwa ti, lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo ladeira gu huang, liabi lagriga lirana agwa gueru. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bay huang la gustarag haya la grivia lida gete hadam rifari seugo hama sadu seugo nyubu te luha badi seiru aba larinya guhon
14: arasan hewe huguyele kasa viso rubalun du hanura halu ile nerime abai chuni logo figau le lumbe liabui au sere huma buidu ari hola am gafurangu logo sakri hadula masami naradug huma idagwa ladug ogun abraham wagi Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingu ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwoti abalagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobuli en luhaburu La ruma da gdubai trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi mabai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le mabai heli, lida watu ge meti le menyi kuchadibai.
8: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ye bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
14: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyubu inu lungu na badi seruni?
8: Aba larinya gu Jesusu lungu.
15: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga nile lubo ibai bungi.
8: Aba labadi seru agaduni huang Jesusu. Lari gya labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahure chagu sielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala le sielo gya.
5: Ani halere le hinsi ebo inu. Le awe ome gula nugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen ari abumaigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni, larinya galun.
16: Ahen lirubu bai bundiu, saligu agadabai dibule feime.
8: Aba lona bu Jesusu.
15: Darinhare lenenu bungiu, mamaru bai tau feim habagri de grigia. Habagri tu baginya lausiun dumure le larinya gubai bungiu.
8: Aba tilanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
16: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bai yage luhuna bu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanaga bati bu haha burubu. Lung macho gara bulan bugudi luagu dugu.
8: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
15: Aringa tugin lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
8: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwa irigu. Aba la rinya gulun.
16: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
8: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
15: Dise ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
8: Aba ti ladise du mafia luwe, aba hayabi ahelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu luagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai meha Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
7: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubadi barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti fordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui ha meha lida bi lukuriga. Ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bi lamunyonga. Lani na ovene. Arugonga lida bali hawa.
8: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
15: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe inha bongiyo.
8: Ei buga ina linha Jesus o laro laro duna Galileia, ligue lari e biama gamule no guatia. Aba rada e Simão, le gire bei Pedro, le aba andurece. Essenia ni habagari bei, hagurieti, aba larinha gu Jesus o hon.
15: Fala humana, aba me meseni hado la udra, anaharugado me curigi no lunani come.
8: Frese frese, aba higiru no reseni, aba houdi luma. Lubaro ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Kida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus di sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bonkada fulaso. Aba ha lapuri tihani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus u lida sun Siria. Aba hanigu ni sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigisandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu agugia judia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale larihi balnia Jesusu sungrigia hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
15: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yohon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lu. La dega lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luago hadugu ni lugunda abungi. La diga hebele ruba lidon larui ha bungi yu sielo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. E iba ha hamao arinya gahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Itara linya mehaginya ha iba hou ni wa profeta gu ha nyubi banya hubaraginya.
8: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
15: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gia un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira gu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gu leluagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihi ni buiti leha digu bay, aba megini hadimu reha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu ni abia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama ni yabi ya gidere, ni yabi ya agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagwa furume warga kumadi lida gine luru du. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dahligiye hon gurigye lun hadugun li bele ladugu bay. Nyura bay lanugun wa yagata sielu li dan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bay lau sun buri gu madi li dan lu aragun. Itaragin ya la rufu dahan. wairi baila nungunu wa yaga tasielu. Nariya hare hon luwako ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawe yarufu dahatinya lilurudu moisese hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba huma li luwako wariya waguwa li lame ha hon hagache go lu mafara ha huma. Ladiga furume wari gilan le afara hati lasia dariwa bala. Kama lumo narihane hon luwako furume wari gilan le agayindi ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Liyane kuti lumo gurigi ya lile di bidi ya watawo luwako inye uma lumo mafi ugati. Itara liye lubaiti ahim banunga bidebe se luwako unlani bungi yu latari ba unye ababarita guni luwako nihi lan kate lidan furume wari gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nye ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigi emeti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahi abunse era aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, Mafri dupa di gulan yingi ya dari bafayero ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago wariya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumia gwari gulan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume guwarga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igre tu lumari. Ahi mama lubai ladika tagamare don ligi buogon. Aba tagano luma amu wuguri. Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igre warga ladiginye ginye agabara hane. Agambat naginye luago. Ariya waguwa lame ya hon hagucha go lon hagunfuliron lao lel hariya go bai lao afinyoro ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luwago monlu muti la hafinyoro ni kao wago. Ni luwago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luwago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luwago Jerusalem ladiga ligia luburu gute bai waruwe ite bungi yu le weiri go bai. Ni luwago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun. Ni hauri tagudu aba idiburi. Ariya garigu huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwagu. Ladiga furumi gwarigu amu kate hariya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Agamba adun luwagu wariya wagu wa lame ha. Agu luwagu wago. Ari luwagu ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luwagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luwago aba logo higibu. Ruya humile aba obo ulu. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luwago aba maile. Baru humilu lagu bia maile. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Ruhu humilu. Michika huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungine luago wariya waguwa lame ha. Hinsi labu madobu li yere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afure dehugia melu bungi yo awago ha anaba gubalu. Auriba bai auseruno. Itara luba lirahanyi huma hugu chimbungi le sielu bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahi harigubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. kaba kia faya iti heresi biro luagu lira. Adega hamu tigin ya salufri tiang ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahin honu guin lubayi hamada gu ha busar wa, kabu iti haruftu bay lau lira. Ibini ha ibini ha buban ya lu bongi yo adega hamu tigin ya. Uwara gua huma lubayi ti keisi uwara gua lan hagu si bongi yu lesi ya lubayi.
1: San Mateo capítulo 6.
8: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
15: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahi hong. Iga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsung ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi gong aba kate lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi guba hafaye ruwaha. Tagin le hafuri dun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye banyi hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lwago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha faye ruwaha. Tale ha furi dun lubungi yo, belogo mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lun hagu shi bungi yo le labu go bai humanyi. Hagu shi meti bungi yo, le ariho balin le hadugu bai lidan limani lishi guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubayi ti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri idun lu bungi yu subuti lali kala habusin rubayi. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu si bungi yu lesi ya lubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lun wabur halidon ucha wagunye. Dise gudari gubawa loe, ladiga buguya le aruwa bai, buguya le sunti bai gabafu, buguya le weiri gubai lun sunda itara la. Itara linya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chi bungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigo.
8: Aba larinya gu Jesusu.
15: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu me higibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefen hamamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shingiruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya lan, aba meti lichugun hafaye ruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara lan, hahi chung hamutiri anigagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara lan hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lube sinya lan hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagia hiveru tinha hiveru ha nyen. Ladiga le nyen lumuti hirisi, nyen nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidi lubai bago, harugu waga bai ginye lau sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lubai bago, lida bai luburiga sumbugubo. Ani lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai, idati malubati luburiga. Uwati ni aba gayara tile selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linsi doba aba hadagi lun, liyere godame le aba lun. Uwara guabe luma aba hadagi, lixe que me bebe se nem logo leaba. Sim, a telecer e dono alu bungi e luma lum senso. Narihane lubeitin hon. Madihere huma logo cabalan reiga o cabala rata lum bagaridon. Nem toago dago to lum bom radoro no. Mafuna que bege te mate bagari segulau eigini. Que bege ugo bu sugo tal dago. Ariha huma hondo nur ha ma banha garabalirugo. Mabuna buhanya, malubaha, mareidon hamaya lubaha ni lida alagai. Lauson lira, roti haguchi, le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, segu hau donuro. Kage hidage ga yarabe, lishu gon bia ugu di laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Aria huma ida linha la lawina modon fuluri. Lauson mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salamo lau sun luwendego, mewende ti meha la dagrago kei fulore. Ahin ti dagwaga da lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luagri yimbri kati le haritago. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yo sielu le subudi he bubali kati le he megi rubai. Alu ha humai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi guni sun le he megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Latika barul mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7
8: Abala sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
15: Michika humaa haduro amu. Michiku wa lamu guginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la roba guginye lishigunu wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba guginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri. Sagane ilirara ife ile baguru kubayi. Ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le. Saga humi durusu le lida behagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi. Ife ile lida behagu hibiri. Mishika humi kate isagarawi tihongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba isun uriba huma. Gichi gaditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lishi ka hugu chi bungi ule sielu bi kate buiti hon haa muri hatinye luma. Sunwa da lubaiti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligi ya larinya go be liludu du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinye lida gen. Ahin ti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le magumu chaditi, burira ulinya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Goni ki huma hawai profeta gu jeetinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahin muna dagien itra hanya kei anima le gu ganyitinya. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu le ha dugu bai, maluba hau tu bai bai lida ge hiyu, ni igu titi ange guribi yu. Sun lubaiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitianu, nabureme luhe beluruba lan li donwaruwe hani le sielubai. Harugubanya adugubali lugunda nugu chibungi ule sielu baye belura. dame la chile un huello lani na gusa regoduni sarago bañaría gutiano wabureme apure chihoti wa meha tia luago biri saga wagia sifiri uriba tia lida biri adiga wagia sarago milagro lida biri aba meti nariña go hong ebidinha go boinha donu disse romano e huia le adago boi uribani.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Adiga le

0: igari gulle lube na wandoni uwar hugie me numa lida na sufriru ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna mama au lube nishuni lishugu bahon haubaya manya laransere ibungio
1: da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele aba hagayin du hama bian mule nugu hagia aba laguaru hesusu hon aba larinya guhon
0: kaisi hasubu duruni haguma diha banya hada hamama banya huriyo Arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunsa aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu bian marihi tienyu laru ima, dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariaga.
2: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadeni hagrigia hon luhamanisho, ligia tima haguara gu.
2: Wabureme. La diga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya guhon.
0: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gulun.
3: Wapureme, buseti wa warihi.
4: Aha wapureme, flese ibawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin yin adumara tihon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumba ilira lu lagun filiru lemeh larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
6: Ariega kuma lung uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bubuni, wariyo lanaga wagu aba murigi, wariyo luagu aba lirida burigi, animalu anahati ilan.
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawago. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
2: Uweri guni.
7: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebugi.
2: Uweri guni ubugi.
7: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu saragu.
3: Kati sa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
8: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
9: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugu.
10: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinya gulu Jesusu.
11: Agamba bumuta le harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuta.
9: Malinha humagi ni santi da lerenu bungi lenye lubai halarinya wagu wa lubungi yo. Chiluti buweiri kujagunu meme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya ere muhabali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larini aba tidibu igul laruduna, aba lidi tuagu, madari tinikata tuagu luedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
9: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba haringu lu Jesusu.
12: Ida liansa tasa ribe tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba laringu Jesusu hon.
9: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasu seredon. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun, da aniha lubei arufu dahanyei, aba hayabi habutigu fadirigu hama uugurinya abutigu lida hafinya huriyo, aba harinya gulun.
11: Arinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni katay le. Kay ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
9: Nal gadandagin aba katay. Ahin hou naba, aba menarinya gu hon kala a ubafu nadagay buri katay le. Kauna abalin huang abatise, bungiyo o di uugurinya.
1: Aba hagume seru adimure en hamago aba harinyago.
11: Ah, wariyaga, lagu bungi la ona habali, larinyago unka la wagu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiriya, hau seru gubadi wagirige wulibala daga afinya tinsun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinyago lu Jesusu.
11: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinyago hon.
9: Marinyago nubay ginyati hon kala au ubafo na daga burikata ile.
1: Aba larinyago Jesusu hon.
9: Na bagdagwa aba akate hon. Harinyago imen no idalinya la harinyi lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisanego. Aba larinyago lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinyago lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sainz regularita gon aba lidi na dagi miyugunye. Lari gen aba lidi uchi le arihi le aba, arinyaga inalei le meme larinyago baibuga lon le furumiyati lon. Aba lona bun le, larinyaga, aha nidiba, kamalumu miditi. Arinyaga humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadugu balinle labusen robe uchi le.
1: Aba harinyago,
3: le furumiyati.
1: Aba ti larinyago Jesusu hon.
9: Ninaru hao, lagu shoriti malahe belo no agubir hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwen habungi sugu hao. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hahon idalubala li gabri habagaridon. Mafinya nuntun lon, ahanya ti agubir habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung arika humani sun lira masansi ragunti higabiri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba ti harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinyaga.
9: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinyago lun.
12: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilerenya gu hesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hongri ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungiyo. Ahinti au le dubu ligia. Furumi wargle eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Leti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai. Ligia ba asusere da hongri ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburile lichi gubai hesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru hesusu adimreha hon lo hempu lo. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba mlamari idun lisani. Aba launa hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya launa haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigudunia lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba hodi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabu insho muna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihi aba uguri le masansra goti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon haa eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
13: Aba larinya gu hesusu hon haa agambu bali.
0: Gibetinya aguwa rutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howeredu ariha kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni hesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu hesusu.
14: Maestro, subudi wamuti loagu inaru ni la bariengu be, loagu gin arufu dabani lemeri bungi loagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia hesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
0: Biang watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu. Dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
14: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu hesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe hesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu hesusu.
15: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, abalamare idun le furumieti, abalowe. Kei masani gulubai tau lumari, abaligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enulidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadagi sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinha com Jesus o hon.
0: Bulei guatan, da diga libidin e tau te lereno bungu e hon ni luago te lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya loya habagari don, amo halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie, keisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi te luago sara hama hilanya loya habagari don, malinha humagili sale larinha com bungu e guanaro go hon, larinha hare, au lubungu te bei, avoramo, Lubungu te Isaac, Lubungu te Jacobo, etera linha lubaite, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladega mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba li fariseogu luago manigi de la ya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Yenying aba hada gele rufu da hati ledru do Moisesi, abu seru ti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau somba nig, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele biya ma lida weri guni le nege le, Itra linha. Hinsi hamar bibiri gubun kei binsi gubungua. Biango madi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lu la salbaro niya gu rigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
3: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yu labu gu yu bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
1: Uwa ti ni aba, launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyan baya.
0: Gabafu tinha arufu tahatinha liluru do Moisés hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gu benhon. Gama lumon, mafala ra humi le hadiga bai, la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagiya, madiga tiya ni kata lun hitera guniya gurigi ya, luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Hadiga ni son kate lun harihi niya gurigi ya. Hinse ti hon lun hichi gun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu, luma luwagu buri haruna. Luma lunha daura gun tawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weiri gutinya ti dan haligilisi. Usente lunha busura gun gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra huma lularinya wagun wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maisturon au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Hugiabu huguia ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugia bugu huguya aruhu tatien liluru do Moisesi hama fariseo gubiangu watigibu. Gidahu mutu hama uriye hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furie yule migine gutilu bungiyo. Ligia weri timaba ilubai hasufri no luwaigine. Hugia bugu huguya aruhu tatien liluru do Moisesi hama fariseo gubiangu watigibu. Eibuga humuti muwa afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, abahadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Hugabugu hugui ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi kutitimuri, ahi afi na tuagu templu mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolu na templu, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri kutimabai, golu odi templu todugu bon lun sagro bai la golu. Arenga tunginye luagu ahenla ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumu ahenla afiron luagu kate ili adagara gudua boi luagu latari ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwalinya hao marihi kage weri kutimabai kate ili luagu boi latari odi latari la dugu boi linkate iligi ya lun sagra boi la. Le afiron boi luagu latari mamari ginye luagu latari lafiron lafiron ya ginye luagu sunle ligi bogu boi latari. Leginye afinro be toago templo, mamari gnyeginye toago templo lafinra. Lafinro nyaginye luago bungyo le agano be tida. Leginye afinro be luago cielo, lafinro nyaginye luago lala bungyo, luma luago bungyo le nyuro be luago halaligia. Pugiabugu hugi arufu tahtinya liliru do Moises hama fariseogo, biangu watigibo. Adiga tun disi farinti lao hidro le menta anisi luma komini luhishugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lawa rufu dani le weri kutimaba ili dani liru du bungiyo. Keiburi, richagwa u udeme habu lumagagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadugani, mingi nuka humei mehadugani le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ele, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu huguya arufu tatinya liru du Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti, gwin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo, fariseo gu marihi tiya. Haruma guda humei uweru luma siya do loragiru gugin furumiye, aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Hugiabu gu hugi ya rufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, piangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digiya libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iwiye. Itara hiya, bogu digen hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu huwia rufu tahatinya li luru don mwesesi hama fariseogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende guda humei hamua gurigi hama habuidu banya. Abati harinyago, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagushago, nidaragu wamuti hamuga meha afara wanya profetago. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profetago hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagushago. Hebe guhugia le, harasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profetago, hama hachubanya au hama rufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumake meha weli le richako bai dari lumo sakarias lelirau berekiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, hafara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure mebungiyo.
5: San Mateo, Capítulo 25.
1: Aba lariengu Jesusu,
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni buri ingine haa nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu hadunra gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya haa maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habu din lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagun amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba haninya guha aranse banya hon, sinyati. Laduga logo bai wong, logo mehon. Hei bago bai lenye lube la lugra hoa agayi ha humamo ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse rubanya agayi ha gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gong, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gong hong, ninarun hao ibidya tunno.
13: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la aura na giribuda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ron lumusu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lu aba hadagye, kebri bia milu lu aba, kebri milu lu aba. Lafari hani hon kei habafu lu hawadiga maridu ni, aba te lidi luagun luweyeson. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudin lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resibiru bai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabu bai lidan le murusu nirugote nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resibiru bai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubudiri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibu gun. Aba larinya gun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resibiru bai milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gu bai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadun bai aba nidi aramu dai bisensu labu gine mowa. Aniha lubaiti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti mauniti. Subudi gubai binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gida hume sensu le luma bai lue, ruhu me ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga we buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusu le luma bai, lagi daruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lu bai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gun. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri guni lu na gusara go dunia sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guniya hawari wagu wakai la fani na guniya huni ro mudon mudon hata gine kabar. Aba me nishi guniya hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauri ba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariya ga me hon ha loege banya nowere. Igo ugu. Uge le bini la lebe nuguchi. Resibi humai arui ha ni le aranse la lebe huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladga dale na lama shubai roto egini no. Dale magra ugu nubai roto duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati roto muna no. Dagati madagra goni nuagu roto dargu no. Dale na sandiru bai nyututu arihana. Dale na dagru bai nyututu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagia no. Wapure me, ida buka gia wariha bulau ilama aba wichi ngwa igini bun. Ida buka gia wariha bulau magrabo aba wichi ngwa dona bun. Ida buka gia wariha bu keichi ludugati aba wichi ngwa muna bun. O madora kunga aba wichi ngwa dagwa bun. Ida buka gia wariha bulau sandi o furisirgo aba wodin riha bu. Aba meti nariya go hon, ni naru hao, furime gwariga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Kala luna bun bay, no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luege bayan nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, mi chuntun egini no. Dale na magra gu nubay, mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati mi chuntun muna no. Megeti na dagwa mi chuntun no. Sangiti na dawa au mi ditun arihana. Aba me harinya go uriba tin hagiya no. Wabure me, ida buka gia wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisiru gun lumidira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nare hao, lagu furumi wari gila kate ile madugun hubay hon gurigia, ka la luna bubay, madugun humuti ginya no. Aba meti houdin ha mafio gati in lun ha sufri run yin lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibu ge bungiyo, Aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
5: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadamri dagu sun habuti gu fadirgu hama wugiri wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni derandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia aba la rinya gu hon
3: afigo uhadin la umetere gu aba guguri maduru ti lulonwe
1: aba harinya gu lon
16: kami egele uama bugie lubarihi lao lira
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
16: Siente vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
1: Aba hawaradu, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chile luma udan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
17: Baruga kutidarandi mwisu fulata ligia. Ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
18: Buguya sa harue tabai horiyu.
1: Aba larinha go Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugurin weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
18: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalga dunia, Pilato, larinya gahon.
18: Carbuceiro benigra do rio. Barabasi, o de Jesus, o leão, o belarim, o gua Cristo.
1: Lire do bali guia Jesus, la diga subudi la le la, luago la diga la hagimu galun, hederegere. Sun yun la pilato, luago la la le lani na guseruni, abatona ha lumari aria galun.
19: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga, aba uene du uribati aria bubuga. La diga gurigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama wugurie wairigutia hadon gurigie lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gurigie hagia. Aba larie guhon.
18: Kahata ge biangu be hakusar bilo nigira gudu hu.
1: Aba harie guhon.
20: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinha go Pilato hon.
18: Kabatu na diga lao Jesus leu be larinha go Cristo.
1: Aba hona go sungu be, aba harinha go.
20: Dago be lo agu guru.
21: Aha, dago be. Dago be lo agu.
20: Dago be.
1: Aba larinha go Pilato hon.
18: Kati uri patla diga be.
1: Aba ti ma hagu ara go, harinha ga.
20: Dago be lo agu guru.
21: Aha,
20: dago be la. Dago be lo agu guru.
1: Dale larihi bali Pilato luago sian lan la dige nikata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibuni luhobu agibu ge gridia aria vena
18: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba haria gusu gridia
20: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar agu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibuge, aba hehera halao, aba haria golo.
18: Kabaga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere no ladere goluago, aba hanige ni lu ladara wagoni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigilumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafarin hanu la dere guhadago. Itere liye la gumfili rulemehe la buriha bayi profeta.
22: Akure datinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede la kau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyei lubayi lariyega kala liduru bayi. Itere liye aburihoni ligia.
18: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
23: Bugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungiyu, lariba loige guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiria wairi gu telao, aba ha haria gu hama gua.
15: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loige gurua, afinye mamamu galuagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daaguwa baya luwagu guruwa uwa raluma. abati laburi ga du sun fulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruo robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariega.
0: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubibai agambuti, aba hariego.
2: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, tau diwen garihitu, aba lichigu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
2: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias isalbarei.
4: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya la digi Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyugian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handubu, aba lahunre chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihago.
11: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yen yenu sarago uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya idara guhamwe, yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba te lariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lauburagu ni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige la dauru ni umuha. Lau aba dubu weri ti luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena. Tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
11: Wabuti, aritoko omuti luagu harinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aribu, iweru hilugubu, aba meharinya gu hongirigia, lagu sara lila, wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba laringo Pilato hon.
6: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
1: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
5: San Mateo, capítulo 28.
1: Dan le lasu gribe luwe yure mera agoni ani arugo de ina linyo weyo di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, kiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilagwany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
22: Anufude da buma, subuse titun lagu ala uyena kesusulegi, aga lagu ubi lagu duruwa, uwa tiga, sarari kei lariangu ni. Igo kumarihi fulasu legini, nukwe lichu gugu. Ama mehidi mkwese, Aba me queria no rolando de ciclo. Logo sará lá. Logo a nígira da rubapa galileu. Nhei batarife. Aninhavo do lado na lumba e mente bonita.
1: Aba houde uriã hagia. Ofu da guena. Lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houde eipa guena arinha gain hou discípulo. Sunti anyaha la luago uma. Nige larufu dago Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulun. Aba hahudrogulun. Aba houguru ni lugudi. Aba larinha gu hon.
0: Manufu de huma. Heba avisara nyanani gulun houdi gale leon. Lagu nyimba la harihana.
1: Dale houdi ya lubai urinya. Ligie houdi hada ya sudara ha onigiru balinya. Aba houdi uburugu. Aba habahe daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu. Aba houdi abutigu ha adimureha hama uugirinya weirigu te lida hafinya hurio. Lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba harinyagu hon.
14: Harinya game luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Abala haya bilani Jesus discípulo, aba hibe rohani lugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimu rehabalu maluagu hufule isi lu madugu lani kata hau.
1: Aba tiheresi biruni suda rahagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wa hon, itarelinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu lemehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinye luago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige ya halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
16: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
3: Aniha uganu buiti luago ti Jesus Kristu. Leliru buingiu, buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
22: Nona ngaye nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biago. Agambu o tiago umala lirinda flasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
3: An itara linya liambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apuri chi hon grigia, lun hasakri han, lu ferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun judea luma sun Jerusalem, agambwe la puri chi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba he la badise runinya huan lida duna le giribe jordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
18: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadun lau sifri sandu.
3: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bu ilimuha Galilea. Aba la badiseruni wan lidan duna le giri bu Jordan. Dan le lafri dun bu Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunua larinhagun aba umalale cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veyu nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen.
4: lari yin aban haye bu yan ngeli gulu servi du lu lari yin la deru nu ahua aban lidi Jesus Galilea apuri chi hoga nu buiti lumage bungi aban lariengu
0: silu halidan jara fali la ruwe ha bungi asakre ga homa afien homa logo uganu lelani na asalbaruni
4: logo aban weju Eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
0: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
4: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le lariñigubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun lariñang.
7: Come sabe mestero amo, Jesus Nazaret, bia bia san luba gri chegu niwa. Subudi no muti katabula, luago buguye la lira pungu le sandubay.
4: Aba ladenha Jesus lun, sifiri uriba tiligia lariñaga lun.
0: Maniba, furiba lida agnya gurigia le.
4: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti, Ligia grigia ligia aba lafri du lida agen wagwina sun hanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago
15: kate isale kate isai seri arufu da hanile grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifri guburibatinya aniya gamba hamuti
4: aba lagambo honi walogo Jesus lida sun Galilea frese frese danle hafri dumbo itida angeligili stuguya Aba leading Jesus Santiago Luma Juan Fabien Simon Luma Andres Ron tiante lime de Simon Tabiru han Aba harinya gun lu Jesus logo sandinyon la Aba ti leading tuagun Aba larigduni tuhabu Aba linyura gun lida mime oura ligia aba taraidagun Aba tasaru Aba tatenirun hon Dale laludun weju gunyeli aba anuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lu Jesus aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditinya halautinya amunye guenerigu luyeri sandi sagaligia saragu sifiri gu uribatinya hawai grigi Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din lue uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le Hadari rubali aba harinyagu lu.
0: Anya hinta saragu girigi alwa habu.
4: Aba larinyagu hon.
0: Keimo lidon buri fulaso le jarafa bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lu lira niyabi ubowa gu.
4: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hina. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hina ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigia sanditi lau lepura aba lahu duragun ligibu gen Jesusu, aba layumu ragu lun lariñag.
15: Gayarati, varey dagwagidna, ahabu busen.
4: Aba lagu de medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba lariñagun.
0: Busentina, arey dagwaba.
4: Kay lariñagu itara, aba larey dagosanditi ligi. Aba ti launahani.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Ariñe gaina.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Atiribe yulariye abaya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halila aba hontaragu saragu grigya darilun mabaranya lani benab aba lapurichihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba te hayabu ingadiru wugirinya baruna hagiya aba wugiri le deregdali lugubu kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu ladiga hibe grigye aba hagidaru murusun loigen tablugumuna louginye lenyi lubai Jesusu aba hareira giduni sanditi nyinginye tidan lubarari dan le larinyi bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandibwe
2: ninao ferud nawali bifigon
1: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
3: Kasa wagu la dimure heitara, la napo guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
1: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gun hon.
2: Kasa wagu hasaminaru heitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba naru daliti hun lau gabafuna aule uguri garu wergoti lu ferut na nafigo
1: aba larinya gulun sandit
2: saraba budabun bubarari baiba bubion
1: aba lasaru sanditi lida aura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyingi ariya gusun hanye banyalun Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
4: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
1: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun.
2: Falabana.
1: Aba lasarun lewi aba lafalaruni. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
1: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigia richagwati. Niabia alu hanya haga figo banya.
1: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli riluma bungyo, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
1: Aba launa bunia Jesus.
2: Kayera tifunage hayuna rua misra huti lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye, sinyati hayuna rua, luti haigin. Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafada hotu daugo bina duharu tau gamisa iseri. Ladiga lemme me tife gamisa to iseri girubon, taheri dagubon to bina duharubon, dame le tadin ragon laweri dati ma baherit. Meserunga tu ginye diwen to iseri girulidon aba aga iweru le bina duhali, ladiga tabousha gubei diwen iseri weru bina du dame le tinyuron.

0: Feri di meti di men, feri di mewero. Lige lubeiti luti teseruno di men iseri lidon uero iseri.
1: Logo aba lueju remera agoni, eibuga ina linha Jesuso, haulani discípulo, labad na gonade, aba hatunha lani discípulo, tirigo, dan le hasugri. Aba harinha go fariseu go lun Jesuso.
2: Pariha ba hombani go, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lueju remera agoni.
1: Aba larinha go, hong.
0: Malay hagi dun luagu leme hala dugbe David luagu abadan, dale lalama chumbay, lige ya haus son libi yugo, abale belu no lubi umbungi yu dale avi atare lan fadir we leyin yu timabay, abale gin no fein to sagrobon, to maha wabon heigin no amu gurige hawe dige fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru lige ya hon gurige haluma banye.
1: Aba ginye, larinye gun, Jesusu, hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri a dugu be luweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emeraguni.
3: San Marcos, capítulo 3.
1: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis gihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
1: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun u lidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagia aba hamanichun. Aba te laria gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba laria gun lun wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba larei dagu. Aba te hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudea gine, Jerusalem gine, idu mea gine, lobo afuru gu gine duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luba ilarida gu agudun. Sun sanditinya aba hagura gu hongu wa luagu lurungu haguruni lun larida gu agudun. Danti hale larin harihini. Hagawago banyan sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinyan.
4: Lira upungi upuguya.
1: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyin lubaye, Laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, mini lan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru balin Jesusu. Lari ge aba hagiri bu duhari gun. Aba hebelu run ti dung aba muna. Aba yahondara go saragu gri genye. Dari lu madani hama ni lu haigi. Dan le hasubu dirubali lidu yun hesu sukala susere bai. Aba hayabu in lu yebe hanuguni. Laduga hariyan go gri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du moisesi ha achilu rubanya Jerusalem yegi. Aba hariyan go.
5: Guguri le, ani he Belzebu le mafia le habu te sifiri guguri bate luma. Lau lo bafu mafia la saga sifiri guguri bate.
1: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun, aba hempu lu hon, aba halariyagun.
0: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanarigo. Fulmi aguar garuwi hani le afani ragute lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begin hatuna ro idu henyu keisi du henyu aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela dura no lagu mucha kwa gule rugu be lira uwa ti niya balu le belu no lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lila go ahi magura go la ugur le herete ligia furumi itra rugu yinka yara la libero hani lila go ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
1: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. La rigien aba tachili run lugu chu Jesusu hau la mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede runba uguti. Aba hona gudun luago. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
6: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
1: Aba larinya gun hon.
0: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, hawagun hanyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furumi wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
3: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba haya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubwe. Ke gibe nye lubwe grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nye imbo dunaruku. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu ndubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labu chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malu buidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawin, libri, san.
1: Aba ti larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labu kwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lani gu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu la inya wagu wakati iluagu te laruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupe kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kele ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Kama lumong, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo leabu nube lagana go hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Kama lumong, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagie. Kama lumo, anyahe gia gurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwati kate buiti hada gie, kaili le nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
1: Aninya getiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai, lagida ruba loi.
1: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itaralinya laruwe habungiyo, ke le susar dube lu aba uugiri le abu nube lila nadu lida amua. Ligiye me me lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la. Ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumo, ibidi ya ti lumo abuna guti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legelewe ha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
1: Itra linya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nye lumuti gayara lan kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelu hadu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
4: Maisturu! Me perese gutu pusa la uwa dipire guala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ati larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederun, lao onwe bu hanufude, aba halugi dagun hamagu.
2: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
3: San Marcos, Capitulo 5.
1: Aba hachiliru loubafu urugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu inaba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kabu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nowa. ani uati ni abanga yarati lagira gumi ni lau gringri lau sun grago anya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri sun anda latu muraguni uati ni abanga yarati lagalo maruni sun anda ha leibugun ariabu vejuagu agora he na logo buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu Dale larihi balin grigia ligia Jesus disegi aba leiba gu lubaru aba lahuduragu ligibugi aba laguaragu lung
7: kosta wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
1: ayumra guati na bun logo liri bungio lung masufure gudun banin Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galung
0: sifuri uribat igira bay grigia le
1: Aba lalig duni Jesus.
0: Kabir.
1: Aba lona bun lariñaga.
7: Lehio niña. Diga kibetio.
1: Aba hayumragun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyayin yanu lubo isaragu buirhu. Eiga nyayin logu wibu. Aba hayumragun sifri guribat nya hagia lun. Hariñaga lun.
7: Una bawahado buirhu hara. Rubo mawo luwe beliru hado.
1: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba rebeliru hado mbuiru. Nye nu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gu mbuiru huhagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufide dagu ha aunigiru bali ya mbuiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere duboi. Dhanle hachiliru mboi le nyei luboi Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu boi sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu arahi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere duboi luu grigi ya lebu gawagu boi sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu hongu. Aba ati hayumura gulu Jesusu nun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubwe Jesusu tito uguni. Aba la yumura gulu guguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun. Mahati Jesusu harinya garaguti lun.
0: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
1: Aba lidi. Aba lagume serun abahu dagu isunle la digu be Jesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sunguba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun larinyaga
8: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagri tuguyeme
1: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu dusu irumu tau lao Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinya gutungwarugu.
9: La urugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba.
1: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutungua logo areido guaula. Aba ti la sandira un Jesusu logo areido guagu da lila grigi la ulubafu. Aba la gara ragun hawagu grigi ha. La naga gien banya. Aba lalik da ha la rinya.
0: Kaguru bi toagu na daura gom.
1: Aba harinya gu lani disipulu gulu.
10: Aria gupinya telu kibe grigia ya alba kumuru kuhanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
1: Aba lari agun Jesusu geye gulao. Alu hakala aguru beluago. Aba, ya bi wuri tuguya. Adada garena lau anufudi. Subudinyu te ile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba, larinya gun hesusu tu.
0: Nirao, arida guadi buladuga bafiye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida gye bisandi.
1: Nyengil hesusu adimureha. Lige hayabu in lubi egien wugiri le buga nyumbu iboy augay logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
4: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
1: Agamba lumuti hesusu le hariangu bay. Aba lariangu lun wugiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la children boy lubion wuguri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya agura aba lebelurun aba lariyangu on
0: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itara mome tuti ira huto tarumu garugunyi
1: aba hehere ha lao aba tilafu idagu dunia hesusu sungu boy nyingi aba lanuguni tuguji ira huto matuguchu ama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyinhi tubai irahu aba larugudni tuhabu aba lariyaguntun
0: talita kumi
1: mini lan lira bunariyaga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oharu duziru mutau aba tawairi du anigi grige hanyinbay aba lichugu hesusu dimure hereti hon lun mabahudagu hamani nikaun abaginye lariye guhon lun hichugun egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagilibudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuri. Saragun hanye grigi agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba hariyagun.
6: Alia funa san la frendere grigue le sun le? Kasan lu uyeri li chua u le luago bay? Ida lia sa gayara lu bay la dagu milagro? Saran fangai galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu guiñe litun.
1: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba lariño gu Jesús u hon.
0: Gunta tiñe sun grigue lau ama profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi anumba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luha buhawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu sulani kudisipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure honlun manungu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanungu ni feng ni sagu ni sensu. Lun geidig la hasabadu. Lumabia matan hasimisi. Aringa gati ginye hon.
0: Namelehe belu rutidun aba muna pusura. Reide huma nyintida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresiblu yuhama lida aba fulasu. Mahagie mehagambu nu, uihu manyegie, aba mehafuru duni kaliti luegie hukudi, liseini memagunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu nu luwairu bungi lu laguse ragu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalu.
1: Aba ati hafuri dun, aba hapuri chinga hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigun uruwe erodesi saragu hanya arinyaguti.
11: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni lige lueni bailubafu.
1: Hibiri arinyaga.
6: Elias ileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
12: Aba profeta kei ha binat.
1: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba lariyangu.
11: Hua le meha na dira gudiba ichig le saraya lida ge oveni.
1: Le meha susera dubai, au na hali meha irodesi adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha lariyangu hua luon erodesi.
11: Mo lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun hua tun erodiasi. Aba tabuse run tafaruni hilagube. Gama lumu. Siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Aba ti launi giruni. Lausu dala la gambuni erodesi le lariyangubi hua. Aba lerederun ibidi ugalun gaba la ladiga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni erodesi tichansi, tale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigi mfedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutin hagali lewa. Aba tebelu runtio erodesi nyingi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati erodesi, ama sunha nyimbanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntun.
11: Amuri habai le babusa runuma nichukubu.
1: Runumu tilereru tun luagu nichukubu ilan furumi ya guayu kukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tugushu.
13: Kabasa namuri ha luma.
1: Aba tariyangu tun.
9: Amuri habai lichigu huan le bati say habai luma.
1: Aba tebelunu irahu to furese le nyei luboi uruwei, aba tariyangu lun.
13: Busena lu bichu unilichigu huwale abadise habai nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwei saragu, kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwei aba sudara, Laudimure ilu, lanikuni lichigu huwa alu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahi tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige, hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha. Aba haundara guluma, aba habahuda guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Lariyangu bali lira ladiga nyinyenu lan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada ngeha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lumu. Ladiga itara hanya la kaimu lumu hamuni. Aba laguna serung arufu ta saragu kata ihon. Dan letari kali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
10: Pari kali tia, eni uo tia agana uti lida flasule. Ouna habaya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Ladiga uwa kinikata ya lu pegi.
1: Aba, larinya gungu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gungu.
4: Bayara tifnagi wode gai hafei ho. Usewa wa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu luta gai hafei ho sumuru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atri yonge fein humu. Hei bari hon.
1: Dale harinyi baru aba harinya gulun.
14: Sengu fein hama bia uduru.
1: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gul hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la rihu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige aba lamuru sonu lu li